0: kerugian material. Selain itu, kesiapsiagaan akan menghasilkan tindakan tanggap yang terkoordinasi dalam penanggulangan bencana.
1: Ketika kita berada di lokasi tersebut, kita bisa tahu potensi bencana apa yang ada di tempat tersebut.
0: Mitigasi berbasis masyarakat menjadikan masyarakat sebagai penggerak utama dalam mengenali potensi bencana dan langkah dalam penyelamatan diri. Mitigasi tersebut berupa memahami jalur evakuasi mandiri, mengenali tanda-tanda alam maupun karakteristik wilayah tempat tinggal. Selain itu, masyarakat juga bisa melakukan aksi bersih sungai, reboisasi, penanaman mangrove, dan pengelolaan sampah terpadu untuk mencegah bencana hidrometeorologi. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
2: Ribuan jemaah memadati halaman Masjid Raya Mujahidin Pontianak untuk melaksanakan sholat istisqo atau meminta hujan di tengah musim kemarau dan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap di Kalimantan. Syahrul Sani menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Ribuan jemaah dari berbagai penjuru kota Pontianak berkumpul di halaman Masjid Raya Mujahidin untuk melaksanakan sholat istisqo sebagai ikhtiar memohon turunnya hujan. Pelaksanaan sholat sunat tersebut dilakukan di tengah musim kemarau yang berkepanjangan dan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Khotib sholat istisqo sekaligus Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kubu Raya Kiai Haji Ahmad Zamroni Hasan mengatakan sholat istisqo merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW yang diajarkan kepada umat Islam untuk memohon pertolongan Allah SWT agar diturunkan hujan. Menurutnya, sholat istisqo berjamaah menjadi momentum untuk memperkuat doa, istighfar, dan permohonan ampun kepada Allah.
4: Ya, satu hal memang yang penting, ini harus diikuti dengan kesungguhan niat untuk menghentikan semua perbuatan dosa kita, kesalahan kita, termasuk membakar lahan. Ya, kan itu juga bagian dari perbuatan yang mengakibatkan munculnya bencana ini. Jadi istighfar iya, sholawat iya, sholat obat iya, terus pembakaran lahan harus dihentikan.
3: Ahmad Zaroni menegaskan ikhtiar spiritual harus berjalan seiring dengan tindakan nyata menjaga lingkungan. Dirinya mengajak seluruh masyarakat menghentikan praktik pembakaran lahan. Sementara itu, Wali Kota Pontianak Didi Rusti Kamtono berharap doa yang dipanjatkan dalam sholat istisqo berjamaah dapat dikabulkan dan hujan segera turun sebagai rahmat bagi masyarakat. Didi juga mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan karena kondisi kualitas udara Kota Pontianak telah berada pada kategori berbahaya.
5: Mudah-mudahan semua ampunan dan doa masyarakat Kota Pontianak dan Kalimantan Barat dikabulkan. Hasil pantauan kualitas udara kita sudah berbahaya, sudah 4 hari ini. Jadi kita menyarankan untuk menggunakan masker, mengurangi aktivitas di luar, dan kita berharap ini angin-angin yang dari daerah-daerah ini yang membawa asap ke kota ini yang menyebabkan kualitas udara di kota semakin memburuk.
3: Selain memanjatkan doa memohon hujan, masyarakat juga diingatkan untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan menghentikan pembakaran lahan sebagai bagian dari ikhtiar menghadapi bencana kabut asap. Syahrul Sani melaporkan.
2: Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Kabupaten Seragen periode 2026-2029 akan berfokus pada 3 program penting, yaitu Sekolah Bisnis Seragen, Juragan Seragen, dan Akselerasi Ekonomi Desa. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
6: Berarti itu justru sebagai amanah antara senang sama melaksanakan tugas itu juga beban juga, Mas.
7: Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Kabupaten Seragen periode 2026-2029 resmi dilantik di Pendopo Rumah Dinas Bupati Seragen pada Sabtu siang. Prosesi pelantikan dihadiri langsung Wakil Bupati Seragen Suroto, jajaran pimpinan HIPMI wilayah Jawa Tengah, serta pengurus HIPMI se-Solo Raya. Dalam kepengurusan baru ini, Ketua HIPMI Seragen Joko Pramono menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program kerja yang sudah berjalan sekali sekaligus meluncurkan terobosan baru demi menggenjot perekonomian daerah. Dalam 3 tahun ke depan, HIPMI akan melaksanakan 3 program penting, yakni HIPMI Gusto School dan Kampus, serta Sekolah Bisnis Sragen, Juragan Sragen, serta Akses Desa, yakni Akselerasi Ekonomi Desa. Joko menjelaskan HIPMI Akses Desa dirancang agar pembinaan dan pengembangan usaha tidak hanya berpusat di wilayah kota, tetapi juga merangkul para pelaku usaha di desa-desa di seluruh Kabupaten Sragen. Strategi itu dilakukan dengan menggandeng komunitas lokal untuk memetakan dan mengkolaborasikan potensi ekonomi desa.
8: HIPMI Akses Desa, Akselerasi Ekonomi Desa. Jadi harapannya pengusaha-pengusaha tidak hanya berpusat di Sragen Kota, tapi juga akan menggandeng para pelaku-pelaku usaha yang ada di desa-desa di seluruh Kabupaten Sragen. Nah, biasanya di desa juga banyak komunitas. Kita akan berdiskusi, siapa tahu ada hal-hal potensi yang bisa kita kolaborasikan ke depan. Kita belum berbicara dengan pengurus Pobdes. Yang kita saat ini karena nyuwun sewu kami Pobdes kebanyakan dari swasta, Mas, maka hari ini Akses Desa tadi adalah ke komunitas-komunitas atau para pengusaha-pengusaha di desa akan berusaha kita gandeng dulu.
7: Ia menyadari amanah yang diemban pengurusan baru memiliki tanggung jawab besar. Saat ini anggota HIPMI Sragen yang terdata setelah pemutakhiran mencapai sekitar 98 orang. Joko juga berharap HIPMI dapat terus menjadi mitra strategis pemerintah Kabupaten Sragen, khususnya dalam perumusan dan eksekusi kebijakan di bidang ekonomi. Pada kesempatan sama, Wakil Bupati Sragen Suroto menyampaikan bahwa apresiasi setinggi-tingginya kepada keluarga besar HIPMI yang selama ini dinilai konsisten mendukung pembangunan daerah. Wapu berharap pengurus baru HIPMI ini akan membantu pelaku UMKM untuk bisa naik kelas.
9: Kalau dikatakan Sragen ini adalah bahasanya petani, penyangga pangan nasional, tetapi yang beririsan dengan adanya pengusaha sudah tidak bisa menutup sebelah mata di Sragen. Khususnya yang lebih khusus adalah di Kecamatan Masaran.
7: Wabub Suroto menekankan bahwa meski Sragen dikenal sebagai daerah pertanian penyangga pangan nasional, keberadaan para pengusaha kini tidak bisa dipandang sebelah mata. Ia mencontohkan geliat ekonomi di Kecamatan Masaran yang menjadi salah satu sentra industri dan UMKM kebanggaan Sragen. Selain sektor pertanian, Sragen juga disokong oleh industri garmen, konveksi, mebel kayu, serta sektor UMKM yang sangat beragam. Reni Surakarta Melutisan melaporkan.
2: Informasi dari mancanegara, ribuan masyarakat Indonesia memadati aula Mount Albert War Memorial Reserve pada Sabtu pagi di kota Auckland, Selandia Baru untuk merayakan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Bazar makanan khas Nusantara pun menjadi daya tarik tersendiri dalam kegiatan tahunan dari komunitas Katolik Indonesia Auckland. Retno Mendasari menyampaikan informasi selengkapnya.
10: Ribuan masyarakat Indonesia memadati aula Mount Albert War Memorial Reserve pada Sabtu pagi di kota Auckland, Selandia Baru, untuk merayakan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Acara yang dimulai pada pukul 9 waktu setempat ini berlangsung penuh hikmat, meski di tengah cuaca dingin dan diguyur hujan. Adapun kegiatan tahunan tersebut diselenggarakan oleh Komunitas Katolik Indonesia Auckland atau KKIA. Kesemarakan peringatan HUT RI oleh para WNI dimeriahkan pula dengan bazar makanan khas Nusantara. Setidaknya ada 45 stan makanan menyajikan beragam makanan tanah air dengan berbagai cita rasa. Feli, salah seorang pengunjung, mengungkapkan, bazar makanan sangat membantu mengobati rindu kepada tanah air.
11: Aku suka pedas dan itu terobati banget. Di sini aku tadi belanja sambal cumi, sambal gitu. Dan ada makanan-makanan yang lain. Jadi senang banget ada bazar begini. Di sini kan agak susah ya nemu makanan Indonesia khususnya.
10: Rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Auckland disebut pula sebagai momentum untuk para WNI berkumpul memperkuat rasa persaudaraan. Hal itu diungkapkan Ketua Panitia sekaligus Dewan Pastoral Komunitas Katolik Indonesia Auckland, Stefanus Leo, pada kesempatan yang sama.
12: Walaupun kita jauh, inilah kita berkumpul bersama. Kita saling mengenal satu sama yang lain, yang mungkin sebelumnya kita tidak kenal. Merasakan bagaimana kita hidupnya kita sebagai orang Indonesia di luar. Yang saling mendukung, saling membantu. Jadi itu yang paling penting.
10: Penyelenggaraan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI turut mendapatkan apresiasi dari Duta Besar RI untuk Selandia Baru, Vince Marije Swebu.
13: Saya merasa bangga gitu ya, mereka walaupun jauh dari tanah air tapi rasa nasionalisme mereka itu sangat luar biasa. Ya, ini salah satu acara yang kita harapkan untuk menjalin silaturahmi antar masyarakat di sini ya.
14: Peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI oleh ribuan WNI di Auckland juga dimeriahkan dengan pertunjukan seni dan budaya serta perlombaan khas 17 Agustus. Berbagai rangkaian kegiatan diikuti oleh para WNI dengan antusias dan turut menarik minat masyarakat setempat. Auckland sendiri merupakan konsentrasi terbanyak WNI di Selandia Baru dengan jumlah lebih dari 3.000 orang berdasarkan data KBRI Wellington pada 2026. Dari Auckland, Selandia Baru, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih terkait informasi mancanegara, Rusia dan Belarus menyatakan kesiapan mereka dalam menghadapi segala upaya dari negara-negara sekutu Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO yang berpotensi melemahkan keamanan persatuan supranasional Uni Rusia dan Belarus. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, persatuan supranasional tersebut telah beberapa kali menyelenggarakan latihan militer gabungan untuk melindungi wilayah Uni Rusia dan Belarus dari segala bentuk agresi. Informasi dari dunia olahraga, Chef de Mission Asian Games, Todotua Pasaribu menyatakan sebanyak 432 atlet Indonesia yang akan diberangkatkan ke Asian Games Aichi Nagoya 2026 sudah keputusan final, termasuk perubahan tim basket Indonesia. Kami kutip dari kantor berita Antara, sebanyak 432 atlet Indonesia tersebut akan bertanding dalam 35 cabang olahraga yang akan didampingi 148 pelatih dan ofisial.

0: saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ya pendengar, nanti kami akan hadirkan informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Dan nanti kami akan mendapatkan informasi bagaimana suasana lalu lintas di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, kemudian di kawasan Simpang Tomang Jakarta Barat, dan JPO atau Jembatan Penyeberangan Orang Polda Metro Jaya di Jakarta Selatan, dan Simpang Japanan Porong Sidoarjo Jawa Timur. Anda juga dapat memberikan informasi lalu lintas yang Anda ketahui pada kesempatan pagi hari ini, yang mungkin ruas-ruas jalan yang Anda lintasi juga dapat Anda berikan informasinya kepada kami melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan tidak sedikit titik-titik ruas jalan yang kerap kali di hari Minggu dipadati oleh masyarakat setempat untuk beraktivitas di Minggu pagi, termasuk olahraga, atau bahkan mungkin kota-kota yang menyelenggarakan Car Free Day atau hari bebas berkendara kendaraan bermotor, juga dapat Anda informasikan bagaimana suasananya dan juga lalu lintas di sekitar titik-titik atau lokasi CFD, juga jalan atau ruas jalan mana yang dapat ditempuh, juga dapat Anda berikan informasinya kepada kami pada kesempatan pagi hari ini. Kami masih menantikan untuk dapat tersambung bersama dengan rekan-rekan di NTMC Polri untuk bisa mendapatkan gambaran ataupun informasi lalu lintas pada kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi, Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan bagaimana di hari Minggu pagi ini. Dan memang biasanya di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan di hari-hari biasa terjadi peningkatan volume kendaraan. Apakah Minggu pagi ini juga termasuk ataupun sangat lengang? Dan kemudian juga Simpang Tomang di Jakarta Barat yang kerap kali di hari biasa juga selalu terjadi peningkatan volume kendaraan yang begitu padat, tetapi bagaimana di Minggu pagi hari ini? Nanti kami akan bergabung dengan NTMC Korlantas Polri untuk mendapatkan gambaran ataupun informasi lalu lintas lengkapnya. Dan termasuk juga di JPO Polda Metro Jaya, seperti apakah di hari Minggu pagi ini suasana lalu lintasnya, dan di Jawa Timur, tepatnya di Sidoarjo. Anda juga mungkin yang berada di kawasan atau wilayah Jawa Timur juga dapat memberikan informasinya kepada kami melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Tepatnya nanti rekan-rekan di NTMC Korlantas Polri akan memberikan informasi seperti apakah suasana lalu lintas di Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur.

Baik pendengar, informasi lalu lintas tadi kami akan hadirkan pada kesempatan berikutnya. Dan dengan demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Bandung pagi ini.
1: Tanah Airku diciptakan oleh Sarijah Niung Bintang Sudibyo atau dikenal dengan nama Ibu Sud. Lagu Tanah Airku diciptakan berdasarkan inspirasi terhadap para pahlawan yang ketika itu menimba ilmu di Belanda dan Jerman. Sepulangnya dari sana, mereka mengaplikasikan ilmunya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Seperti yang terkandung dalam lagu Tanah Airku. Sejauh apapun mengembara ke berbagai negara, namun tetap kembali ke Indonesia untuk kemajuan tanah air tercinta.

0: tuh mau buang bungkus kue ini, tapi selama kita jalan gak satu pun liat tong sampah. Aku buang di sini aja deh.
1: Eh, jangan buang sampah sembarangan.
0: Jadi harus buang di mana? Di selokan aja deh.
1: Jangan.
0: Apa sih kamu? Jangan-jangan terus. Buang di pinggir jalan jangan, buang di selokan jangan. Terus harus buang di mana?
1: Membuang sampah di pinggir jalan itu membuat lingkungan jadi kotor, sehingga tidak enak kalau dipandang, dan pastinya lingkungan jadi tidak sehat. Nah, sementara kalau buang sampah di selokan membuat aliran air jadi terhambat. Akibatnya kalau hujan, air akan meluap dan menyebabkan banjir.
0: Ih, itu kan bukan salahku. Harusnya di sepanjang jalan itu disediakan tong sampah, sehingga orang tidak susah kalau mau buang sampah.
1: Iya juga sih, kamu memang pintar. Tapi untuk kali ini, bungkus kuemu itu pegang dulu ya, seperti aku. Nih, lihat di saku bajuku, isinya bungkus permen semua. Nanti kalau ketemu tong sampah, baru kita buang di tempatnya.
0: Ribet
1: memang. Tapi dengan membuang sampah pada tempatnya, berarti kita sudah ikut andil dalam menjaga kesehatan lingkungan. Dan tentunya mencegah banjir.
0: Sediakan dong tong sampahnya.
2: Tanpa nutrisi yang memadai, tubuh bisa menjadi lebih lemah dan mudah terserang penyakit. Karena kekurangan gizi, jaringan otot dan tulang akan melemah dan menjadi rapuh. Sedangkan pada otak, kurang gizi bisa menyebabkan kesulitan berpikir, mengingat, dan konsentrasi. Memperbaiki asupan makanan sehat dan bergizi seimbang merupakan cara paling efektif untuk mengatasi serta mencegah dampak gizi buruk. Biasakan mengonsumsi aneka makanan pokok dan makanan tinggi protein, lemak sehat, dan karbohidrat. Konsumsi 3-4 porsi sayur dan 2-3 porsi buah setiap harinya. Batasi konsumsi panganan manis, asin, dan berlemak. Cukupi kebutuhan cairan dengan minum air minimal 8 gelas sehari. Rutin melakukan aktivitas fisik atau olahraga setidaknya 30 menit per hari. Bila perlu, bisa mencukupi asupan nutrisi dengan mengonsumsi suplemen nutrisi tambahan sesuai rekomendasi dokter. Apabila mengalami gejala-gejala gizi buruk, janganlah ragu untuk segera memeriksakan diri ke dokter gizi.

0: pendengar, pemerintah Kota Bandung memastikan proses pembongkaran untuk pembangunan depo bus rapid transit ya BRT di kawasan Terminal Cicaheum dan tetap memperhatikan hak para pedagang terdampak. Dan kompensasi ini dipastikan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti apa teknik pemberian kompensasi kepada para pedagang terdampak? Mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor di Sub Kota Bandung, Asep Urnia, Esos MS.
1: Bahwa kompensasi terhadap warga terdampak proyek pembangunan depo BRT Cicaheum sudah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026 kemarin. Itu perhitungannya berdasarkan penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP, di mana untuk dana kompensasi itu meliputi harga nilai bangunan, terus biaya bongkar, dan kehilangan pendapatan selama 3 bulan. Nah, itu yang dibayarkan kepada para pedagang Cicaheum.
0: Artinya setiap pedagang mendapatkan nominal yang berbeda? Berarti ya,
1: berbeda-beda, betul. Tergantung jualannya apa, terus nilai luas bangunannya berapa meter persegi gitu. Jadi bervariasi. Itu bervariasi dari 1,1 juta sampai 20 juta mereka mendapatkan. Jadi kita melakukan sosialisasi sebelum itu. Kita mendatangkan tim KJPP yang menghitung nilai bangunan, terus nilai bongkaran, dan pendapatan per bulan. Mereka survei di Cicaheum, kok makanan atau oleh-oleh. Mereka survei. Nah, dia menghitung keuntungan para pedagang per hari, terus dikalikan sebulan, dikali 3 bulan. Jadi menurut saya itu objektif. Kita konsepnya memakai uang dana kompensasi, bukan relokasi. Nah, jadi setelah mendapatkan dana kompensasi, mereka diharap membongkar sendiri dan cari lokasi lain. Jadi tidak di lokasi ini. Kendalanya yang kemarin itu pertama, sosialisasi ke masyarakat memang agak lama ya, karena ada perbedaan pendapat antara pedagang sama tim penilai ya. Alhamdulillah sudah dilaksanakan dan itu mereka juga menerima. Dan setelah itu mereka menyadari dan mengosongkan atau membongkar kiosnya sendiri seperti itu. Selanjutnya Terminal Cicaheum kan akan dibangun menjadi depo BRT ya. Untuk pedagang sudah clear dibongkar, dan untuk sebenarnya untuk angkutan AKDP AKAP itu berpindah ke lebih panjang. Ini yang PR-nya angkot. Angkot itu sambil menunggu pembangunan subterminal di Cicaheum, mereka masih sekitaran Cicaheum berputar.
2: Bandung pagi ini.

Dengar seliweran di media sosial, katanya stok beras di Bandung 25 ribu ton ya. Dengan stok 25 ribu ton, Bulog Bandung meminta warga Bandung agar tidak panik katanya. Perum Bulog Cabang Bandung memastikan stok beras untuk kebutuhan masyarakat di Bandung masih aman sampai 2026 akhir ya. Dan kita juga diminta untuk tidak melakukan pembelian beras secara berlebihan atau panik buying begitu. Disampaikan juga bahwa stok tersebut masih mencukupi kebutuhan masyarakat hingga akhir Desember. Dan selain itu, stok beras dipastikan akan terus bertambah karena Bulog masih melakukan penyerapan gabah dari petani. Disampaikan oleh pimpinan Bulog Cabang Bandung, Yanto Nurdianto, bahwa penyerapan gabah petani yang dilakukan Bulog Bandung saat ini mencapai 93% dari target 72 ribu ton. Selain memenuhi kebutuhan masyarakat, stok yang tersedia juga cukup untuk penyaluran beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan. Gimana nih, Bandung masih mendung, mendengar ya. Untuk Anda yang mau jalan-jalan pagi di Bandung ke Gasibu, Saparua, Dago, di Summarecon, pokoknya masih mendung ini. Kayak apa ya, jam-jamnya tiduran lagi. Jangan dong.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Kita mampir ke informasi-informasi yang lagi rame di media sosial, pendengar. Ini perkiraan cuaca hari ini pagi-pagi katanya dingin banget, 20 derajat apa ya? Pendengar, terjadi laka lantas, kecelakaan lalu lintas, ada nabrak truk yang sedang parkir di Jalan Soekarno-Hatta. Ada pemotor yang dikabarkan meninggal dunia di tempat. Jadi untuk Anda yang seperti ini nih, informasi kayak gini tuh harus diperhatikan kecepatan ketika Anda berkendara ya. Karena Bandung itu sebagaimana kita ketahui bahwa ini adalah kota yang besar yang kemudian juga punya banyak lalu lintas yang padat. Ditambah dengan kendaraan-kendaraan besar yang tidak bisa kita prediksi kapan kita bertemu dengan kendaraan besar tersebut. Dari kawasan Diponegoro nomor 61 Bandung, kawasan kami di jalan depan kantor RRI lumayan terpantau cukup lengang. Jadi untuk Anda yang mau jalan-jalan ke Gasibu boleh, but ya. Lagi gak terlalu padat sih pagi ini. Yang lari juga banyak nih, yang lari pagi untuk kemudian finish di Gasibu mungkin ya. Oh iyalah, menghabiskan waktu aktivitas pagi dengan kegiatan yang sehat ya. Jangan gorengan mulu.

Info lagi aja nih pendengar. Seorang pria berinisial T berumur 38 tahun diamankan Polsek Buah Batu usai melakukan penganiayaan dan ancaman terhadap korban bernama Ukar Bangkit berumur 68 tahun, seorang tukang tambal ban di kawasan Marga Cinta, Kota Bandung. Atau biar apa ya, kata kita meda ini teh, duh suka bingung dah sama orang-orang yang kayak gini teh. Coba umur 68 tahun kerjanya cuma jadi tukang tambal ban tapi diancam dan dianiaya, sok bara bingung dah kalau gini teh. Kapolsek Buah Batu Kompol Rizky Kurniawan mengatakan katanya kejadian ini bermula saat korban memberikan pertolongan kepada pengendara motor yang terjatuh di lokasi. Dan pelaku T yang sedang menyeberang kemudian datang dan diduga melakukan pemukulan terhadap korban hingga mengalami luka pada bagian mulut. Tidak hanya melakukan pemukulan, menurut Kapolsek pelaku juga mengarahkan benda yang menyerupai bentuknya seperti pistol kepada korban disertai perkataan bernada ancaman. Dan setelah dilakukan pengecekan oleh kepolisian, diketahui jika senjata api berbentuk pistol yang ditodongkan pelaku pada korban hanya replika. Atulah yang gini-gini teh ya, meni oh my god sekali dah kalau kata orang Bandung teh. Cik atuh kita teh sarehat, hidup teh penuh cinta, bahagia, gak punya utang dan banyak uang. Jangan dilakukan gini-gini, kotor Bandung teh sama gini-gini teh ya. Tapi kita juga harus waspada pendengar, jadi insan manusia yang cerdas dan memperhatikan setiap kondisi dimanapun kita berada. Biar kita teh kan gampang dicintai sama orang, gampang disayangi sama orang. Sarannya apa dulu? Ya kita harus cinta dan sayang juga sama orang lain. Kalau kita benci dan suka fitnah, kita juga akan dibenci dan difitnah. Karena siapa yang menuai itu yang akan menabur gitu. Jadi biasanya orang-orang kayak gitu tuh ya, orang-orang anu sok tiiseun geuning kehidupannya tuh enggak ada sama siapa-siapa. Coba tuh dihadirkan pasangan biar semenjak ada dia teh hidup menjadi berubah gitu.

0: Sekolah Maung merupakan program transformasi sekolah negeri favorit yang menjadi pusat pembelajaran khusus untuk siswa-siswa berprestasi di Jawa Barat. Program ini digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang melibatkan 41 sekolah percontohan, terdiri dari 28 SMA negeri dan 13 SMK negeri yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Barat. Istilah Maung merupakan akronim atau singkatan dari Manusia Unggul. Pemilihan kata ini memiliki makna yang dalam bagi warga Jawa Barat. Maung yang berarti harimau melambangkan harapan agar generasi muda saat ini menjadi manusia unggul yang memiliki keberanian, daya juang, serta kepribadian yang kuat.
1: Pencemaran udara muncul dari kegiatan industri, transportasi, hingga kebakaran hutan dan jenis gas. Penyebabnya dari asap pabrik, penambangan, kendaraan bermotor, pembakaran lahan, penggunaan listrik, dan limbah rumah tangga. Dampak polusi udara bagi kesehatan memicu serangan asma, kanker paru-paru, meningkatkan risiko infeksi dan peradangan di jaringan paru, menghambat perkembangan anak, meningkatkan risiko kelahiran prematur dan keguguran, menimbulkan gangguan pernafasan, meningkatkan risiko sakit jantung dan stroke, meningkatkan risiko kematian, dan mengganggu kesehatan mental. Untuk meminimalisir dan mencegah polusi udara, gunakan transportasi umum, hemat energi, membeli produk daur ulang, menanam pohon, berjalan dan bersepeda, makan produk lokal dan organik, mengurangi makan daging, serta hindari penggunaan kantong plastik. Agar kesehatan tetap terjaga, pastikan Anda mulai peka dan memerhatikan lingkungan sekitar dengan mengurangi polusi udara.

0: Pendengar, saatnya Anda mengikuti Future dengan bahasan mengenai digitalisasi UMKM bersama dengan narator kami, ada Vera Arleta. Tetap bersama kami di Pro1 RRI Bandung.
1: Saat pagi menyapa kota Bandung, denyut ekonomi rakyat mulai terasa dari sudut-sudut kota. Warung kecil membuka etalase sederhana, pedagang menyiapkan bahan dagangan, aroma kopi menguar dari kedai-kedai lokal, dan bunyi notifikasi ponsel menjadi penanda awal aktivitas pelaku UMKM dimulai. Di balik rutinitas yang tampak biasa ini, tersimpan perubahan besar tentang cara usaha kecil bertahan dan berkembang di tengah arus teknologi digital. UMKM selama ini dikenal sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Keberadaannya bukan hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi masyarakat secara langsung. Namun, perubahan perilaku konsumen dan pesatnya perkembangan teknologi menuntut UMKM untuk tidak hanya bertahan, melainkan juga beradaptasi agar tetap relevan. Digitalisasi UMKM menjadi salah satu kunci penting dalam menghadapi tantangan tersebut. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan pelaku usaha meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan pasar, serta membangun daya saing di tengah persaingan yang semakin ketat. Meski demikian, proses adaptasi ini tidak selalu mudah bagi semua pelaku usaha. Sebagai kota kreatif dengan kekayaan kuliner dan produk lokal, Bandung menjadi rumah bagi ribuan UMKM, mulai dari usaha rumahan hingga bisnis rintisan yang berkembang pesat. Untuk melihat bagaimana digitalisasi benar-benar dirasakan di lapangan, inilah cerita dari salah seorang owner snack Pangeran Cilembu, Muhammad Alfarij.
2: Sejak 2022 saya sudah menjalankan digital marketing, yaitu berbagai e-commerce ya, dalam bidang usaha yang saya jalankan. Pertama kali saya pakai platform FB Ads atau marketplace, karena sekarang sudah meningkat dari sebelumnya. Saya menggunakan Lazada, dan Lazada sudah menurun sekarang karena memang booming-boomingnya. Saya sekarang pakai Shopee sama TikTok. Alasan saya menggunakan sistem digital memang sangat peluang bagi saya, karena dapat memperluas jangkauan atau jaringan pasar secara global. Perubahan yang saya alami setelah memakai sistem digital sekarang ini sangat cepat pemasarannya dan sangat luas. Kelebihan terbesar sistem digital ini yang saya alami adalah peluang bagi saya yang menjalankan dari bidang usaha UMKM. Saya bisa memasarkan secara global.
1: Bagi sebagian pelaku UMKM, digitalisasi membuka peluang yang sebelumnya sulit dijangkau. Produk lokal kini bisa dikenal lebih luas, transaksi menjadi lebih praktis, dan promosi dapat dilakukan dengan biaya yang relatif terjangkau. Teknologi digital perlahan mengubah cara pelaku usaha berinteraksi dengan konsumennya. Namun, di balik peluang tersebut, tidak sedikit tantangan yang harus dihadapi. Keterbatasan pengetahuan teknologi, rasa takut mencoba hal baru, hingga keterbatasan modal dan waktu menjadi hambatan nyata. Proses belajar yang berkelanjutan menjadi kunci agar digitalisasi tidak berhenti sebatas tren, tetapi benar-benar memberi dampak positif.
2: Kalau tantangan bagi saya di era digital ini, persaingan pertama, terus yang kedua, kita harus menyesuaikan aturan dari platform. Yang ketiga, hasil produk kita yang harus benar-benar bagus atau berkualitas. Dampak digitalisasi yang saya alami dari sehari-harinya, ya alhamdulillah kita berjalan dengan stabil, dan turun naiknya tergantung dari platform ya, atau pemasaran globalnya. Kalau dukungannya, kita juga harus kompak dengan tim untuk menjalankan pengguna digital marketing tersebut. Yang saya harapkan kepada pemerintah mungkin di platform tersebut kan, karena memang sekarang PPN-nya sama, ya mungkin pajaknya ya, mungkin bisa didukung oleh pemerintah, pajaknya bisa dikurangi lah gitu.
1: Pengalaman pelaku UMKM memperlihatkan bahwa digitalisasi bukan sekedar soal penggunaan gawai atau aplikasi. Lebih dari itu, digitalisasi menuntut perubahan pola pikir, kesiapan mental, dan kemauan untuk terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Disinilah peran pemerintah menjadi sangat penting. Pemerintah tidak hanya berperan sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai pendamping yang memastikan transformasi digital berjalan inklusif dan berkelanjutan. Lalu bagaimana strategi pemerintah Kota Bandung dalam mendorong UMKM agar mampu naik kelas melalui digitalisasi? Berikut perbincangan kami bersama perwakilan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Bandung, Kang Edo dari tim program Marema.
3: UMKM yang disebut usaha mikro, apalagi yang baru memulai usaha itu memang ada yang menggunakan, tapi banyak juga yang menggunakan secara formalitas atau belum maksimal. Jadi artinya penggunaan teknologi ini belum masif dan belum secara baik digunakan untuk pelaku usaha mikro ya, atau pelaku usaha junior. Salah satu yang dibuat program oleh Dinas Koperasi KUKM yaitu Marema, Maju Sareng Digital Market Bandung Utama, itu gunanya adalah kita mendampingi, kemudian melatih, dan juga ujungnya akan di coaching ya. Tentunya kalau coaching itu kan punya data grup yang untuk di maintenance begitu. Jadi data yang terdata oleh pemerintah itu baru dikelola di tahun ini gitu ya. Walaupun tahun-tahun sebelumnya sudah berjalan, tapi coaching atau pelatihan intensnya atau maintenance-nya itu baru di tahun ini. Di 30 kecamatan juga ada yang namanya pendamping UMKM. Jadi setiap kecamatan itu punya delegasi dampingan pendamping UMKM untuk mendampingi minimal 30 pelaku usaha di kecamatan tersebut. Sektor kuliner itu masih mendominasi, yang keduanya baru fashion, ketiganya craft, keempatnya lain-lain, jasa dan lain sebagainya. Jadi kuliner ini karena mostly di Bandung ini diminati, ya kuliner khas-khas Bandung atau inovasi Bandung tentunya, ini yang paling cepat beradaptasi dengan market atau kebutuhan pasar hari ini. Peran dari pemerintah itu banyak sekali ya. Salah satunya pemerintah juga selain tadi mendorong pelaku usaha agar bisa melek digital atau go digital, di program Marema ini juga salah satunya adalah teman-teman pelaku usaha itu dikenalkan dengan yang namanya platform milik pemerintah nasional ya. Jadi kayak Tokopedia-nya pemerintah ya, namanya Inaprok atau LPSE. Di situ mereka bisa memasarkan atau mempromosikan barang mereka ya, dari mulai stek dan lain sebagainya, untuk dapat dipakai oleh kegiatan pemerintah.
1: Upaya digitalisasi UMKM tidak dapat berjalan sendiri. Dibutuhkan pendampingan yang konsisten, pelatihan yang berkelanjutan, serta kolaborasi lintas sektor agar UMKM mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan digital. Pemerintah daerah pun terus berupaya menyesuaikan program dengan kebutuhan nyata para pelaku usaha.
3: Tantangan yang paling masif, yang paling banyak adalah pelaku UMKM di Kota Bandung itu hampir 80%-nya adalah ibu paruh baya, karena sektoralnya memang tadi kuliner. Jadi memang penyesuaian dengan sistem digital atau platform digital itu memang harus sabar ya, melayani untuk bisa mereka belajar, mengenal, kemudian menggunakan. Sehingga pendampingan dan pelatihan itu menjadi faktor wajib untuk para pelaku usaha. Digitalisasi itu hanya faktor, salah satu faktor saja. Dan faktor utama untuk dapat keberlangsungan bisnisnya itu dari tahun ke tahun tetap berjalan adalah konsistensi tentunya. Nah, konsistensi, kemudian problem solving, kemudian inovasi. Nah, ini juga faktor-faktor penting yang harus dimiliki oleh pelaku usaha ya, agar mereka juga bisa tetap eksis dan tidak cepat tumbang. Salah satunya pelatihannya adalah saat ini untuk running media sosial, kemudian ada juga penggunaan AI ya. AI itu kan luas, tidak hanya untuk desain, tidak hanya untuk visual, tapi ada juga penggunaan untuk finance dan lain sebagainya. Jadi literasi digital itu sudah mulai dihadirkan oleh pemerintah Kota Bandung tentunya melalui Dinas Koperasi KUKM. Jalan dengan misinya Pak Wali Kota, yaitu UMKM harus naik kelas. Dan naik kelas itu tentunya ada literasi digital yang dimiliki oleh pelaku usaha. Tentunya kolaborasi pemerintah dengan komunitas ya, atau platform digital itu saya rasa tidak hanya di Dinas Koperasi KUKM saja, tapi di seluruh dinas ini sudah saatnya di 2026 sampai 2029 nanti itu kita berkolaborasi. Artinya kita juga membuka peluang-peluang usaha dengan para mitra atau para pembuat platform begitu ya, yang tentunya untuk memudahkan si pelaku usaha. Jangka panjang dari pemerintah ini berharap ketika nanti UMKM itu sudah naik kelas, sudah melek digital, kemudian omsetnya bertambah, itu kan akan menghasilkan PAD ya, pendapatan asli daerah untuk Kota Bandung. Jadi program jangka panjangnya tentunya nanti si UMKM yang sukses atau sudah melek digital atau sudah naik kelas ini, harapannya mereka akan mengajarkan junior-juniornya di daerahnya atau di wilayahnya agar bisa menduplikasikan kesuksesan.
1: Digitalisasi UMKM pada akhirnya bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang pemberdayaan ekonomi rakyat. Ketika pelaku UMKM memiliki akses, pengetahuan, dan pendampingan yang tepat, peluang untuk tumbuh secara berkelanjutan semakin terbuka. Dari ruang-ruang usaha kecil yang berani beradaptasi dan bertransformasi, fondasi ekonomi daerah dibangun. Karena UMKM yang tangguh adalah kekuatan utama ekonomi bangsa, dan merekalah masa depan ekonomi Indonesia perlahan dibentuk.

0: Pernahkah Anda melihat seseorang membuat video di YouTube atau mengirim foto di feed Instagram mereka? Ya, mereka adalah konten kreator. Secara sederhana, konten kreator bisa diartikan sebagai orang yang membuat konten. Konten yang mereka buat disebar ke berbagai platform media sosial yang tersedia seperti YouTube, Instagram, atau Facebook. Namun, sebenarnya konten kreator lebih dari sekedar pencipta konten semata. Mereka memiliki fungsi yang terbilang besar dalam dunia marketing sekarang ini. Konten kreator dianggap penting, termasuk oleh perusahaan-perusahaan besar. Wajar, mengingat konten menjadi kunci dari semua aksi marketing yang dilakukan oleh perusahaan. Ada istilah yang menyebut bahwa di balik konten yang viral, terdapat strategi yang apik dan juga konten yang menarik.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, saatnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda siaran gereja. Dan siaran gereja ini akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bandung, pendengar.
1: Bandung Pagi Ini.

Saudara-saudari pendengar terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam acara siaran Rohani Agama Katolik. Dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan siaran khotbah perayaan Ekaristi Misa Minggu Biasa ke-17 dengan tema Mempertahankan Kesetiaan bersama Monsinyur Antonio Subianto Bunyamin OSC. Semoga tidak mengurangi makna dan pesan yang disampaikan. Mari kita simak bersama.

sekali peristiwa setelah Yesus menyampaikan beberapa nasihat, para rasul berkata kepadanya, "Tuhan, tambahkanlah iman kami." Tetapi Tuhan menjawab, "Sekiranya kamu mempunyai iman sekecil biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' dan pohon itu akan taat kepadamu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak tanah atau menggembalakan ternak, waktu ia pulang dari ladang, akan berkata kepada hamba itu, 'Mari segera makan.' Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, 'Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku, sampai aku selesai makan dan minum. Sesudah itu engkau boleh makan dan minum.' Apakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, 'Kami ini hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan.'" Demikianlah

Saudara-saudari yang terkasih, dalam situasi aman dan nyaman, serta sehat dan penuh berkat, orang mudah untuk setia. Tetapi dalam keadaan tidak sejahtera, dalam keadaan sakit, susah, orang belum tentu mudah mempertahankan kesetiaan dan imannya. Kesetiaan orang rupanya dipengaruhi juga oleh situasi dan kondisi tertentu. Akan tetapi dalam iman, orang bisa setia satu sama lain, juga setia kepada Allah, tak tergantung oleh emosi, perasaan apapun, situasi dan kondisi apapun. Untuk itulah orang dalam kesepakatan perkawinan yang diucapkan dalam iman, pasangan berjanji untuk setia dalam untung dan malang, dalam sehat dan sakit. Artinya, dalam keadaan apapun, kalau diucapkan dan dijalankan dalam iman, orang akan melaksanakannya. Di balik kata-kata itu ada kepercayaan bahwa Tuhan sendirilah yang menjamin kesetiaan tersebut. Sebagaimana Allah tetap setia kepada manusia, sekalipun manusia jatuh berkali-kali berdosa melawan Allah. Bacaan-bacaan hari ini berbicara tentang kesetiaan Allah, dan bagaimana kesetiaan kita kepada Allah manusia diwujudkan dengan cara melakukan setidak-tidaknya minimal apa yang wajib kita laksanakan.

Saudara-saudara yang terkasih, tak jarang kita mendengar atau menyaksikan ada sahabat atau ada saudara kita yang meninggalkan iman Katolik. Entah karena pertemanan, entah karena perkawinan, pekerjaan, jabatan, atau pangkat, atau alasan lain. Kita turut prihatin mendengar itu. Di lain pihak, kita bangga akan perjuangan dan kegigihan beberapa orang, banyak orang juga, yang setia mempertahankan iman, sekalipun mendapat perlakuan yang membuat diri tidak aman dan tidak nyaman. Entah dalam kehidupan keluarga karena ada perbedaan, entah di lingkungan sekolah, tempat kerja, atau di masyarakat sekitar. Ada yang memilih tetap beriman Katolik daripada harus menikah dan pindah agama. Ada yang memilih untuk keluar bekerja walaupun sudah nyaman, enak dengan posisinya daripada harus meninggalkan iman. Ada yang memilih tidak naik pangkat atau menolak jabatan tertentu daripada harus menyangkal imannya. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan pertama Habakuk, Nabi Habakuk bertanya kepada Allah yang tak kunjung mendatangkan pertolongan pada umat yang membutuhkan. Walau umat tidak setia kepada Allah dengan berdosa dan harus menanggung penderitaan, Habakuk tetap berharap, tetap setia kepada Allah. Allah tampak seakan-akan meninggalkan umatnya karena pertolongan tidak kunjung datang. Padahal Allah terus mencintai dan mencari cara terbaik untuk menyelamatkan umatnya. Paulus di dalam bacaan kedua meminta Timotius untuk setia kepada Allah dalam menjalankan tugas dengan mewujudkan rahmat yang telah diterimanya lewat penumpangan tangan. Rahmat yang diterima oleh Timotius adalah anugerah istimewa yang perlu dijaga dan dihidupi dengan penuh syukur dan sukacita. Hendaknya kesetiaan ini lahir bukan karena ketakutan, melainkan, kata Paulus, dari kasih Allah, dari pengalaman bagaimana Allah mengasihi manusia. Yesus mengingatkan posisi kita di hadapan Allah itu sebagai hamba yang selalu setia melayani. Para murid datang kepada Yesus, tambahkanlah iman. Maka kalau kita mau menambahkan sesuatu, apa yang kita lakukan? Kalau kita ingin menambah kuat, maka kita harus pelatihan fisik. Kalau kita ingin menambah berat badan, kita harus makan lebih baik. Kalau kita ingin menambah pintar, harus belajar lebih rajin. Kalau untuk menambah iman, apa yang harus dilakukan? Lihatlah bagaimana belajar setia, setidak-tidaknya melakukan apa yang kata Yesus wajib dilakukan. Maka Yesus berkata, Tuhan bagikan posisi itu bagikan hamba yang selalu siap untuk melayani. Tuhan rumah memberikan penghidupan kepada para hambanya. Maka para hambanya dituntut untuk melayani Tuannya. Demikianlah seperti Allah menganugerahkan kehidupan kepada kita seperti yang kita alami saat ini. Dan kita diminta untuk setia melayani Tuhan setidak-tidaknya dengan melaksanakan apa yang wajib kita laksanakan. Allah meminta kita untuk setia karena kita percaya bahwa Allah adalah Bapa yang murah hati dan penuh belas kasih. Masakan kalau kita setia kepada Allah, masakan kalau kita percaya kepada Allah, Allah tidak membantu dan mengabulkan permohonan kita. Dalam kesetiaan, dalam iman ada penantian. Maka orang sakit menanti untuk sembuh. Orang sakit percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan berbelas kasih padanya. Ada masa yaitu penantian. Dan penantian itu seringkali menjadi masa yang sangat menantang, krusial, di mana orang bisa goyah imannya. Ketika kita mampu melewatinya, maka kita pun dapat bertambah kuat dalam iman.
Allah akan menganugerahkan apa yang kita butuhkan tepat pada waktunya dengan cara pas dan pantas yang kadang-kadang tidak seperti yang kita bayangkan. Apabila kita berhasil melakukan karya-karya besar, maka dengan rendah hati kita pun diajak berseru seperti hamba. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan.

Saudara-saudari yang terkasih, kadang kita merasa hebat, sudah berbuat ini dan itu dalam hidup berkeluarga, setia, bertanggung jawab, menggereja, rajin, berdoa, perayaan Ekaristi, aktif di gereja, dalam bermasyarakat, bergaul, bahkan ikut aktif di tengah masyarakat. Bagus, luar biasa. Tapi bagaimana sikap kita seperti hamba? Kami hanya melakukan apa yang wajib kami lakukan. Rupanya apa yang telah kita lakukan bukanlah sesuatu yang hebat sebenarnya, melainkan sesuatu keharusan sebagai wujud iman kepada Allah yang telah mengasihi kita, yang telah memberikan apa yang kita punyai sehingga kita dapat melakukannya. Demikianlah Paulus yang pernah dipuji, melakukan, mewartakan Injil kemana-mana tanpa lelah, melakukan perjalanan misi tanpa takut. Paulus menjawab, mewartakan Injil adalah suatu keharusan. Bukan karena aku hebat, bukan karena aku luar biasa, tetapi suatu kesempatan rahmat, karena ini adalah keharusan. Aku sudah diberi oleh banyak oleh Tuhan, maka aku harus melakukannya jauh lebih banyak. Saudara-saudara yang terkasih, maka Paulus berkata, justru celakalah aku kalau tidak mewartakan Injil. Maka demikian juga, celakalah kita kalau kita tidak melakukan apa yang wajib kita lakukan, yang kita bisa lakukan. Demikianlah hari ini kita diingatkan lagi dalam kerangka tambahkanlah iman kami. Kita diajak untuk melakukan berbagai kewajiban karena iman sebagai suatu keharusan yang patut kita syukuri. Dengan kesadaran seperti ini, mari kita setia kepada Tuhan lahir dan batin, kapanpun, dimanapun, dan dalam keadaan apapun, sambil terus percaya dan menantikan bahwa apa yang kita minta dari Allah juga akan dikabulkan. Mungkin tidak seperti apa yang kita minta, tetapi Tuhan tahu mana yang terbaik untuk kita.

Pendengar terkasih, sampai di sini dulu kami bersama Anda. Kita jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Semoga Sabda Allah senantiasa membimbing dan menyertai langkah hidup kita, kini dan sepanjang masa.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta di sini ya. Punya rumah dengan uang muka hanya Rp750.000 saja tanpa BI checking tentu sangat menarik. Tawaran itu sempat beredar di media sosial dengan mencatut nama Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi alias KDM. Setelah Mamang cek ya, informasi tersebut adalah bohong alias hoax. Kawasan yang ada dalam video memang merupakan hunian warisan bangsa di Purwakarta. Tetapi tidak ada informasi resmi mengenai program rumah KDM dengan DP Rp750.000 dan tanpa BI checking. Kalau menemukan penawaran rumah dengan harga yang terdengar terlalu murah, jangan buru-buru menghubungi nomor yang tercantum. So, dipastikan dulu program dan pengembangannya melalui kanal resmi pemerintah. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Bikin jamu daun binaho, sembuh dari penyakit lambung. Jangan tertipu berita bohong, simak Mang Warta di RRI Bandung.
2: Bandung pagi ini.
3: Alfred Simanjuntak, seorang pencipta lagu yang berprofesi sebagai guru. Saat menulis lagu Bangun Pemudi Pemuda pada tahun 1943, Alfred Simanjuntak berusia 23 tahun. Suatu hari, Alfred merasa Indonesia memerlukan lagu kebangsaan, tujuannya untuk mengobarkan semangat kemerdekaan. Kemudian, terciptalah lagu Bangun Pemudi Pemuda saat Alfred sedang berada di kamar mandi. Hanya dalam waktu semalam, Alfred mengubah lagu Bangun Pemudi Pemuda yang kemudian secara sembunyi-sembunyi ia ajarkan lagu tersebut kepada murid-murid sebuah sekolah menengah. Dalam lagu Bangun Pemudi Pemuda karangan Alfred Simanjuntak ini, tersirat harapan dan cita-cita bangsa yang harus dijunjung tinggi oleh pemuda Indonesia.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Saat bencana terjadi, anak-anak perlu mengetahui apa yang harus dilakukan agar tetap aman. Panik dan kebingungan bisa memperbesar risiko. Namun dengan pengetahuan sederhana, anak dapat melindungi dirinya. Ada beberapa langkah sederhana tanggap bencana yang perlu dikenalkan kepada anak-anak sejak dini. Pertama, ajarkan anak mengenali tanda bencana, seperti gempa, banjir, atau kebakaran, dan memahami bahwa mereka harus tetap tenang. Kedua, ajarkan anak jalur evakuasi dan titik kumpul di rumah atau sekolah. Pastikan mereka tahu kemana harus pergi saat kondisi darurat terjadi. Ketiga, latihkan cara melindungi diri, seperti berlindung di bawah meja saat gempa atau menjauh dari aliran air saat banjir. Keempat, ajarkan anak untuk segera mencari orang dewasa atau petugas jika terpisah dari keluarga. Pastikan anak menghafal nama orang tua dan nomor darurat. Dengan edukasi yang tepat, anak-anak dapat lebih siap dan aman saat bencana terjadi. Anak siap, keluarga lebih tenang, bencana bisa dihadapi bersama.

0: kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Numan Sabit SPD yang merupakan pentasi Mushaf Al-Quran ahli pertama dengan tema Kiprah Disabilitas sebagai pentasi Mushaf Al-Quran.
1: Kecil itu memang sudah sekolah di sekolah luar biasa ya. Sekolah di Majalengka kira-kira sampai SMP, lalu SMA saya pindah ke Bandung. Setelah itu baru saya masuk ke pesantren untuk khusus menghafal Al-Quran di Cirebon ya. Nah, setelah selesai menghafal Al-Quran, alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa Tahfiz gitu. Jadi bisa kuliah full sampai selesai itu dengan tanpa mengeluarkan biaya. Itu kebetulan saya itu tunanetra dari lahir, Bu. Saya dari orang tua saya memang memiliki background pesantren ya. Nah, kebetulan di antara saya itu kan 6 bersaudara dan qadarullah hanya saya sendiri yang tunanetra. Saya itu satu-satunya yang dari SD sampai SMA belum pernah mengalami pesantren. Jadi orang tua saya berharap semua anaknya bisa mengenyam pendidikan pesantren, akhirnya saya masuklah itu untuk menjadi penghafal Quran. Jadi emang dorongan dari orang tua, support itu sangat kuat. Iya. Jadi awalnya emang saya hanya mengikuti apa yang menjadi cita-cita orang tua, dan saya sebagai anak ingin berbakti kepada orang tua. Akhirnya kita selesaikan hafalan, dan setelah kuliah, orang tua itu pengen kira-kira setelah kuliah tuh apa ya pekerjaan yang kira-kira bisa bekerja. Iya, bekerja tapi tetap bisa Qurannya terjaga, tidak hilang. Saya pun waktu itu belum tahu apa kira-kira yang pasti ya. Tentu kita harus murojaah terus menerus. Ternyata ada yang namanya pentasih mushaf Al-Quran, dan memang sehari-hari kita hanya membaca yang meneliti Al-Quran gitu. Jadi kita tentu tiap hari bergelut dengan Al-Quran secara terus menerus. Nah, waktu itu orang tua merasa kesulitan, bagaimana ini anak tidak bisa belajar Iqra sementara yang lain sudah pada bisa. Akhirnya mereka mentalaki langsung hafalan surat-surat pendek dari Juz Amma atau Juz 30. Betul. Jadi saya merasa bangga dan sangat ya senang karena bisa melampaui teman-teman saya. Ya itulah salah satu metode dari orang tua, sehingga saya merasa bahwa tantangan itu nggak begitu terasa karena orang tua menciptakan kondisi di mana saya bisa belajar mengikuti seperti hanya teman-teman yang lain. Kita berkewajiban untuk menjaga mushaf Al-Quran yang melalui belajar dan mengajarkan sampai dalam taraf mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tentu kita harus sungguh-sungguh dalam belajar apapun ya. Jadi saat kita belajar, jangan memikirkan nanti kita kerja apa. Kita belajar saja. Tidak ada ilmu yang sia-sia.
2: Bandung pagi ini.

Ayo, ayo, udah mau jam 10 nih, udah setengah 10. Untuk anda yang mungkin masih di jalan, coba disempatkan dulu sarapan. Disempetin dulu sarapan. Kalau nggak disempetin, sarapannya hilang diganti sama harapan. Emang mau dikasih harapan kosong, harkos? Menyedihkan. Kupat tahu gempol jadi pilihan yang menarik nih untuk sarapan di Bandung. Lontong kari, bubur ayam, kemudian nasi kuning, banyak lah. Tapi kalau belakangan nih di Bandung lagi rame banget ini nih, hidden gem yang apa, roti sarikaya gitu ya. Kita sih bilangnya sarikaya ya, walaupun seharusnya serikaya harusnya. Roti serikaya dipadupadankan dengan kopi. Yang enaknya di Bandung itu kalau misalkan kita mau olahraga ya, setelah selesai olahraga dan lapar, kemudian lapar itu gak susah. Olahraga di Gasibu ada makanan di Monumen Perjuangan. Olahraga di Saparua udah jelas banyak tukang makanan yang jualan. Di Taman Cilaki juga lansia kalau mau naik kuda, jalan-jalan pagi, boleh banget. Dan itu di situ juga banyak banget yang jual makanan-makanan sarapan pagi. Makanya sayang banget kalau pergi ke Bandung cuman ke tempat wisata doang. Bentar dulu, kuliner aja dulu. Tadi Rana sempat lihat di jalan ada yang bikin konten, ada yang lari 5 menit makan kupat tahu setengah jam. Ada yang dandannya setengah jam, make upnya sejam, ada yang make upnya sejam tapi makannya cuma 15 menit, macam-macam. Ada juga kalau hari Minggu tuh mengawali harinya dengan didamel di pernikahan. Orang lain liburan lari, iya malah ngemsi. Kumaha atau orang lain liburan, kamu ngalah cari pekerjaan tapi dalam untuk itu mah tengah huap kalau kata orang Bandung. Coba ya dirasakan dulu kalau yang lagi liburan teh, coba mampir gerak ke tempat pernikahan. Kita mah lagi enjoy jalan-jalan, mereka mah pahibut sama bidangnya masing-masing. By the way, pendengar, ini hari Minggu terakhir di bulan Agustus. Di bulan depan September itu akan menjadi bulan yang gak akan kerasa, karena setelah memasuki berberan itu biasanya akan lebih singkat waktunya untuk menjelang ke akhir tahun. Tapi kayaknya kita juga harus melihat apa yang ada di sekitar kita. Konon kabarnya kalau kata orang Bandung, orang Sunda ya, akhir tahun itu banyak kejadian, banyak hal-hal yang muncul ke permukaan yang sifatnya viral, rame, heboh, genting. Itu harus hati-hati, konon kabarnya begitu. Karena kan berberante urusannya sama hujan. Kalau hujan kan ada banjir di situ, ada longsor di situ, ada apapun itu. Jadi mesti kita waspadai, ya kan? Ada salam buat para wanita yang kalau kemana-kemana pakai kendaraan motor dan mobil tapi gak pernah mau ganti oli, punten diganti dulu olinya. Ini kebiasaan para perempuan yang kalau pergi kemana-mana, bepergian pakai kendaraan, mau motor, mau mobil, jadi usian oli nate, hayo we bensin di pinuhan tapi oli gak diisi. Jangan gitu dong ya. Biar mobil dan motor kita yang kita tunggangi sehat. Jadi kemana-mana teh henteu mogok, enggak mogok begitu.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi Pro 1 RRI Bandung Beringar, kami hadirkan 3 informasi ke ruang dengar Anda. Kota Bandung, pemerintah Provinsi Jawa Barat berhasil meraih juara terbaik 1 dalam ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi batch kedua, regional Jawa dan Bali. Pemprov Jabar tampil sebagai juara dalam kategori implementasi program 3 juta rumah. Penghargaan tersebut langsung diserahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan. Penyerahan dilakukan di Nusa Dua Convention Center Bali pada Jumat 28 Agustus 2026. Dan menurut Tito Karnavian, ini adalah kategori yang menilai komitmen dan kinerja pemerintah dalam mendukung implementasi program 3 juta rumah. Kita beralih ke daerah Subang, mendengar lahan bambu ilalang dan bekas kebun jagung di Dusun Boreas RT 5 RW 2 Desa Kaliang Sana, Kecamatan Kalijati, Kabupaten Subang terbakar pada Sabtu 29 Agustus 2026 sekitar pukul 12 siang. Kebakaran dipicu kondisi lahan yang kering akibat musim kemarau yang melanda wilayah Subang bagian utara dalam beberapa pekan terakhir. Dan api pertama kali diketahui warga saat melihat kepulan asap tebal dari area kebun Jalimar. Warga bersama perangkat desa langsung berkoordinasi dengan Koramil Kalijati untuk mengupayakan awal pemadaman agar api tidak merembet ke pemukiman. Dan informasi terakhir mendengar, di Cianjur, pemerintah kabupaten melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau Disputpar akan melakukan revitalisasi kampung budaya Padi Pandanwangi pada Agustus 2026. Pembangunan tersebut ditargetkan rampung pada pertengahan atau akhir Desember 2026. Kepala Disputpar Kabupaten Cianjur Yuda Azwar mengatakan saat ini proses revitalisasi telah memasuki tahap persiapan pembangunan, dan ia menambahkan bahwa revitalisasi tersebut memiliki nilai kontrak sekitar 4,1 miliar yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD Kabupaten Cianjur. Selain itu, pemerintah Kabupaten Cianjur juga akan membangun fasilitas restoran yang sebelumnya belum tersedia di kawasan tersebut. Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Bandung, tetap bersama kami di Bandung pagi ini.
0: Bandung pagi ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dipelihara, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan kelestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganasnya. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apapun. Bisa justifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan. Tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan. Saudara dan saudari yang saya hormat, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban, sikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

Bergear, 5 menit menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat menghampiri Bandung siang ini. Bandung pagi ini kita akhiri dan kita sambungkan bersama dengan rekan kami ada Alan Albana yang akan menemani Anda di Bandung siang ini. Terima kasih pendengar, senang sekali bisa menyapa Anda di Bandung pagi ini. Jarang-jarang karena bisa pagi ya. Dan terima kasih untuk kesempatan Anda dan selalu setia mendengarkan Pro 1 RRI. Selamat menjalankan aktivitas. Semoga hari Anda menyenangkan dan penuh kebahagiaan. Rana pamit. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia.
2: Kita Pancasila.
1: Semua Anda Indonesia.
2: Semua Anda Pancasila.
1: Saya Indonesia.
3: Saya Pancasila.
0: Pengamalan Pancasila turut memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dan utuhnya NKRI.

Kibarlah Benderaku adalah lagu nasional yang diciptakan oleh Ibu Sud yang mempunyai nama asli yaitu Sarijah Nio. Lagu ini terinspirasi dari pimpinan kantor RRI yaitu Yusuf Ronodipuro yang menolak untuk menurunkan bendera merah putih di kantor RRI meskipun diancam senjata api oleh pasukan Belanda. Insiden tersebut terjadi pada waktu menjelang agresi militer Belanda 1 tahun 1947.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, ada informasi dan inspirasi. Halo, apa kabar? Selamat siang Anda pendengar dimanapun berada. Yang juga siang hari ini ada yang sudah menyimak juga lewat live TikTok kami di RRI Pro 1 Bandung. Dan tentunya di Bandung siang ini adalah edisi Indonesia Layak Anak atau Idola, yang tentunya ini adalah merupakan layanan siaran memperkuat pembangunan SDM dan dunia anak. Nah, terkait hal itu juga pendengar dan juga penonton TikTok kita ya di RRI Bandung, kita akan mengangkat topik terkait teman yang baik atau toksik, belajar mengenali pertemanan sehat di kalangan remaja. Terkait hal itu, Alan juga tidak sendiri karena di studio sudah hadir juga, yaitu komunitas Sevo Chapter Bandung. Ada Kak Safira Purnamasari dan Kak Sylvia Tina Tresnowati. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Coba, ini suara Safira yang mana?
1: Aku.
0: Oke, okay. Iya. Suaranya Kak Sylvia?
1: Aku.
0: Oke, okay, sip ya. Kalau yang nonton TikTok bisa lihat orangnya yang mana.
1: Iya.
0: Kalau pendengar tuh harus bedain suaranya yang mana gitu ya. Kak Safira dan juga Kak Sylvia ya. Nah, ini sebenarnya Sevo Chapter Bandung tuh apa sih?
1: Kita itu organisasi awalnya jadi lebih ke pemberdayaan manusia perempuan, sorry.
0: Oh, pemberdayaan jadi, perempuan.
1: Kita itu perempuan, kenapa mungkin kakak-kakak di atas kita membuat organisasi ini karena banyak sekali perempuan yang merasa tidak dihargai atau merasa tidak di fokuskan. Makanya dari sini kakak-kakak yang di atas dan tim-tim yang lain membentuk Sevo Chapter itu untuk pemberdayaan manusia perempuan.
0: Perempuan. Gitu. Oke, berarti ini adalah organisasi yang semuanya perempuan.
1: Iya. Iya, kita sebenarnya mungkin kalau ada laki-laki yang ikut untuk rekrutmen di Sevo mungkin gak apa-apa, tapi rata-rata sekarang semuanya hampir 100% itu perempuan.
0: Perempuan
1: semua.
0: Ya. Karena sesuai dengan tujuannya kan ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Kalau Kak Sylvia sendiri gabung kapan di Sevo?
2: Kita sama ini
0: bareng.
2: Iya,
0: bareng. Ah, oke, bareng. Dari kapan berarti?
1: Sekitar kayaknya baru 2 bulan kita masuk ya.
0: Tapi di Sevo sendiri udah lama?
2: Udah. Itu chapter di Cirebon yang udah lamanya ya.
0: Oh, jadi homebase-nya di Cirebon, ya. Sevo itu. Kemudian ada chapter-chapter. Berarti udah berapa kota Sevo ini?
1: Kayaknya lebih dari 5 atau 3 ya, lebih segituan. Pokoknya ada dari Bekasi, Bandung, Cirebon yang paling utama. Terus di daerah Jawa juga ada, ya.
0: Jadi program-programnya apa aja?
1: Sebetulnya kalau misalkan kita sekarang karena anggota baru, jadinya programnya masih untuk disusun dan baru mulai bulan ini.
0: Baru mulai. Berarti di Sevo sendiri chapter Bandung itu baru mulai dibentuk atau memang sudah ada karena kalian baru masuk?
1: Sudah ada dari kayaknya tahun kemarin yang
2: tahun 2025.
0: Oh, kalian adalah new member.
1: Iya.
0: Yeah. Oke, new membernya Sevo. Oke. Yang udah dijalanin di Sevo apa sih? Kalau Safira yang akhirnya di Sevo aku belajar ini loh gitu.
1: Sejauh ini aku udah agak banyak sih Kak apa untuk yang bermanfaat untuk diri aku kayak
0: apa?
1: Pertama, benar-benar aku ngerasa kalau misalkan perempuan itu layak untuk dihargai apapun itu keputusannya. Aku benar-benar merasa pendapat aku didengarkan sesama perempuan. Kadang Kak, kalau misalkan kita sesama perempuan pun banyak judgment
0: gitu.
1: Iya, malah lebih parah daripada dari lawan jenis. Dan sekarang aku di Sevo, kita semua 100% cewek, tapi kita saling menghargai satu sama lain.
0: Itu ya. Kalau Sylvia apa yang dirasain?
2: Sama sih kayak kita ngerasain, apalagi kan sebenarnya banyak orang juga yang meragukan kalau perempuan itu bisa memimpin ya. Nah, di Sevo ini kan pemimpinnya juga perempuan ya. Bagaimana sebagai perempuan ini bisa mengatur kita gitu. Yang apalagi kan ini organisasinya beberapa daerah ya. Nah, ketua aja tuh bisa ngatur beberapa ini tuh menjadi tersusun gitu. Jadi kayak menurut aku perempuan juga layak untuk menjadi pemimpin gitu. Dan aku juga ngerasa kayak ya aku kan mungkin bukan orang yang cukup berbaur ya kak. Nah ini tuh menjadi pengalaman aku bisa punya temen dari berbagai daerah, dari beberapa kampus, dan aku juga mendapat beberapa pandangan. Oh iya ternyata orang tuh bisa berpendapat ini ya. Oh iya, oh, kayak gitu. Jadi perbedaan pendapat ini sih yang aku suka, dan mereka juga masih menghargai kalau kita punya pendapat yang berbeda.
0: Itu ya. Oke, ini topik kita adalah teman yang baik atau toksik dari sudut pandang Safira sendiri ya. Definisi pertemanan yang baik itu yang seperti apa sih?
1: Kebetulan kak, aku itu orangnya sangat-sangat realistis kalau tentang pertemanan.
0: Oh, gimana?
1: Soalnya kalau misalkan kita kalau misalkan dia butuh ke aku boleh, tapi kita punya boundary sendiri. Dan definisi pertemanan menurut aku itu kayak kalau misalkan kita saling butuh dan saling menghargai, saling menjaga privacy, itu udah suatu adalah pertemanan. Tapi di sini juga pertemanan itu tidak langsung kita bisa oversharing atau gimana. Aku pun punya tahapan pertemanan, misalkan kayak teman dekat, teman yang oh ya udah kita sekedar kenal dan ngobrol, ada teman yang benar-benar kita bisa sharing tentang privacy kita. Mungkin mereka nggak sepenuhnya terpercaya, tapi kita menanamkan di diri kita sendiri bahwa kayaknya aku bisa deh untuk cerita sama dia gitu.
0: Oke, iya. Kalau Sylvia sendiri gimana? Tipe yang mungkin introvert sekali gitu ya? Apalagi kan berarti ada effort banget untuk memilih teman yang baik itu yang seperti apa sih filternya?
2: Aku juga sebenarnya cukup pilih-pilih, bukan pilih-pilih karena dia kayak gini dia kayak gitu ya. Aku juga memilih teman yang mengerti batasan yang aku buat gitu. Jadi dimana kita bisa saling menghargai, kita saling mendukung, dimana dia aku juga bukan tipikal orang yang terlalu mencampuri ini ya urusan dia. Seandainya dia mau cerita aku boleh, tapi seandainya dia tidak mau cerita aku juga tidak permasalahkan, karena menurut aku mungkin setiap orang juga punya batasan. Karena aku juga nggak terlalu suka ya kalau terlalu di iniin gitu. Jadi aku memilih teman yang bisa mengajak aku ke jalan yang benar, jalan untuk kita sama-sama berkembang menjadi ya dari remaja gitu ke dewasa gitu. Jadi untuk beberapa mungkin ada beberapa yang tipe pertemanannya agak gimana gitu ya kak. Sebenarnya menurut aku juga dari akunya aja sih itu kalau aku punya batasan aku
0: Oke. Ya, kemudian kalau definisi teman yang toksik sendiri gitu ya, yang seperti apa yang kemudian akhirnya ini bisa jadi referensi, oh ternyata yang kayak ini toksik ya. Mungkin ada sebagian orang menyangka bahwa enggak sih, dia emang care aja sama aku gitu ya. Padahal itu sudah masuk ke batasan toksik gitu ya. Kalau menurut Safira seperti apa sih teman toksik itu?
1: Kalau menurut aku kak, secara pribadi aku tidak melihat kalau misalkan tentang personality dia bagaimana. Mungkin itu udah sesuai karakter dia seperti itu. Tapi balik lagi ke diri sendiri, pertemanan itu bisa diatur oleh diri kita sendiri kak. Kita buat bonding yang kuat kalau misalkan emang ini kayaknya teman membawa hal baik untuk diri kita, berarti dia gak toksik. Tapi kalau menurut kita itu di luar batasan diri kita banget, berarti itu udah toksik ke diri kita. Makanya kenapa pertemanan ini tuh dibuatnya dari diri kita sendiri. Jadi toksik tuh sebenarnya gimana batasan kita sih kak.
0: Oke. Kalau menurut Sylvia gimana?
2: Kalau menurut aku pertemanan yang toksik ini itu pertemanan yang secara konsisten memberikan dampak buruk terhadap diri kita. Misalnya membuat kita merasa tertekan, merasa kita dikontrol, atau merasa kita gak dihargai nih di sini. Nah itu menurut aku tanda-tanda pertemanan tidak sehat. Karena kan dalam ini tuh polanya pola sebuah kayak peristiwa atau kejadian yang membuat kita merasa kita tuh tidak terlalu dianggap. Apalagi kalau misalnya kayak gini, kita harus jadi orang lain untuk kita dianggap dalam pertemanan itu, berarti menurut aku itu bukan pertemanan yang sehat.
0: Itu. Harus jadi diri orang lain terus ngikutin standar yang mereka buat gitu.
1: Betul
0: ya.
1: Sih, Kak.
0: Oke, menarik sekali ya. Untuk Anda juga boleh banget ya pendengar dan juga sekarang menonton TikTok kita di Pro 1 RRI Bandung. Anda kalau misalnya mau tanya boleh bisa chat di kolom komentar atau Anda bisa WhatsAppkan gitu ya di 0811-220-9760. Kita masih berbincang di Bandung siang ini edisi Indonesia Layak Anak atau Idola dengan topik teman yang baik atau toksik. Belajar mengenali pertemanan sehat di kalangan remaja. Tentunya kita masih akan berbincang pendengar dengan komunitas Sevo Chapter Bandung. Ada Kak Safira dan juga ada Kak Sylvia di Studio Pro 1 dari Bandung. Anda nanti juga boleh telepon juga ke kami ya di 7200996 atau di 7275551. Kita akan rehat dulu sejenak. Jadi untuk Anda jangan dulu kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bandung.

Zaman bisa saja berubah, tapi semangat perjuangan tidak akan pernah padam. Para pemuda hadir dalam ruang digital, menginspirasi dengan ide dan aksi yang beragam. Mereka menanam pohon, mengajar anak-anak di desa, menggerakkan UMKM, dan menjaga keberagaman bangsa. Inilah wajah baru perjuangan, tidak lagi berperang dengan senjata, tapi dengan karya dan inspirasi nyata. Kita pemuda bukan hanya bersantai dan bersenang-senang. Kini saatnya kita membuktikan bahwa semangat persatuan itu masih sama, namun diwujudkan dengan cara yang berbeda.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bandung Siang Ini.
2: Baik pendengar, Anda masih bersama kami dan juga Anda penonton TikTok kita di Pro 1 RRI Bandung. Anda nanti boleh tanyakan, bisa langsung di WhatsApp kan di 0811220 9760, atau Anda telepon juga boleh di 0227200996, bisa juga di 7275551, nanti diangkat sama Teh Gina Almira ya, yang juga bertugas di siang hari ini. Ada Mas Ari Kaladi, mau nanya nih, gimana sih cara tahu teman kita yang baik atau tidaknya, dari cara memilihnya tuh seperti apa? Kalau dari kasat mata gitu ya, atau misalkan sepintas langsung, tuh ada gambaran gak kalau Safira kayak gimana?
3: Kalau misalkan dilihat dari kasat mata mungkin gak bisa ya kak, kalau misalkan soal pertemanan, apalagi ada istilah muka dua.
2: Aduh, iya. Muka dua. Itu baru yang dua ya?
3: Iya, belum lagi.
2: Yang enam.
3: Nah, itu kan lebih parah berarti kan ya kak. Tapi kalau dilihat untuk kasat mata kayaknya tidak mungkin deh kita melihat banget. Ini kayaknya orangnya gak bener deh, kan kita bukan peramal juga kan,
2: ya kan?
3: Jadinya menurut Safira yang bisa dilihat bagaimana untuk membedakan ini temannya yang baik dan ini temannya yang jahat, bukan jahat sih, tapi toxic gitu. Oke, dari energi sih kak.
2: Energi.
3: Iya.
2: Kamu gak bisa lihat wajahnya kayak gini, bisa nerka, tapi bisa menerka energi. Gimana maksudnya energi gimana?
3: Kenapa kayak gitu? Karena kak, mungkin buat saya pribadi, aku udah ada lah ketemu orang kayak gitu. Dan mereka tuh dari, bukan gelagat ya, tapi
2: bahasa tubuh ya, mungkin.
3: Ya benar, kalau bahasa tubuh tuh ada aja kayak yang, oh kayaknya ini agak tidak cocok deh dengan aku. Tapi
2: contoh kayak gimana sih bahasa tubuh, contoh yang kayak gimana?
3: Ini ya kak, mungkin aku pernah, kita explain sedikit ya. Aku dulu pernah dapet pertemanan yang awalnya dia baik banget kak, tapi lama kelamaan tuh energinya kayak aneh aja.
2: Apa
3: dia
2: yang dirasain?
3: Kayak apa ya? Kita tuh misalkan main nih, tapi dia tuh kayak suatu saat tuh udah mulai kayak ngulik-ngulik jeleknya kita gimana, terus udah gitu kayak dia tuh lebih banyak apa ya, kayak kalau misalkan kita buat kesalahan dia tuh kayak bener-bener ngejudge kita gitu loh, bener-bener kayak menyudutkan kita. Nah itu menurut aku udah kayak ini energinya kayaknya udah gak enak deh buat diri aku sendiri, karena ke akunya pun kalau misalkan kita bener-bener dijudge gitu, aku bener kayak ih kayaknya akunya udah gak enak deh di diri akunya gitu. Udah ngerasa kayaknya nih nggak cocok gitu. Itu sebenarnya yang menurut aku adalah energi itu kayak gitu kak.
2: Jadi udah mikir kayak gini, kamu kayaknya nggak cocok deh sama dia.
3: Iya, always gitu kak. Kayak kalau misalnya gini ya, kalau kan zaman aku nih sekarang lagi masa-masa percintaan tuh lebih kuat-kuatnya.
2: Waduh, gitu. Kenapa ya kan? Emang kenapa gitu?
3: Bukan umur 20-an lagi kayak
2: bulol. Kesem-semnya gitu
3: kayak
2: ya.
3: Gitu ya kak.
2: Bulol apa bulol?
3: Maaf ya,
2: bucinolol gitu ya.
3: Kayak gitu ya kak. Kayak misalkan kita berbagi cerita kayak gitu, tapi dianya merasa kamunya sih yang gini, kamunya yang gitu. Itu tuh sebenarnya udah energi negatif banget untuk diri kita kalau misalkan emang diri kitanya tidak bisa menerima kak.
2: Oh itu.
3: Itu sih
2: lebih terlalu tepat. Bukan memahami, terus malah terlalu ngejudge duluan.
3: Benar. Dan kita tuh nggak dapat solusi sama sekali.
2: Oke.
3: Iya, itu menurut aku energi yang nanti juga kelihatan dari bahasa tubuh, dari tata dia berbicara dengan kita bagaimana. Nah itu nanti kelihatan.
2: Gitu. Oke, kalau Kak Sylvia yang dialami seperti apa? Bisa ngebedain nggak sih teman yang beneran baik atau yang enggak gitu seperti apa sih kalau misalnya?
3: Kayak Teh Syafira bilang gitu, aku tuh biasa dilihat dari pembawaan dianya gitu.
2: Gimana emang pembawaannya?
3: Kalau seandainya kita baru kenal nih, misalnya, tapi misalnya dia bener, dia orangnya baik banget, dia ngerangkul, dia kayak gini, dia gini. Cuma karena misalnya aku deket sama seseorang yang dia sendiri suka gitu, tapi orang yang itunya kurang tertarik kayak gitu nih. Nah, dianya tuh jadi kakunya tuh bilang, ih kamu tahu nggak kalau dia tuh sebenarnya gini-gini, dia ngejelekin kok. Padahal sebenarnya di hari sebelum-sebelumnya dua orang itu tuh akrab banget. Karena menurut aku kayak, kok ngejelekin ya gitu. Abis kan temennya itu baik banget karena emang orangnya friendly gitu nih. Jadi dia emang suka ramah gitu. Nah, sedangkan yang ini karena dia nggak kayak, kamu teman aku berarti teman aku. Gitu kan, ada beberapa yang kayak gitu.
2: Cemburu sosial, pokoknya kamu tuh sama aku gitu, jangan sama dia gitu.
3: Nah, meskipun kata aku dianya baik ya, cuma kata aku kalau dianya udah ngejelekin kayak gitu, udah kayak gini deh, kayak gini, kayak gini, atau tuh udah deh kayaknya aku gak bisa gitu. Soalnya aku juga emang menurut aku ya, kalau di situasi dia berani ngejelekin orang lain depan aku, kemungkinan dia juga bakal ngejelekin aku di belakang aku.
4: Betul sih Kak, itu.
2: Itu ya.
4: Tipsnya kalau dia udah bisa ngejelekin orang lain dan sampai kadang hal-hal personal yang mungkin kita tidak, bukan ranahnya, dan itu kemungkinan bisa jadi dia juga menjelekkan kita ke orang lain.
3: Iya.
4: Kan gitu ya. Pasti ya, orang tuh enggak satu dua pertemanan saja, dan kita pun pasti kayak gitu, tapi kalau udah bawa hal personal atau udah hal yang menjelekinnya udah di luar batas, itu udah toksik ya, toksik banget.
2: Gitu ya. Oke, kita mau nyapa dulu nih, di TikTok kita ada Kak Sahara, katanya semangat.
4: Makasih gitu ya. Kak.
2: Terus ada Kak Mai, ada Kak Teo juga, ada Kak Jami, Kak Mayang, Kak Mechan, Kak Dewi Rosita, ya.
4: Dan
2: ada siapa yang ada di Cip? Semangat cewek-cewek aku,
4: kayak gitu. Aduh. Makasih.
2: Ini Kak Cip cewek apa cowok?
4: Gak tau nih. Agak takut ya.
2: Kayak ada keakuannya gitu.
4: Soalnya ini juga anonim nih. Ini namanya tidak ini.
2: Oh, ini anonim ya. Oke, soalnya ada yang tanya juga di WhatsApp ada Mbak Safitri di Dago. Assalamualaikum Kang Alan dan teman-teman, kakak-kakak. Menurut pendapat saya, teman yang baik selalu membawa hal positif, tidak ngomongin ke orang lain kalau salah satunya punya aib, tidak ngomongin di belakang maksudnya. Atau menurut pendapat kakak-kakak seperti apa sih teman yang baik selain tadi yang disampaikan? Ada cirinya, ada ciri hal yang lain juga nggak sih, kayak teman baik tuh yang kayak gini nih sebenarnya gitu?
4: Pasti masing-masing orang ada ya Kak.
2: Kalau Safira gimana?
4: Kalau aku tuh butuh banget teman yang benar-benar suportif, gimana pun kita kondisi kita, mau gimana pun keadaan kita, mereka mau selalu suportif dan mereka tuh selalu membawa dampak baik, seperti kayak kalau misalkan kita dapat masalah, kita dapat solusi dari dia. Itu tuh berarti
2: peduli gitu ya.
4: Iya, betul. Dan kedua, dia benar-benar kayak enggak iri sama kita, Kak. Itu sih paling pentingnya. Yeah. Karena gini, Kak, kalau Safira lagi masa banyak belajar, banyak belajar di luar. Tapi aku butuh orang yang benar-benar enggak iri sama pencapaian aku. Aku butuh orang yang benar iri, enggak iri sama apapun yang kita lakukan. Kadang banyak sekali Kak, teman dekat pun kadang dari cara kita berpakaian pun mereka udah iri gitu.
2: Oh, ada kayak gitu.
4: Ada,
2: ya?
4: Ada banget. Jadi menurut aku dua tiang itu tuh,
2: dua pondasi itu ya.
4: Iya, pondasi itu yang sangat-sangat aku butuhkan, karena suportif tuh pasti ke segala arah semuanya pasti positif. Dan intinya kalau misalkan kita suportif, mereka akan lebih memahami kita gitu.
2: Oke, kalau Kak Sylvia seperti apa? Menurut pengalaman Kak Sylvia, ini kayaknya ada deh yang perasaan aku tuh, nah ini nih teman gitu, teman yang baik tuh gitu. Apa?
3: Menurut aku sih selagi apa ya, aku kan cukup agak membatasi diri ya. Nah, di mana dia yang mengerti batasan aku, menurut aku itu cukup baik. Apa ditambah dia yang mau menghargai, aku tuh paling gak suka sama orang yang gak apa ya, yang menerima banget pendapat yang berbeda gitu. Kayak misalnya aku kan berpendapat gini, karena harusnya kita kan paham ya, kalau setiap orang itu punya pendapatnya masing-masing, punya pandangannya masing-masing. Nah aku tuh paling gak suka sama orang yang menurut dia tuh dia kayak gini, ya ini gitu, pendapat dia, pandangan dia tuh merasa itu tuh paling bener. Iya, aku paling gak suka kayak gitu. Makanya aku tuh mencari temen yang paham gitu, adanya perbedaan pendapat gitu. Ada kayak sikap menghargai kalau kita beda pendapat, karena menurut aku kalau kata kamu iya, oh iya mau iya, karena menurut aku enggak gitu. Itu kan kita juga dikasih kayak mencari apa ya, solusi, kita juga dikasih pandangan yang berbeda gitu. Karena paling suka dapet pandangan baru dari orang baru,
2: sudut pandang yang berbeda gitu.
3: Iya, itu seru banget kayak, oh iya, kayak aku jadi teman baru itu pandangan baru. Aku gak suka misal temennya, dia punya, aku punya temen, misal aku kenal sama orang iya, tapi pandangan dianya tuh cuma seputar dianya aja gitu. Yang penting aku gitu, kan ada yang kayak gitu ya,
2: keakuannya yang tinggi gitu.
5: Iya betul,
2: nah, narsistik gitu ya.
3: Ya, ya aku tuh dia yang menghargai privasi aku. Aku kan gak selalu cerita. Nah aku juga pengen dapet pandangan, oh iya, jadi kayak misal aku gak siap cerita, oh iya, yang penting dia selalu ada di samping aku gitu. Kalau aku butuh dia ada, kalau dia butuh aku juga ada gitu sih kak.
2: Oke, menarik ya. Untuk Anda juga pendengar boleh ya, yang di TikTok kita mau tanya boleh, bisa langsung di chat di kolom komentarnya, ataupun juga mau telepon juga boleh di 7222255551 atau di 0227200996. Ada yang telepon? Oh, udah masuk ya WhatsApp juga. Ada yang masuk lagi. Oke, okay, assalamualaikum. Ini ada Kakak Sri Wahyuni di Lok Sumawe Aceh.
5: Halo.
2: Kita tuh didengarinnya di seluruh Indonesia loh.
5: Oh iya, alhamdulillah.
2: Ya, assalamualaikum. Salam sehat selalu. Lok Sumawe Aceh menyimak ini ketika menyadari bahwa sedang berada dalam sebuah pertemanan yang toksik. Gimana ya caranya untuk melepaskan diri dari kondisi itu? Karena di satu sisi mungkin ada kenyamanan yang didapat dari pertemanan itu, tapi satu sisi itu tuh toksik. Pernah nggak ngalamin Safira ada terikat di dalam sebuah hubungan yang toksik tuh? Aduh, susah banget. Nah, gimana mutusnya tuh?
5: Bener kak, itu aku sempat ngalamin banget tuh? Apalagi pertemanan ya kak. Kalau aku tipe orang yang kita bicarakan dulu. Jadi
2: contoh gimana?
5: Gini, aku pernah kak, kita kayak agak bermasalah sama satu sama lain dan aku merasa tidak cocok hari itu juga. Dari udah lama sih sebenarnya, cuman hari itu aku memutuskan untuk ngobrol langsung keluh kesah apa yang aku alami selama ini, dan aku juga mendengarkan pendapat dia. Tapi aku akhirnya memutuskan untuk tidak lanjut lagi sama pertemanan ini. Akhirnya aku mundur pelan-pelan, dan untungnya teman aku yang satu ini pun mengerti mengapa aku mundur dari sini, karena dia juga paham kalau misalkan kita tuh udah gak cocok gitu. Jadi buat aku tipsnya, mungkin kalian kalau ada keberanian kita ngobrolin bareng-bareng dan berdiskusi bareng, nanti kalau misalkan dua-duanya udah merasa gak cocok, kita mundur pelan-pelan.
2: Dewasa ya, ya.
5: Kan gak mungkin ya kak kita tiba-tiba menjauh, dan pasti satu di antara itu pasti ada yang heran. Jadi daripada aku bertanya-tanya
2: dan asing gitu ya,
5: bertanya-tanya terus kitanya jadi bawa overthinking, ya gitu. Overthinking kan, overthinking tuh merubah segalanya jadi jelek ya kak.
2: Iya.
5: Jadinya aku lebih baik kita obrolin deh baik-baik gitu.
2: Cakep ya. Kalau Kak Sylvia gimana?
3: Sama sih, karena kan emang kunci utama di kita sosial kayak gitu kan komunikasi. Aku biasanya selagi orangnya masih bisa menerima apa yang aku jelaskan, aku biasanya komunikasikan. Lalu kalau udah komunikasikan, aku bisa menjaga jarak. Cuma beberapa orang ada yang gak ini ya kak.
2: Gak apa?
3: gak mau dengerin gitu. gak mau, ah itu mah alasan kamu. Katanya ada beberapa orang tuh ada yang seperti itu ya.
2: Katanya jadi, sudah jelasin.
3: Jadi kak, mungkin kalau komunikasi gak jadi jalan salah satunya, aku biasanya mah agak menjaga jarak, agak kurang-kurangin interaksi komunikasinya, agak kurangin komunikasi secara sosialnya. Mungkin beberapa alasan, oh, aku gak bisa ya, aku kayak gini. Karena menurut aku, kalau orangnya yang agak
6: kurang memahami, mungkin ya udahlah dia mah kalau mau jauh-jauh aja. Hmm. Kan biasa deh kayak gitu. Hmm. Jadi aku kayak ya udah, mungkin karena aku juga enggak bisa memaksakan ya. Hmm. Selama apapun hubungan pertemanan, kalau itu menyakiti perasaan aku, menyakiti mental aku ya, gitu ya. Yeah. Itu menurut aku lebih baik kita lepasin aja. Yeah. Kita kan juga daripada mempertahankan hal yang toksik gitu, hmm. Hmm. itu tuh menunda kebahagiaan kita di kemudian hari. Hmm. Dengan kita ya udah lepasin aja yang toksik ini, siapa tahu ntar di kedepannya kita punya teman baru yang lebih mengerti gitu, dapat pertemanan yang sehat.
2: Mungkin memang orang toksik dihadirkan ke kita itu supaya kitanya jadi lebih bersyukur kalau dapat teman yang baik gitu. Karena kita jadi nggak tahu ya, bisa jadi apa yang selama ini kita dapetin baik-baik aja gitu, itu kayak ngerasa ya memang udah seharusnya gitu, padahal itu tuh udah effort banget orang tuh bikin kita seneng, bikin kita bahagia. Yeah. Mungkin memang harus dihadirkan orang toksik dulu baru biar kita tuh filternya
6: gitu. Sadar gitu.
2: Itu tuh enggak sadar gitu ya. Oke, ada Kalara bernama Sari. Assalamualaikum Kak, selamat siang, mau izin tanya, kalau sebuah pertemanan membuat kita berubah jadi lebih baik, tetapi kita harus kehilangan kebebasan menjadi diri sendiri, apakah pertemanan itu masih bisa disebut sehat? Wah, gimana kalau menurut Kak Safira?
6: Buat aku sih kalau kita udah kehilangan diri sendiri, enggak banget sih Kak.
2: Enggak banget ya.
6: Iya, karena apapun kunci utamanya yang ngebawa kita ke jalan yang benar itu diri sendiri kita.
2: Nah, ya, diri pribadi berarti.
6: Iya,
2: kembali pilihannya ya.
6: Iya, makanya jangan memaksakan apapun sesuai keinginan orang sampai harus kehilangan diri sendiri, itu enggak sih Kak.
2: Jangan sampai.
6: Iya, jangan sampai.
2: Oke. Okay. Kalau
6: kalau menurut aku ya, kalau itu pertemanan yang sehat kan enggak mungkin itu tidak mungkin ya harus kita harus kehilangan diri sendiri. Mm-hmm. Karena di dalam hubungan yang sehat itu hal utamanya itu kita dihargai ketika kita menjadi apa adanya. Ketika kita menjadi diri sendiri, biasanya kalau hubungan itu emang sehat, bukan merubah diri sendiri ya atau kehilangan jati diri, tapi merubah diri ini itu menjadi lebih berkembang. Karena kan biasanya suka diisi kegiatan sportif, kayak misalnya kita ikut ini kan lebih kegiatan kayak organisasi, ikut event, ikut sharing, kayak gitu, itu kan kegiatan yang berkembang ya. Kalau seandainya itu pertemanan sehat, mungkin akan membuat diri kita berkembang, bukan malah kehilangan jati diri sih Kak.
2: Di support gitu ya.
6: Iya, betul.
2: Oke, ini ada responnya dari Kasri yang tadi bertanya yang barusan gitu ya. Keren banget, terima kasih, pemikirannya dewasa banget.
6: Sama, makasih juga.
2: Ini gensi-gensi gitu ya.
6: Iya.
2: Ini izin sore aku tanya, kalau Kak Safira kelahiran berapa?
6: Kaget sih Kakak.
2: Berapa emang?
6: 2006 aku.
2: 2006?
6: Iya.
2: 2006 kalau Kak Safira?
6: 2007.
2: 2007? Tapi justru ini ya akhirnya, bahwa ketika menemukan sebuah komunitas atau organisasi yang bisa memberikan feedback, memberikan arahan sehingga kita berkembang, maka pemikiran kita akan jauh lebih positif.
6: Betul,
2: gitu ya.
6: Iya.
2: Oke, ini kalau misalkan ada di luaran sana ada katakanlah mungkin bisa jadi punya anak, atau mungkin ada teman-teman juga yang sama lagi dengerin hari ini yang di TikTok juga, kalau pengen gabung ke Sevo Chapter Bandung tuh kayak gimana sih?
6: Boleh banget, tapi kita tuh mungkin baru
2: ada rentang open ya, ini ya.
6: Betul, jadinya mungkin next udah kita, kalian bisa berkesempatan untuk ikutin Sevo.
2: Itu tuh gimana sih caranya, coba boleh jelasin dulu?
6: Oh boleh, sesuai sama yang aku dalamin ya Kak, untuk masuk Sevo. Pertama itu kita itu bener ngumpulin data yang diperluin oleh Sevo-nya. Terus udah gitu kita diwawancara sama ketua divisinya masing-masing sesuai arahannya. Terus nanti kita memilih divisi apa yang kita minati. Nah seperti itu, nanti kita kasih alasannya kenapa-kenapanya. Udah gitu kita tinggal menunggu pengumuman seleksinya. Kalau misalkan kita keterima, pasti diumumin sama pihak Sevo-nya.
2: Oke, okay. Kalau Kak Sevo divisi apa?
6: Aku semuanya kita. Ini di sini kita event and logistik.
2: Oh, event and logistik. Yeah. Ada event terdekat nggak Sevo ngapain?
6: Sekarang belum ada sih Kak.
2: Oh, belum ada.
6: Baru
2: ya?
6: Bener-bener kita baru mulai.
2: Baru mulai banget.
6: Iya.
2: Ini baru mulai aja pemikirannya udah kayak gini. Kebayang kalau udah lanjut terus.
6: Iya.
2: Itu biasa berapa lama sih di Sevo?
4: kita sampai April ya? Ya sampai April kisah. Kurang ya kurang lebih 6 bulan.
2: Oh, 6 bulan. Oh, ya. memang proses pembelajaran 6 bulan atau masa aktifnya misalkan 3 tahun dari Sevo, dari itu mungkin kalian jadi pengurusnya atau jadi apa gitu.
4: Masa aktif ya? Mm-hmm. Ya, masa aktifnya.
2: 6 bulan.
4: Iya, 6 bulan.
2: Oh, 6 bulan.
4: Nanti kita rekrutmen lagi gitu Sevo-nya.
2: Jadi selama 6 bulan itu kalau boleh bocoran ngapain aja di Sevo?
4: Kita buat program pastinya program sesuai nanti setiap Sevo setiap divisi Sevo itu mengeluarkan suatu program, nanti kita rundingin program yang akan kita lakukan. Tapi kalau sekarang programnya
6: masih disusun sih.
4: Iya, masih disusun.
2: Oke. Wah, kita bahas dulu ya. Ini masih ada yang nanya loh serius di WhatsApp.
4: Gak apa-apa.
2: Terima kasih juga buat yang lagi nonton di TikTok juga. Boleh kalau mau tanya ya. Ini ada kakak Gina yang akan angkat pertanyaan-pertanyaan yang langsung disampaikan ke Alan. Oke, ini ada Kang Wawan di Sumedang.
4: Itu nyampe ke Sumedang.
2: Ikutan Kang Alan, izin teteh-teteh bertanya dong, gimana sih langkah-langkah menghilangkan bucin terhadap cowok toksik katanya. Sebelum terjebak dalam situasi berbahaya katanya.
4: Iya sih.
2: Buat definisi cowok toksik kayak gimana sih?
4: Banyak sih kak. Cowok toksik tuh ya.
2: Ngalamin.
4: Sebenarnya bukan cowok aja ya, cewek pun bisa menjadi toksik. Kalau misalkan menurut saya pribadi itu cowok ataupun cewek yang terjebak dalam hubungan toksik itu, kita benar-benar kehilangan jati diri kita sendiri.
2: Waduh.
4: Apapun itu, kalau merasa kita terkontrol, apalagi itu terkontrol itu udah pasti kita di hubungan toksik. Terus kita merasa tidak disupport, terus kita merasa tidak dihargai, apalagi kan kita perbedaan pandangan ya kak, antara cowok dan cewek. Kadang kayak
2: gimana coba?
4: Gini kak, misalkan gini ya, kalau misalkan perempuan itu katanya kan pakai hati, kalau laki-laki pakai pikiran gitu, itu kan suatu perbedaan juga kan. Kita pasti bakal aja ada debat, tapi kalau misalkan antara kedua ini lebih banyak egoisnya, itu kan udah tidak menghargai satu sama lain kan kak. Ya kayak gitu. Kalau misalkan mau langkah-langkah untuk tidak terjebak dari hubungan toksik, sepertinya saya juga masih banyak belajar mungkin ya, karena saya masih 20 tahun. Mungkin bisa belajar ke yang lebih tua atau misalkan yang lebih berpengalaman. Tapi saya juga sempat maksudnya melihat lingkungan yang dikelilingi oleh orang-orang toksik. Mungkin kita kalau misalkan menurut diri kita sudah tidak pas atau banyak yang terlalu dipaksakan, say no sih kak.
2: Banyak yang terlalu dipaksakan. Kalau kak Sylvia seperti apa sih?
6: Sebenarnya aku juga kurang pengalaman ya perihal cowok itu.
2: Kalau cowok
6: karena biasanya aku kan emang biasanya butuh pengenalan yang agak lama ya kak. 3 bulan lebih lah boleh kak.
2: 3 bulan lagi.
6: Karena aku benar-benar lihat di hubungan, aku nggak bisa ngejelasin di mana kalau kita udah terjebak ya kak. Aku bisa ngejelasinnya sebelum terjebak, mending kita gimana nih?
2: Antisipasi gitu. Sebelum terjebak ya. Sebelum terjebak gimana?
6: Menurut aku di masa pengenalan ini tuh kita harus benar-benar kenal gimana sikapnya sih kak. Kayak mungkin ada laki-laki yang baik sih awal-awalnya udah jadian kok jadi gini ya. Biasanya kayak gitu ya kak. Nah biasanya aku ngasih ranggang waktu 3 bulan pertama.
2: Udah kayak magang ya. Udah kayak magang ini ya. 3 bulan dulu nih. Probation dulu.
6: Betul. Kalau selama misalnya di sikap-sikapnya dia baik, ya biasanya kita tes-tes dikit lah kak gitu.
2: Diuji.
6: Nah, kan kelihatan ya sikapnya beberapa. Kadang kan sebenarnya cowok tuh agak apa ya, gak sabaran banget kayak, kita kan pengen punya hubungan gitu. Kita kan gak mau kamu sama yang lain.
2: Terus
6: ya sebenarnya jangan kerayu sikap. Kalau ada yang kayak gitu kayak, ya udah sih, kita kan harus ini aman buat kita. Nah, kalau sekiranya 3 bulan menurut kita kurang, tambah lagi 3 bulan kan.
2: Tambah lagi magangnya 3 bulan. Terus
6: ya. Nah, kalau seandainya di kan biasa di keempat bulan atau di bulan kelima itu kelihatan kok kalau dia udah ogah gitu ya. Nah di situ aja, jadi biarin aja dia yang lepasin kita, jadi nggak kita yang Orang dia kok yang kayak gini, orang dia kok yang tarik ulur gitu kan. Sebab kita bilang, ya kan itu waktu yang aku kasih. Kalau seandainya kamu gak siap, gak terima, kamu pergi aja.
2: Jadi di tes konsistensinya. Kalau gak konsisten biarin aja.
6: Biarin aja. Nah, menurut aku daripada kita udah terjebak itu susah banget ya kak. Apalagi dilihat di medsos itu mereka yang ngelakuin kekerasan, kayak ada yang pembunuhan gitu. Itu kan sadis banget ya. Daripada kita sebelum ke arah sana, lebih baik di masa pengenalan ini kita benar-benar kenal dia. Gimana kita juga bisa kenal teman-temannya kayak gimana. Kita juga yang terpenting sih menurut aku gimana pandangan dia tentang yang ada di sekitar. Karena dari cara pandang dia juga itu ngejelasin gimana sikap atau karakter dia sih kak.
2: Yang harus anak-anak cewek tahu gitu ya. Oke, kemudian juga Mas Theo ya dari Magelang, Jawa Tengah. Ini dari Magelang, Jawa Tengah jauh banget.
3: Jauhnya banget.
2: Jauh banget ini. Mau tanya juga nih, gimana cara saling mendukung tanpa memicu kompetisi? Ini cewek kan berkompetisi ya.
3: Cewek
2: tuh kalau masih bocil-bocil tuh baik banget ramah, tapi sudah mulai beranjak dewasa mereka berkompetisi. Kalau laki-laki kebalik, laki-laki tuh dari kecil kompetisinya tuh dari bocil gitu ya, tapi kalau udah dewasa mereka saling menghargai. Wanita kebulak,
3: kebalik.
2: Wanita kebalik. Ya masih kecil tuh masih enjoy ya, tapi udah mulai di masa kalian tuh masa berkompetisi. Entah mencuri perhatian gitu ya. Oke, 1 menit dari Kak Safira.
3: Kalau aku jadi diri aku sendiri untuk tidak terlalu banyak oversharing ke orang. Apa pencapaian kita, karena kita tidak tahu apa pemikiran dia, apa rasa dia. Jadinya tidak menumbuhkan rasa kompetitif itu sendiri.
2: Cakep, dewasa banget Samira. Kalau kasih gue gimana?
6: Kalau aku sih biasanya emang apa ya? Aku emang bukan jiwa yang
2: tipenya kompetitif gitu ya.
6: Iya, jadi aku tuh kayak kamu-kamu aku gitu. Jadi aku bangga sama dia punya pencapaian. Dan menurutku aku tuh percaya apa yang udah jadi milik kamu akan jadi milik kamu gitu. Jadi aku ya udah seadanya aja.
2: Gitu ya. Nih cewek-cewek Gen Z yang pada dewasa nih pemikirannya keren ya.
3: Terima kasih.
2: Oke, dan tentunya juga Alam mengucapkan terima kasih juga ini yang pada nyimak juga di TikTok kita ya. Terima kasih buat kamu dan juga Anda yang sudah menonton channel TikTok kita di Pro 1 RRI Bandung. Terima kasih juga para pendengar yang sudah menyimak juga, ada Mamah Lilis di Ciwidey. Assalamualaikum Kak Alam, Mamah Lilis di Ciwidey lagi nyimak nih adik-adik cantik-cantik.
3: Aduh, ya. Terima kasih. Jauh sekali ya.
2: Ada Mbak Safitri, Kak Lara Purnamasari, Haji Dudung di Tasikmalaya, Mas Ari Kaladi, Mas Theo, Kang Wawan di Sumedang, Mbak Sri Wahyuni di Aceh, dan Teh Tewati di Sumedang juga sedang pada nyimak nih.
3: Keren sekali ya.
2: Yuk, terima kasih juga yang lagi nyimak juga di TikTok kita ya. Makasih Kak Sahara, Kak Mai, Kak Theo, Kak Jami, Kak Mayang, Kak Mechan, Kak Dewi Rosita, Kak Cip, dan ternyata Mamah Lilis di Ciwidey juga ini lagi nontonnya di TikTok loh.
3: Dua-dua ya.
2: Boleh dadah dulu ke kamera.
3: Terima kasih ya.
2: Kak Sylvia gitu ya. Dan tentunya juga Alam ucapin terima kasih banyak buat Safira dan Sylvia sudah hadir ke studio Persatuan dari Bandung. Ya, mungkin tadi ada pesan yang disampaikan untuk perempuan dimanapun berada.
3: Dari Safira, intinya jaga diri kalian baik-baik. Gunakan pemikiran kalian yang lebih baik lagi untuk menghadapi apapun yang ada di lingkungan kalian, karena sebagai perempuan semuanya merasa terancam.
2: Cakep, kasih dia.
6: Kalau dari aku, menurut aku sayangilah diri kalian sendiri, dan dan buat kita sebagai perempuan, mulailah untuk keluar dari zona toksik dan sayangi diri kita.
2: Nah, itu ya, ke diri sendiri gitu ya. Oke, mari sekali lagi terima kasih Kak Safira, Kak Sambil sudah hadir.
6: Terima kasih, terima kasih kembali Kak.
2: Terima kasih juga untuk Anda pendengar, mudah-mudahan bisa menambah referensi bahwa ketika seorang anak atau Gen Z ada di sebuah lingkungan yang positif, maka akan menghadirkan juga pemikiran-pemikiran yang positif.
3: Betul
2: juga
3: sekali.
2: Ini jadi salah satu bekal dan fundamental gitu ya. Saat mungkin Anda tidak bisa menjaga anak-anak Anda di luaran sana, tapi ketika dididik dengan pola dan metode yang tepat gitu ya, dan lingkungan yang positif, maka anak sudah punya benteng atau barrier-nya sendiri.
3: Betul.
2: Gitu ya. Jadi kalau kata Era Kartini itu, banyak hal yang bisa membuatmu jatuh, tapi satu-satunya hal yang benar-benar bisa menjatuhkanmu adalah sikap kamu sendiri.
3: Betul
2: gitu ya.
3: Sekali.
2: Terima kasih Kakak ya. Salam yeah. Albano juga masih akan menemani Anda pendengar tepat nanti di pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita akan ikuti juga dinamika olahraga dari Pro 3 RRI. Mama Lilis, terima kasih ya. Mau Lis punya cucu cowok yang lagi beranjak remaja katanya. Langsung ditawarin memang ya. Jiwa-jiwa itu memang pengen nawarin. Terima kasih ya Mama Lilis dan juga untuk anak pendengar dimanapun berada. Sampai berjumpa lagi. Dan tentunya juga saya Alan Albar masih akan menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat ya. Alan Albar ya, masih akan menemani Anda. Tetap bersama kami.

Marc Marquez menangis sprint race MotoGP Aragon 2026. Kevin Caesario Akbar menjadi pegolf Indonesia pertama juara Ciputra Golf Trainer Tournament. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Liverpool kembali tuai hasil imbang 2-2 saat menjamu Nottingham Forest pada pekan kedua Liga Inggris malam tadi. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Liverpool harus puas berbagi poin dengan Nottingham Forest setelah hanya bermain imbang 2 sama di Anfield malam tadi. Nottingham unggul 2 kali lewat Dandoye di menit ke-24 dan penalti Morgan Gibbs di waktu ke-70. Namun Liverpool menyamakan lewat Alexander Isak di menit ke-60 dan Victor Munoz pada tembok ke-82. Pelatih Liverpool Andoni Iraola mengakui timnya belum cukup bagus meski meningkat di babak kedua.
2: Saya rasa kami belum bermain cukup bagus. Kita belum mengendalikan pertandingan. Dan setelah itu, saya pikir kita meningkat pesat di babak kedua. Kami jauh lebih intens, lebih cepat dalam menguasai bola dengan lebih banyak kepekaan urgensi. Dan saya pikir kita sudah jauh lebih baik, tapi belum cukup untuk memenangkan permainan.
3: Much better, but hasn't been enough to win the game. And I think we have to blame the first half that we've done.
1: Sementara itu pelatih Nottingham Oliver Glasner bangga dengan timnya yang mampu mencuri 1 poin di kandang lawan.
2: Saya sangat bangga dengan performa tim. Saya sangat bangga dengan cara kami bermain. Saya sangat bangga dengan banyaknya peluang yang kami ciptakan dan keberhasilan mencetak 2 gol. Namun, kami semua merasa frustrasi dan kecewa dengan hasilnya karena kami merasa seharusnya bisa meraih lebih. Namun di sisi lain, performa tim sungguh luar biasa. Begitu pula reaksi setelah kebobolan gol penyeimbang. Permainan yang mengarah ke depan serta keyakinan para pemain juga sangat bagus. Mungkin tidak adil jika hanya menyoroti satu individu saja.
4: Now just one point, but on the other side, their performance was really top and reaction after getting the equalizer was top. Playing forward, belief was top.
1: Liverpool masih mencari kemenangan pertama di Liga Inggris setelah 2 set imbang 2 sama berturut-turut. Gol penyeimbang Munoz menjadi momen penting bagi tuan rumah. Atas hasil ini, Liverpool tertahan di posisi ke-11 dengan 2 poin, sedangkan Nottingham di urutan 13 klasemen dengan 1 poin. Hasil Liga Inggris lainnya, Bournemouth imbang dengan Everton 1-1, Hull City menang 1-0 atas Coventry, dan Newcastle menang di kandang Tottenham 2-0. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Atletico Madrid meraih kemenangan 3-1 atas Sevilla di pekan ketiga La Liga dengan 3 gol yang semuanya dicetak di babak pertama. Alex

0: Final mencetak brace di menit 4 dan 33. Sementara Ademola Lukman menambah gol di menit 26. Sevilla hanya mampu memperkecil melalui Miguel Sierra di menit 66. Pelatih Diego Simeone menekankan komitmen dan identitas tim yang sudah dipersiapkan sejak lama.
1: Ya, kami sih punya komitmen, identitas tentang siapa kita dan apa yang kita inginkan. Kami sudah mempersiapkan ini sejak lama. Kita tahu di mana targetnya ada di sana, kita tahu di mana itu pada pertandingan penting untuk mereka selalu fokus dengan cara terbaik.
2: Los partidos importantes para enfocarlos de la mejor manera y por suerte hoy.
0: Kemenangan ini membawa Atletico Madrid ke puncak klasemen sementara La Liga dengan 7 poin. Sementara Sevilla tertahan di posisi kelima dengan 6 poin. Atletico tampil perkasa sejak awal dan menyudahi pertandingan dengan 3 gol di babak pertama. Hasil ini menjadi modal positif bagi Atletico di awal musim.

0: Borussia Dortmund berhasil mengalahkan Hamburger SV dengan skor 2-0 dalam laga ketiga Liga Jerman Bundesliga musim 2026-2027. Laporan disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Getting on the ball.
2: Oh, lovely link-up play here, and it's Gyasi!
3: Borussia Dortmund memulai musim baru Bundesliga 2026-2027 dengan kemenangan kandang 2-0 atas Hamburger SV malam tadi. Berlaga di Signal Iduna Park, BFB mampu merebut 3 poin penuh meski hanya bermain dengan 10 pemain saja. Serhou Guirassy dan Giannis Konstantelias mencetak gol untuk memberi Borussia keunggulan 2-0 pada babak pertama. Tetapi momentum tersebut memudar setelah Konstantelias mengalami cedera pada babak kedua. Hal ini semakin diperparah dengan pemain pengganti Samuel Inacio yang baru dimasukkan beberapa detik langsung kembali dikeluarkan dari lapangan akibat kartu merah. Serhou Guirassy membuka keunggulan lewat kolaborasi apiknya bersama Konstantinos Karetsas untuk menciptakan gol cepat pada menit ke-9. Pemain berkebangsaan Prancis itu menerima umpan dari Karetsas yang kemudian ia konversi menjadi tendangan indah ke sudut jauh. Sisa babak pertama berjalan dengan sangat buruk bagi Hamburger SV dalam hal alur permainan. Giannis Konstantelias menyambut umpan Maximilian Bayer dan menerobos ke dalam kotak penalti dan tendangannya akhirnya membentur Sebastian Bornau, pemain Hamburger SV, sebelum masuk ke sudut jauh gawang. Akan tetapi babak kedua justru berjalan berat bagi Dortmund dengan Karetsas yang cedera dan Samuel Inacio digancar kartu merah. Performa menyerang yang luar biasa berubah menjadi pertarungan bertahan yang sengit. Akan tetapi tuan rumah mampu bertahan dari serangan bertubi-tubi dari Hamburger SV sehingga skor 2-0 bertahan hingga akhir permainan. Selesai pertandingan, manajer klub Hamburger SV, Merlin Paul, mengatakan bahwa babak kedua berjalan lebih baik untuk timnya. Menurutnya pada babak pertama timnya terlalu pasif.
4: Ya, wenn wir chronologisch das Spiel durchgehen, ich glaube.
3: Jika kita meninjau pertandingan ini secara kronologis, saya rasa Anda bisa melihat mengapa kami bermain jauh lebih baik di babak kedua dibandingkan babak pertama. Pada babak pertama kami terlalu pasif. Kami tidak berhasil keluar dari formasi yang terlalu jauh, yang tidak cukup agresif untuk menciptakan momen-momen tekanan, lalu beralih ke serangan balik. Anda bisa melihat bahwa pada kedua gol tersebut kami tidak cukup waspada, sehingga kami tidak menerapkan hal-hal yang telah kami rencanakan. Sementara itu, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan bahwa babak kedua berjalan cukup buruk untuk timnya. Menurutnya, lawan tampil lebih baik dan bersemangat pada babak tersebut. Di babak pertama, menurut saya, kami seharusnya bisa unggul lebih dari 2-0. Pada babak kedua, saya setuju dengan Merlin, HSV tampil jauh lebih baik dan jauh lebih bersemangat. Kami terlalu sering kehilangan bola dengan mudah di sana. Kami tidak bisa mengulang performa bagus seperti yang kami tunjukkan pada babak pertama. Tentu saja ada juga cedera yang dialami Delias. Hasil pertandingan lainnya dalam Bundesliga, Bayern Munich langsung memimpin klasemen sementara usai menang 5-1 atas Stuttgart, disusul RB Leipzig di posisi kedua usai mereka menang atas Mönchengladbach 3-0, dan Borussia Dortmund di posisi ketiga berkat kemenangan 2-0 atas Hamburger SV. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. We'll be right back.

0: Juventus meraih kemenangan 2-0 atas Parma di pekan kedua Serie A 2026-2027 berkat gol dari pemain pengganti Nico Gonzalez di menit 62 dan Tim Kopminers di menit 88. Babak pertama berakhir 0-0 meski Juventus mendominasi dengan 58% penguasaan bola dan Francisco Conceição membentur tiang. Strategi pelatih memasukkan Gonzalez dan Kopminers di babak kedua membuahkan hasil dengan gol pertama berbelok arah setelah mengenai bek Parma. Pemain Juventus Nico Gonzalez menyatakan senang dengan kerja keras tim dan persiapan yang matang.
1: Saya senang dengan tim ini telah melakukan pekerjaan hebat. Kami sudah mempersiapkan pertandingan ini dengan baik. Jadi saya senang untuk mereka.
0: Juventus mencatatkan 2 kemenangan beruntun di awal musim dan berada di papan atas klasemen sementara. Statistik menunjukkan Juventus unggul dalam penguasaan bola 58%. Total tembakan 18-4 dan akurasi operan 92%. Kemenangan menjadi modal positif bagi Juventus untuk melanjutkan tren positif di kompetisi.

Kita beralih ke arena net. Novak Djokovic akan memulai AS terbuka ke-20-nya, sebuah pencapaian yang hanya dimiliki 3 pemain lain. Ia telah 11 kali mencoba memecahkan rekor Grand Slam ke-25 sejak menyamai Margaret Court, namun gagal. Djokovic mengaku bangga dengan umur panjang karirnya dan berharap dapat tetap sehat. Absennya Yannick Sinner cedera lutut dan ketidakpastian Carlos Alcaraz cedera 4 bulan mungkin membuka peluang baginya. Djokovic unggulan keempat akan menghadapi Mariano Navone di babak pertama. Djokovic berusaha menjadi orang tertua yang memenangkan Grand Slam melampaui Ken Rosewall 37 tahun. Ia menyadari pertandingan pembuka selalu menantang dan berharap dapat mengatasi rintangan pertama.

0: Dari net kita ke lintasan sirkuit. Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Aragon setelah mengungguli adiknya Alex Marquez. Marc memaksa Bezeci pole position turun dari posisi terdepan di pertengahan lap. Sementara Alex memanfaatkan momen untuk merebut posisi kedua. Marc terus memperlebar jarak hingga 0,8 detik di lap ketiga dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Sementara Bezeci finish ketiga. Diego Moreira menyalip Raul Fernandez di urutan ketujuh. Duo Marquez tidak terkejar di lap terakhir dengan Alex menjauh dari kejaran Bezeci. Kemenangan menjadi tambahan penting bagi Marc di klasemen MotoGP.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air. Dukungan bagi perjuangan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026 terus mengalir. Salah satunya dengan penyelenggaraan tim Indonesia Day di Jakarta tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Acara tim Indonesia Day diselenggarakan di Lippo Mall Kemang, Jakarta tadi malam sebagai bentuk dukungan terhadap atlet Indonesia yang akan berjuang pada ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Acara tersebut digelar Kementerian Pemuda dan Olahraga bekerjasama dengan Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia. Pembukaan dimulai tepat pukul 7 malam waktu Indonesia Barat dengan penampilan tari tradisional serta showcase dari cabang olahraga Wushu. Dalam sambutannya, Chief de Mission Asian Games 2026, Todo Tua Pasaribu, menyampaikan kesiapan kontingen Indonesia dalam menghadapi persaingan di pesta olahraga terbesar kawasan Asia tersebut. Ia meminta para atlet tetap fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan untuk dapat membawa pulang hasil maksimal.
2: Kita menunggu mulai hari ini, kita untuk fokus mempersiapkan diri, jaga disiplin, jaga kesehatan, dan jaga fokus untuk urusan-urusan mengenai non-teknis, akomodasi, perjalanan, dan lain-lain. Kami dapat sampaikan, kita dari Indonesia bersiap untuk bisa mengandalkan kalian dalam bertanding, agar kita memberikan fokus, semangat, dan mental kalian di pertandingan.
1: Dukungan bagi para atlet juga disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang turut hadir dalam acara tersebut. Erick mengapresiasi persiapan NOC Indonesia dan Chief de Mission yang dinilainya telah dilakukan secara matang. Menpora juga meminta para atlet mengerahkan seluruh kemampuan mereka mengingat waktu yang sudah semakin dekat. Ia mengingatkan perjuangan para atlet menjadi bagian penting dalam mengibarkan bendera merah putih di panggung internasional.
3: Kami tentu Kemenpora tadi mengingatkan bahwa tinggal 21 hari lagi di mana saya mengetuk hati, pikiran, seluruh kemampuan para atlet untuk jerih payah mereka selama ini ketika mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan orang tua, cedera, dan juga berbagai kehidupan yang biasanya generasi muda alami mereka tinggalkan untuk mengibarkan bendera merah putih.
1: Tim Indonesia Day sekaligus menjadi momentum mengajak masyarakat untuk mendukung perjuangan kontingen merah putih. Indonesia akan mengirimkan sebanyak 432 atlet dari 35 cabang olahraga serta 148 pelatih dan ofisial. Asian Games 2026 sendiri akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari sepak bola Indonesia. Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong mengaku senang dengan penampilan timnya dalam laga uji melawan Brisbane Roar tadi malam. Rizky Basuki melaporkan.
1: Pelatih Kepala Persija Jakarta Shin Tae-yong atau STY mengaku puas dengan penampilan timnya saat menang 4-0 atas Brisbane Roar pada laga uji coba internasional di Jakarta International Stadium Jakarta Utara tadi malam. Demikian disampaikan STY kepada wartawan usai pertandingan tadi malam.
2: Ya, pasti sangat senang karena bisa memenangkan pertandingan malam ini. Performa dari para pemain pun bagus, dan hari ini hari launching sekaligus friendly match lawan Brisbane. Menurut Coach Shin ya, kami menunjukkan yang terbaik kepada para fans untuk performa permainan malam ini. Jadi Coach Shin melihat para fans pun senang, jadi membuat Coach Shin jadi happy juga.
1: Dalam laga uji coba itu, pemain anyar Persija Alexander Yeremeyev menjadi bintang dengan 2 golnya. Kerim Memia mencetak 1 gol, sementara 1 gol lain merupakan gol bunuh diri kiper Brisbane Roar, Dean Bunzanis. Alex Yeremeyev sangat senang dan menyatakan penampilan timnya menambah kepercayaan menjelang musim baru.
3: I think we played very good. Was the last preparation game.
1: Super League musim kompetisi 2026-2027 akan dibuka 1 pekan lagi. Persija Jakarta memulai musim ini dengan melawan Borneo FC di Stadion Segiri Samarinda pada 5 September mendatang. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

0: Dari kabar ArenaNet. Dua wakil Indonesia memastikan langkah ke babak final Polytron Pontianak International Challenge 2026 ganda campuran Dejan Ferdinandsyah Apriani Rahayu bangkit setelah kehilangan game pertama dan menundukkan wakil Chinese Taipei dalam 3 game. Sementara di sektor tunggal putra, Richie Duta Ricardo juga mengamankan kemenangan atas wakil Malaysia. Berikut laporan Gulista dari Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pertandingan semifinal Polytron Pontianak International Challenge 2026 berlangsung sangat sengit dengan perjuangan wakil Indonesia untuk mengamankan tiket partai puncak. Pada nomor ganda campuran, Dejan Ferdinandsyah dan Apriani Rahayu menghadapi pasangan Chinese Taipei, Bo Yuan Chen dan Yan Fei Chen. Ferdinandsyah dan Apriani juga sempat kehilangan set pertama dengan skor 11-21. Namun, pasangan Indonesia mampu melakukan penyesuaian permainan dan merebut dua set berikutnya dengan skor 21-10 dan 21-10. Ferdinandsyah mengatakan kondisi lapangan yang berbeda membuat mereka membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Serangan lawan yang memiliki power kuat juga sempat menyulitkan permainan mereka pada set pembuka.
2: Ya, alhamdulillah hari ini kita bermain cukup baik dengan walaupun dengan kondisi kemarin juga kita tahu sendiri kita per match itu nggak gampang menangnya, dan hari ini saya rasa dari set pertama itu kondisi di lapangan berbeda dengan kemarin. Jadi saya rasa hari ini agak sedikit berat, jadi saya agak sedikit adaptasi di set pertama tadi, dan mereka juga serangannya bagus, powernya juga kencang. Di sana saya merasa agak sedikit kesulitan di awal. Tapi coba kita antisipasi terus, kita cari cara terus, dan alhamdulillah set kedua sampai set ketiga. Di set kedua kita udah antisipasi permainan lawan, kita lebih siap juga. Alhamdulillah bisa ambil di set kedua, dan set ketiga lebih yakin karena memang saya percaya dengan Abid, dan di hari ini alhamdulillah kita bermain cukup baik.
1: Memasuki set kedua, pasangan Indonesia ini pun mulai menemukan cara untuk meredam permainan lawan. Strategi dengan mengubah pola permainan dan memainkan bola lebih panjang membuat Ferdinandsyah dan Apriani tampil lebih percaya diri. Kemenangan tersebut mengantarkan Ferdinandsyah dan Apriani ke babak final sebelum menghadapi pertandingan penentuan. Apriani mengatakan keduanya akan memprioritaskan pemulihan kondisi fisik dan menjaga konsentrasi.
3: Ya, pastinya recovery yang baik juga, makannya juga kami harus jaga, terus istirahatnya, terus pikirannya juga ya, itu aja sih, kita harus konsisten aja untuk menjaga
1: kondisi. Sementara itu, wakil Indonesia lainnya, Richie Duta Ricardo, juga berhasil mengamankan tempat di final sektor tunggal putra. Ricardo yang menjadi unggulan kedua menghadapi wakil Malaysia Tan Jia Che dalam pertandingan semifinal. Ricardo mampu mengatasi perlawanan lawan dan mengamankan kemenangan dua set langsung dengan skor 21-16 dan 21-15. Usai pertandingan, Ricardo mengatakan kunci penampilannya adalah bermain lepas dan memberikan kemampuan maksimal di lapangan. Dukungan dari penonton Kota Pontianak juga dinilai menjadi tambahan energi bagi Ricardo yang telah menjalani pertandingan ketat sejak babak awal turnamen Polytron.
2: Babak selanjutnya sih sama kayak kemarin, lebih recovery buat pemulihan badan sama pikiran buat pertandingan selanjutnya supaya bisa memberi permainan yang lebih hebat lagi.
1: Ricardo kini bersiap menghadapi pertandingan final dengan fokus utama pada pemulihan fisik dan juga mentalnya. Ricardo menargetkan dapat menutup perjuangan di Polytron Pontianak International Challenge 2026 dengan gelar juara. Dua wakil Indonesia kini akan kembali bertanding di partai final Polytron Pontianak International Challenge 2026. Pertandingan final dijadwalkan akan dilaksanakan pada hari Minggu 30 Agustus 2026. Dengan perjuangan Ferdinandsyah, Apriani, dan Ricardo membawa harapan Indonesia untuk meraih gelar di hadapan dukungan publik Pontianak. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar terakhir, Kevin Caesario Akbar mencatat sejarah sebagai pegolf Indonesia pertama yang menjuarai Ciputra Golf Trainer Turnamen edisi 2026. Ia menutup putaran final dengan skor 63-25 di bawah par, menang 2 pukulan atas James Leo Singapura dan Kevish Paradan Malaysia. Kevin memastikan kemenangan dengan birdie di hole 18 dan mendedikasikannya untuk putranya yang lahir Juli lalu. Skor 63 menjadi catatan terbaik personalnya. Indonesia menjadi negara ke-11 yang menghasilkan juara berbeda sejak turnamen pertama 2014. Kevin membukukan 8 birdie dan 1 eagle dengan hanya 1 bogey. Juara bertahan Matt Killen dan Nathan Hann. Amerika Serikat finish keempat. Kenneth Hansen Sutianto menjadi amatir terbaik dan akan mewakili Indonesia di Putra Cup.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Bandung siang ini.
1: Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain.
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Bandung siang ini.
4: Dengar, sesaat lagi kita akan simak cerita anak dengan judul Kamu Sahabatku.

0: Cici udah standby di sini aja. Tadi Cici nyanyi lagu apa?
1: Lagu Burung Kutilang.
0: Burung Kutilang ya? Menurut Kak Sonia, burung itu hewan yang indah. Suaranya bagus. Terus bulunya cantik. Pokoknya Kak Sonia suka deh sama burung.
1: Kak Sonia bisa buat dongeng tentang burung?
0: Menarik itu, Ci. Kita kayaknya belum pernah ya ada dongeng yang mengisahkan tentang burung. Oke deh, kalau gitu dongeng kali ini mengisahkan persahabatan tentang dua burung. Cici, mau dengar nggak? Sip! Adik-adik, siapa yang suka sama burung? Kalau adik-adik suka burung, yuk dengarkan dongeng kali ini. Burungnya bukan cuma satu loh, tapi ada berapa ya? Mau tahu? Habis lagu yang satu ini.

0: Di sore yang sejuk itu, ada dua sahabat burung yang terbang dengan riang. Kedua burung itu, Pipit dan Lala, rupanya sedang mencari biji-bijian di sekitar kebun. Matahari mulai condong ke barat. Angin yang sejak tadi berhembus pelan, perlahan terasa lebih kencang. Pipit terbang dari satu tempat ke tempat lain sambil mencari makanan.
1: Lala, lihat! Di dekat batu itu masih ada banyak biji.
2: Iya, tapi langitnya mulai gelap. Sebaiknya kita segera pulang.
1: Sebentar lagi, Lala. Aku mau mengambil beberapa biji lagi ya.
0: Lala menatap langit. Awan kelabu mulai berkumpul di atas kebun.
2: Pipit, sepertinya hujan akan turun.
1: Ah, masih bisa kok. Aku cuma sebentar, Lala.
0: Pipit kembali mencari biji-bijian. Ia terbang mendekati semak yang berada sedikit lebih jauh dari tempat mereka tadi. Namun, ketika hendak kembali, salah satu kakinya tersangkut ranting. Pipit mencoba menarik kakinya.
1: Tidak bisa.
0: Hujan mulai turun. Pipit semakin panik.
1: Lala, tolong aku.
2: Pipit, tunggu. Aku datang.
0: Lala segera terbang kembali ke arah Pipit. Sesampainya di semak, ia melihat kaki Pipit masih terjepit di antara dua ranting.
2: Jangan bergerak dulu, aku coba lepaskan.
1: Aku takut, Lala.
2: Tenang, aku di sini.
0: Lala mencoba menarik ranting dengan paruhnya. Sekali, dua kali, ranting itu hanya bergeser sedikit.
1: Masih belum lepas. Aduh, bagaimana ini?
2: Coba angkat kakimu sedikit.
1: Seperti ini?
2: Iya, tahan sebentar ya, Pipit.
0: Lala mendorong ranting itu sekuat tenaga. Akhirnya, kaki Pipit terlepas.
1: Lepas! Aku sudah bebas!
2: Syukurlah.
0: Pipit dan Lala terbang menuju pohon besar di dekat kebun. Mereka berteduh di antara dahan yang cukup rimbun. Pipit melihat kakinya yang sedikit memerah.
1: Terima kasih, Lala. Kalau kamu tidak kembali, aku tidak tahu harus bagaimana.
2: Pipit, kamu ini kan temanku. Kalau teman sedang sulit, kita harus membantu.
0: Pipit mengangguk. Setelah beberapa saat, hujan mulai berkurang. Langit perlahan kembali terang. Pipit dan Lala bersiap untuk pulang. Namun, ketika Lala hendak terbang, ia tiba-tiba berhenti.
2: Pipit, kenapa? Sayapku terasa berat. Sepertinya aku kedinginan.
0: Pipit memperhatikan Lala. Sayap sahabatnya itu masih basah dan tubuhnya menggigil.
1: Kalau begitu, jangan dipaksakan, Lak. Kita tunggu sampai sayapmu lebih kering dulu ya.
2: Tapi hari mulai sore.
1: Tenang saja, Lala. Ada Pipit burung pemberani yang akan menemani.
0: Keduanya tertawa. Suasana pun kembali menjadi hangat. Pipit kemudian mencari tempat yang lebih terlindung di bawah dahan. Ia membantu Lala berpindah ke sana.
1: Duduk di sini dulu ya, Lak. Anginnya tidak terlalu kencang.
2: Terima kasih, Pipit.
0: Setelah menunggu cukup lama, sayap Lala mulai mengering. Mereka akhirnya bisa terbang, pulang bersama. Pipit dan Lala terbang perlahan melewati kebun. Tanah masih basah, daun-daun dipenuhi tetesan air, dan udara terasa lebih sejuk setelah hujan. Sesampainya di pohon tempat mereka tinggal, Pipit dan Lala berhenti di sebuah dahan.
2: Lala, maafkan ya, tadi aku hampir tidak mendengarkan kamu. Yang penting kamu sudah aman. Tapi ya, aku jadi belajar sesuatu hari ini. Apa itu? Kalau kita bisa membantu teman, jangan ragu untuk membantu. Karena suatu saat mungkin kita juga yang membutuhkan bantuan itu. Betul, teman kan bukan cuma untuk bermain bersama. Teman juga ada saat kita sedang susah.
0: Pipit mengangguk. Sore itu mereka pulang dengan perasaan lega. Pipit belajar bahwa meminta bantuan bukanlah sesuatu yang memalukan. Lala juga belajar bahwa membantu teman tidak harus menunggu diminta. Karena ketika kita saling menolong, masalah yang terasa berat bisa menjadi lebih ringan. Dan sejak sore itu, Pipit dan Lala semakin mengerti satu hal. Teman yang baik bukanlah teman yang selalu bermain dan gembira saja. Tetapi teman yang mau berhenti sejenak ketika kita membutuhkan bantuan.

0: Nah gitu Ci, jadi kita harus saling tolong-menolong.
1: Iya ya, mulai sekarang aku mau rajin menolong orang
0: Bagus itu, adik-adik. Dari Pipit dan Lala, kita jadi tahu kalau menolong itu pasti ada manfaatnya. Kebaikan menolong itu pasti akan berbalik ke kitanya loh. Jadi hari ini sudah menolong belum? Oke, dongeng kali ini sekian dulu ya. Sampai jumpa di dongeng bulan September. Dadah!

Kecanduan judi online memiliki banyak dampak negatif, baik psikologis, fisik, maupun sosial. Orang yang mengalami kecanduan judi online dapat mengalami depresi, stres, perasaan putus asa, tidak berdaya, bahkan bisa mencelakai diri sendiri dan orang lain. Sayangi diri Anda, jangan menyesal di kemudian hari.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami pendengar dan kami informasikan juga untuk kumandang azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya tepat pukul 11 lebih 54 menit waktu Indonesia Barat.

0: wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Bandung siang ini.
3: Pendengar segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

kesabaran seorang mukmin dari kesulitan dunia, maka Allah akan meringankan kesulitannya di hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan orang yang tertimpa kesulitan, maka Allah akan memudahkan kepadanya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan membantu hambanya selagi hamba tersebut membantu saudaranya. Hadis riwayat Muslim.

Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Jika Allah mencintai seorang hamba, Dia memanggil Jibril lalu dikatakan kepadanya, 'Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia.' Maka Jibril pun mencintainya. Lalu Jibril memanggil penduduk langit lalu berkata, 'Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia.' Maka penduduk langit pun mencintainya. Setelah itu dia dicintai di bumi." Muttafaq alaih.

0: 107,6 FM Pro Satu Hari Bandung, kali informasi dan inspirasi pendengar. Sesaat lagi kita akan simak mini feature dengan berjudul Makam Sultan Maulana Yusuf Bantan.
1: Bandung siang ini.
2: Pendengar, lokasi Makam Sultan Maulana Yusuf tidak jauh dari Makam Sultan Maulana Hasanuddin. Kedua makam tersebut masih dalam satu kecamatan yang sama, yaitu Kasemen, Kota Serang. Makam Sultan Maulana Yusuf berada di Kampung Kasunyatan, Desa Margaluyu, Kecamatan Kasemen, Kabupaten Serang, Banten. Jaraknya sekitar 9 km dari pintu tol Serang Timur, dengan estimasi jarak tempuh sekitar 10 menit.

0: melewati Jalan Armada, setelah itu Jalan Aib Usman, dan jalan ke arah utara di Jalan Banten Lama. Sedangkan dari pintu tol Serang Barat berjarak sekitar 12 km dengan waktu tempuh sekitar 35 menit dengan melewati Danau Tasikardi dan Benteng Suro Sowan. Pengelolaan makam Maulana Yusuf seluas 1 hektar hasil swadaya yang mengandalkan dari hasil kenceleng pengunjung. Lokasi penziarahan ini bukan hanya terdiri dari satu makam sultan saja. Ada banyak makam di lingkungan penziarahan ini yang jumlahnya tidak tercatat. Setidaknya terbagi dalam 2 tempat berbeda. Ada yang di dalam sebuah ruangan dan ada yang di ruangan tepatnya di pekarangan. Ada 7 makam utama di ruangan tersebut yang terdiri dari Sultan Maulana Yusuf, istrinya Nyi Ratu Saripah Mah Fatin, serta anak-anaknya, Pangeran Upapati, Jodi Ingpati, dan Jaya Ingpati. Ada juga kakaknya Sultan, Pangeran Jepara dan istrinya, serta makam Nyi Ratu Sekar Pandan.
1: Alhamdulillah, kami sebagai zuriat mengelola wilayah kawasan makam Sultan Maulana Yusuf ini swadaya daripada pengunjung, tidak ada dari pemerintah setempat. Alhamdulillah, kotak yang paling depan, yang paling gede itu untuk bangunan. Dari bangunan ini kita pugar sekitar tahun 2002, selesai 2004, sekitar 2 tahun. Itu juga swadaya pengunjung, dan ada aset beliau yaitu tanah wakaf sekitar 33 hektar yang dikelola oleh masyarakat. Sistem ininya sistem bagi hasil 50% masyarakat, 50% masuk kas penadiran. Yang mengelola di sini namanya Penadiran Sultan Maulana Yusuf.
0: Sultan Maulana Yusuf adalah raja kedua Kesultanan Banten yang berkuasa antara 1570 sampai dengan 1580 Masehi. Ia adalah putra mahkota yang naik tahta setelah ayahnya Sultan Maulana Hasanuddin wafat pada 1570 Masehi. Selama 1 dekade kekuasaannya, Maulana Yusuf menitikberatkan perhatiannya pada pengembangan kota, keamanan wilayah, perdagangan dan pertanian, serta melanjutkan politik ekspansi ayahnya. Salah satu pencapaian terbesarnya adalah menaklukkan Kerajaan Pajajaran pada 1579 Masehi. Penaklukan ini dilandasi oleh tekadnya untuk menyebarkan agama Islam hingga ke pedalaman Banten. Sejak saat itu, agama Islam semakin tersebar luas di Jawa Barat. Selain itu, beliau berhasil memajukan dan mensejahterakan rakyatnya dengan dikembangkannya pertanian sawah di Banten. Eksistensi makam Maulana Yusuf sejak dahulu sampai sekarang memberikan banyak manfaat bagi masyarakat setempat maupun para penziarah. Sebagaimana penuturan Tubagus Sukron Makmun yang merupakan keturunan dari Syekh Maulana Yusuf.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tubagus Sukron Makmun, duriat Sultan Maulana Yusuf. Saya akan mengupas sejarah Sultan Maulana Yusuf. Sultan Maulana Yusuf adalah Sultan Banten yang kedua, putra dari Sultan Maulana Hasanuddin. Jadi beliau Sultan Maulana Yusuf pengganti bapaknya. Kalau bapaknya Sultan Maulana Hasanuddin itu bertahta sekitar tahun 1552 sampai 1570. Ketika bapaknya meninggal dunia wafat Sultan Maulana Hasanuddin, maka putranya Sultan Maulana Yusuf sebagai putra mahkota diangkat menjadi Raja Banten kedua atau Sultan Banten kedua menggantikan bapaknya. Itu menjabat selama 10 tahun dari 1570 sampai 1580. Jadi 10 tahun beliau Sultan Maulana Yusuf menjabat menjadi Sultan Banten yang kedua. Pada pemerintahan beliau selama 10 tahun mulai dirintis sistem militer, sistem pertanian dan segala macam. Makanya kalau bapaknya bagaimana Banten jadi Islam, babat alas kata orang sini mah, kalau waktu beliau Sultan Yusuf, tata pemerintahan, tata kelola pemerintahan sudah ditata dengan baik.
0: Ketika Sultan Maulana Yusuf berkuasa, Banten menjadi tempat distribusi barang dagangan dari penjuru dunia. Para pedagang dari Cina, Arab, Persia, Gujarat, Portugis, serta pedagang dari seluruh pelosok Nusantara saling bertukar barang dagangannya di Banten. Situasi perdagangan yang ramai itu pada akhirnya mendorong para pendatang untuk menetap. Oleh karena itu, dibuatlah aturan penempatan penduduk sesuai dengan keahlian, daerah asal, serta jabatan tertentu. Kampung Pekojan di sebelah barat Pasar Karangantu untuk para pendatang dari Arab, Gujarat, Mesir, dan Turki. Kampung Pencinan di sebelah barat Masjid Agung untuk para pedagang Cina. Kampung Panjunan untuk tukang anjun atau para pembuat gerabah, periuk, dan sebagainya. Kepandaian untuk tempat para pandai besi. Pengukiran, tempat tukang ukir. Pagongan, tempat pembuat gong dan gamelan. Sukadiri, tempat pengecoran logam dan pembuatan senjata perang. Kademangan, tempat demang. Kesatrian, tempat para senopati, perwira, dan prajurit istana. Kefakihan, tempat ulama-ulama hukum Islam. Sementara dalam bidang pertanian, Sultan Maulana Yusuf mendorong rakyatnya untuk membuka daerah-daerah baru bagi persawahan sampai mencapai Serang. Untuk mengairi lahan pertanian, dibuatlah terus-terusan irigasi dan bendungan-bendungan. Perhatiannya yang besar terhadap agama Islam dibuktikan dengan memperluas serambi Masjid Agung yang dibangun oleh Sultan Maulana Hasanuddin. Sebagai kelengkapan, dibangunlah menara dengan bantuan seorang arsitek muslim asal Mongolia bernama Cek Banchut. Dalam rangka ekspansi wilayah dan penyebaran agama Islam, Sultan Maulana Yusuf memperluas pengaruhnya hingga ke pedalaman. Pada 1579, Banten berhasil menaklukkan Pakuan Pajajaran. Berakhirnya kekuasaan Pajajaran ditandai dengan diboyongnya Palangka Sriman Sriwacana atau Singasana Raja dari Pakuan ke Surosowan di Banten oleh pasukan Maulana Yusuf. Batu berukuran 200 x 160 x 20 cm itu diboyong karena tradisi politik agar di Pakuan tidak mungkin lagi dinobatkan Raja Baru. Setelah Pajajaran runtuh, diperkirakan terdapat sejumlah punggawa istana yang meninggalkan keraton lalu menetap di daerah Lebak. Mereka menetapkan tata cara kehidupan lama yang ketat dan sekarang dikenal sebagai orang Baduy. Sultan Maulana Yusuf kemudian wafat pada 1580 Masehi karena sakit dan dimakamkan di Pekalangan Gede dekat kampung Kasunyatan sekarang. Karena itu, setelah meninggal, ia diberi gelar Pangeran Panembahan Pekalangan Gede atau Pangeran Pasarean.

Musim kemarau yang berkepanjangan membuat dampak serius bagi kehidupan sehari-hari. Air yang biasanya mudah diperoleh, kini mulai sulit didapat. Sungai dan sumur mengering, tanaman layu karena kekurangan air. Langkah utama yang dapat dilakukan adalah memanfaatkan air seperlunya. Hindari pemborosan seperti menyiram halaman secara berlebihan. Bila ada distribusi air bersih dari pemerintah atau relawan, diatur secara bergiliran dan adil. Menghadapi kekeringan bukan hanya soal bertahan, tapi juga soal menjaga harmoni antar manusia, antar sesama. Falsafah silih asih, silih asah, silih asuh mengajarkan kita untuk berbagi dan saling menjaga. Dengan kebersamaan, warga dapat melewati masa sulit ini dengan lebih kuat. Mungkin terbatas, tapi kepedulian tidak pernah kering.

simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Informasi pertama pendengar, gimana masyarakat yang ingin bersantai atau sekedar nongkrong di kawasan Pasanggrahan Pancarasa Kota Bandung, nampaknya masih harus bersabar. Pasalnya kawasan tersebut masih dalam proses pemeliharaan sehingga belum sepenuhnya bisa dinikmati masyarakat. Kondisi terbaru Pasanggrahan Pancarasa terlihat salah satu bagian kawasan yang masih dalam proses pengerjaan, yakni pembangunan gapura yang menjadi bagian dari kawasan tersebut. Bagian gapura Pasanggrahan Pancarasa terlihat masih dalam tahap pengerjaan dan belum sepenuhnya selesai. Kondisi ini menjadi perhatian karena Pasanggrahan Pancarasa sebelumnya menjadi salah satu kawasan yang menarik perhatian masyarakat Bandung. Kehadiran ruang tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu pilihan bagi warga untuk menikmati ruang terbuka di kawasan pusat Kota Bandung. Informasi selanjutnya pendengar, Gang Leuwi Dadap di kawasan Cihanjuang, Kota Cimahi. Ini menjadi salah satu jalur alternatif yang banyak digunakan pemotor menyusul perubahan arus lalu lintas akibat pembangunan underpass Gatot Subroto dan perbaikan jembatan Raden Demang. Kondisi tersebut membuat volume kendaraan yang melintas di Gang Leuwi Dadap meningkat. Gang yang berada di kawasan pemukiman warga itu bahkan diperkirakan dilalui lebih dari 1000 sepeda motor, terutama saat jam sibuk. Koordinator lapangan Tarka Leuwi Dadap, Rafli Rahmadiansyah, mengatakan lonjakan kendaraan di gang tersebut sempat menimbulkan keluhan dari warga. Menurut Rafli, sebelum aturan diterapkan, warga banyak mengeluhkan kondisi gang yang semakin padat. Selain kemacetan, kebisingan kendaraan juga mengganggu aktivitas masyarakat karena Gang Leuwi Dadap berada tepat di lingkungan pemukiman.
1: Bandung siang ini.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

Cinta Tak Mungkin Berhenti merupakan lagu yang dirilis pada tahun 2012 dan dipopulerkan oleh grup band Tangga. Lagu ini berhasil menduduki posisi atas di beberapa tangga lagu Indonesia dan menjadi favorit banyak orang. Dalam beberapa tahun setelah dirilis, lagu ini sering muncul dalam playlist radio dan sinetron FTV yang tayang di televisi.

sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: berupa berita yang kami rangkum selama sepekan, hasil liputan tim bidang pemberitaan. Bersama saya Yuni, inilah Warta Jabar Sepekan selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Garut bersinergi dengan pemerintah kota Damyang, Korea Selatan, akan mengembangkan teknologi budidaya bawang putih dan stroberi. Informasinya disampaikan Irwan Rudiawan.
1: Pengembangan sektor pertanian menjadi fokus kerjasama antara Kabupaten Garut dan Kota Damyang, Korea Selatan, khususnya dalam pengembangan teknologi budidaya bawang putih dan stroberi. Di sela menerima kunjungan kerja delegasi Korea Selatan yang dipimpin Mr. Chang serta jajarannya di Ruang Pemengkang, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut pada Selasa kemarin, Bupati Abdul Syakur Amin menyampaikan bahwa kunjungan tersebut menjadi langkah awal untuk merintis kerjasama antara pemerintah Kabupaten Garut dan pemerintah Kota Damyang dalam pengembangan teknologi budidaya komoditas unggulan. Ia mengatakan Kabupaten Garut memiliki potensi pengembangan stroberi, sementara Korea Selatan dikenal memiliki varietas stroberi berukuran besar dengan cita rasa manis.
2: Beliau datang kemari untuk merintis kerjasama antara pemerintah Kabupaten Garut dengan kota Damyang ya, terutama dalam pembudidayaan stroberi dan bawang putih. Kenapa? Selama ini Korea terkenal dengan stroberi yang besar-besar dan manis-manis, dan kita juga Garut memiliki daerah yang membudidayakan stroberi, dan kita ingin tingkatkan kualitasnya sehingga lebih baik lagi. Dan juga kita berharap bahwa akan ada pengembangan dalam bidang budidaya atau budidaya bawang putih. Karena ini salah satu amanat Presiden bagaimana kita meningkatkan swasembada pangan dalam bidang barang pokok penting, salah satunya adalah bawang putih.
1: Selain stroberi, Bupati juga mendorong pengembangan budidaya bawang putih di Kabupaten Garut. Menurutnya percepatan produksi bawang putih lokal sejalan dengan instruksi dan amanat Presiden dalam mewujudkan swasembada pangan nasional untuk komoditas bahan pokok. Sementara itu, dosen praktisi Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran Bandung, Dr. Chung Kyong Ho, menyampaikan apresiasi atas sambutan pemerintah Kabupaten Garut beserta jajarannya dalam menjalin kerjasama ke depannya.
0: Untuk mengantisipasi berbagai bencana di Cianjur, BPBD terus melakukan sosialisasi termasuk ke perangkat desa agar disampaikan kepada masyarakat terkait pemanfaatan lahan yang tidak berpotensi bencana. Ian Sofian melaporkan.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Cianjur selalu siap siaga dalam hal kebencanaan apabila terjadi bencana di beberapa titik di wilayah Kabupaten Cianjur. Apalagi akan terjadi pergantian musim dari kemarau ke musim penghujan. Oleh karena itu, pihaknya terus melakukan sosialisasi ke setiap desa hingga ke perangkat desa bisa menyampaikan kembali pada masyarakat atau warganya dalam hal pemanfaatan lahan. Demikian diungkapkan Kepala Bidang Kesiapsiagaan BPBD Cianjur Topik Juhrija.
4: Dilakukan kepada perangkat desa, terutama itu merupakan kepanjangan suara dari BPBD untuk selalu menghimbau, mengingatkan dan melarang warganya, warga masyarakat dalam memanfaatkan lahan-lahan yang ada di daerah-daerah yang memiliki potensi bencana longsor begitu.
3: Selain itu, BPBD dalam melakukan penanganan juga sambil memberikan sosialisasi termasuk himbauan pada masyarakat, namun lebih luas tersampaikan oleh perangkat desa atau tokoh masyarakat yang menyampaikan pada masyarakat.
4: RW untuk juga menyampaikan akan lebih luas tersampaikan jika perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, warga masyarakat, RT RW untuk juga menyampaikan ke warganya untuk dapat berperilaku yang

0: baik terhadap lingkungan agar hal yang tidak kita inginkan tidak terjadi.
1: Meskipun BPBD terus melakukan sosialisasi pada masyarakat tentang potensi bencana, namun lebih dekat lagi oleh para tokoh setempat. Apalagi untuk wilayah Cianjur Selatan bisa dibilang rawan terjadi bencana dan tidak menutup kemungkinan potensi bencana terjadi di wilayah Cianjur Utara. Dari Cianjur yang Sopian melaporkan.
2: BPBD Kabupaten Subang akan menindaklanjuti himbauan Gubernur Jawa Barat terkait penanganan bencana kekeringan khususnya di Kabupaten Subang. Laporannya disampaikan Ruslan Effendi.
3: BPBD Kabupaten Subang memberlakukan status siaga darurat bencana menindaklanjuti himbauan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Fokus penanganan adalah kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, krisis air bersih serta kekeringan pertanian. Selain mendirikan posko, BPBD juga meningkatkan koordinasi dengan TNI Polri, pemerintah desa, dan mengaktifkan peran Linmas melalui bimbingan teknis.
4: Dengan peserta bimbingan teknis itu sebanyak 9 kabupaten ya, termasuk Subang di dalamnya. Jadi alhamdulillah kemarin telah ditandatangani kesepakatan antara BPBD dengan seluruh perwakilan-perwakilan dari desa-desa untuk berkolaborasi di dalam penanganan kebencanaan, terutama itu melekat di tugas Linmas ya. Tugas Linmas itu salah satunya adalah memfasilitasi membantu kejadian bencana yang ada di desa-desa. Nah, seperti itu.
3: Masyarakat juga diimbau menghemat air dan tidak membakar sampah sembarangan. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat meminta BPBD dan Damkar siaga 24 jam. Saat ini, Pemprov Jabar bersama TNI Polri dan relawan telah meningkatkan patroli di titik rawan kebakaran hutan dan lahan di 27 kabupaten kota.
5: Dengan api, ya. Apalagi nanti bisa mengganggu perasaan istrinya di rumah. Ya,
6: pencegahan untuk
5: kesiagaan memadam kebakaran siaga, semua petugas siaga dan kehati-hatian orang memasuk wilayah hutan. Bila hujan
3: dengan kesiapsiagaan ini diharapkan dampak bencana dapat diminimalisir dan tidak ada korban jiwa. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
2: Area TPA Sampah Ciorai Kabupaten Tasikmalaya terbakar. Penyebab kebakaran diduga karena gas metana yang terkena cuaca panas. Nova Nugraha melaporkan.
7: Tumpukan sampah seluas 5 hektar di TPA Ciorai Kabupaten Tasikmalaya terbakar. Luasan lahan yang terbakar hampir setengahnya dari luas lahan TPA tersebut. Ketua Tagana Kabupaten Tasikmalaya Jember Adistia mengatakan dipicu gas metana akibat pembusukan sampah organik. Kemudian karena panas, gas ini terbakar hingga membakar tumpukan sampah yang ada. Hingga saat ini, tim gabungan terus berupaya memadamkan titik api agar tidak meluas ke lokasi lain. Tim gabungan juga menerjunkan sejumlah mobil tangki sebagai sumber air untuk memadamkan api.
8: Terjadi di Kampung Ciorai, Desa Sukasyukur, Kecamatan Mangurja, Kabupaten Tasikmalaya. Kejadian ini terjadi di tempat pembuangan sampah akhir di Kampung Ciorai, sekitar kurang lebih 5 hektar dari keseluruhan 10 hektar kurang lebih. Kejadian ini terjadi sampai saat ini tim gabungan dari Tagana, Damkar, dan unsur lainnya terus melakukan penanganan guna untuk memadamkan api agar api tidak terus meluas ke pemukiman warga.
7: Sementara itu, Irfan warga Singaparna berharap api dapat segera dipadamkan, mengingat di area TPA terdapat pemukiman warga. Irfan juga berharap penanganan kebakaran dapat dilakukan dengan cepat, termasuk kebakaran yang terjadi di pemukiman warga. Kekurangan armada damkar tentunya harus menjadi perhatian agar penanganan kebakaran dapat dilakukan dengan cepat.
9: Dipadamkan karena di situ kan ada pemukiman, takutnya ke pemukiman. Kalau penyebabnya itu gas metana ya, di sampah yang menumpuk itu pasti ada gitu. Khawatirlah, harus segera dipadamkan.
7: Sedangkan berdasarkan data Tagana setempat, di bulan Agustus ini telah terjadi sedikitnya 10 kejadian kebakaran. Khusus untuk Ciorai, Meski jauh dari pemukiman warga, warga sekitar TPA juga diimbau untuk menggunakan masker. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
2: Pemerintah Kota Bandung membangun fasilitas pengolahan sampah solid recovered fuel yang ditargetkan mulai beroperasi pada awal tahun 2027. Atep Burhanuddin menurunkan laporannya.
10: Pemerintah Kota Bandung bersama mitra terkait menyiapkan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menggunakan teknologi solid recovered fuel. Fasilitas tersebut ditargetkan mampu mengolah sampah hingga 300 ton per hari dan diharapkan mulai beroperasi pada Desember 2026 hingga Januari 2027. Chief Technology Officer CTO Badan Pengelola Investasi dan Natara Sigit Puji Santoso mengatakan pembangunan fasilitas SLF dengan kapasitas 300 ton per hari membutuhkan investasi sekitar 50-60 miliar. Menurutnya teknologi tersebut tetap efisien apabila dikembangkan dalam skala yang lebih besar. Sigit menjelaskan fasilitas SLF direncanakan di Bandung menjadi salah satu proyek percontohan nasional. Pasalnya teknologi tersebut saat ini belum banyak diterapkan dan beroperasi di Indonesia. Bandung nantinya diharapkan menjadi daerah percontohan yang dapat diikuti oleh Kota Malang daerah lainnya. Karena itu, diperlukan regulasi berupa peraturan Presiden Perpres sebagai payung hukum agar pengembangan fasilitas tersebut dapat berjalan secara optimal. Berbeda dengan pembangkit listrik, tenaga sampah hasil pengolahan SLF bukan berupa listrik secara langsung. Sampah akan diolah menjadi bahan bakar padat atau briket yang selanjutnya dapat dimanfaatkan dan dijual kepada PLN maupun sektor industri. Sigit menegaskan teknologi yang dipilih harus memenuhi aspek lingkungan dan kenyamanan masyarakat.
11: Tapi kita hasilkan solid recovered fuel itu nanti ada briket-briket yang bisa digunakan untuk kebakaran boiler dan lain-lain. Jadi ini nanti hasilnya adalah briket, jadi bukan listrik. Oh. Tapi bisa digunakan untuk pembangkit-pembangkit. Bahkan kita bisa jual ke PLN, bisa pembangkit PLN dan lain-lain.
10: Sementara itu Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan rencana pembangunan fasilitas SLF tersebut menjadi langkah penting untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Bandung. Menurutnya, momentum pembangunan fasilitas ini bertepatan dengan proses penyusunan perubahan APBD 2026 serta kebijakan umum anggaran KUA 2027. Pemerintah Kota Bandung akan segera menyampaikan kerjasama tersebut kepada DPRD Kota Bandung.
12: Satu-satunya ibu kota provinsi yang tidak punya TPA tempat pengolahan akhir. Jadi kami sangat tergantung kepada TPA-TPA yang dibangun oleh provinsi, baik yang di Sarimukti maupun yang sekarang sedang dibangun di Legok Nangka. Tapi kan prosesnya lama. Nah, waktu itu Pak Gubernur memberikan pekerjaan rumah wali para bupati yang ada di wilayah Legok Nangka.
10: Farhan juga menyebut pemerintah pusat tengah menyiapkan PLN sebagai payung hukum pendukung pembangunan fasilitas pengolahan sampah tersebut. Menurut Farhan, Kota Bandung membutuhkan solusi cepat karena tidak memiliki tempat pemrosesan akhir TPA sendiri dan selama ini bergantung pada fasilitas milik pemerintah Provinsi Jawa Barat.
2: Dinas Perhubungan Kota Cimahi melakukan rekayasa jalan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kemacetan terkait adanya pembangunan underpass Gatot Subroto dan pemeliharaan jembatan. Berikut laporan Agus Abbot Gunawan.
13: Dinas Perhubungan Kota Cimahi mengevaluasi penerapan rekayasa lalu lintas yang diberlakukan di sejumlah ruas jalan utama. Evaluasi dilakukan setelah terjadi peningkatan volume kendaraan sebagai dampak pembangunan underpass Gatot Subroto dan juga pemeliharaan jembatan Pemkot Cimahi di Jalan Raden Demang Harjakusuma. Kepala Dinas Perhubungan Kota Cimahi Endang mengatakan bahwa hasil pemantauan menunjukkan adanya peningkatan arus kendaraan di beberapa titik, bahkan mulai menimbulkan kepadatan. Salah satu ruas yang mengalami peningkatan volume kendaraan cukup terasa berada di Jalan Pasir Kumeli. Endang juga menjelaskan bahwa kepadatan tidak hanya dipengaruhi oleh perubahan pola perjalanan, tetapi juga karena pengguna jalan masih mencari rute alternatif yang dinilai paling efektif. Kondisi tersebut membuat distribusi kendaraan di sejumlah ruas belum sepenuhnya stabil selama masa penerapan rekayasa lalu lintas.
14: Mulai pemberlakuan rekayasa lalu lintas terkait dengan pembangunan underpass maupun pemeliharaan jembatan Pemkot. Di beberapa ruas jalan, salah satunya ini di ruas jalan Pasir Kumeli, memang menunjukkan peningkatan kendaraan yang relatif padat lah. Gitu. Memang ini sebabkan karena pertama, yang mungkin masyarakat belum terbiasa dengan pengalian arus ini. Kemudian yang kedua, ya masyarakat mungkin belum bisa memilih. Kira-kira jalur alternatif mana yang paling lancar begitu.
13: Dinas Perhubungan Kota Cimahi kini memetakan kondisi setiap ruas untuk menentukan langkah penanganan yang paling sesuai. Untuk mengatasi kepadatan, Dinas Perhubungan Kota Cimahi berkoordinasi dengan kepolisian guna mengevaluasi kembali skema pengalihan arus yang berjalan. Penyesuaian pola lalu lintas termasuk kemungkinan penerapan sistem satu arah maupun dua arah pada titik tertentu akan dikaji berdasarkan hasil pemantauan di lapangan. Sementara itu, Ruhiat warga Cimahi mendukung adanya rekayasa jalan akibat adanya pembangunan underpass Gatot Subroto dan juga pemeliharaan jembatan Pemkot. Namun disayangkan, menurutnya sosialisasi kepada masyarakat kurang sehingga banyak orang yang tidak tahu.
15: Untuk rekayasa ini sebetulnya kami tidak keberatan sebagai masyarakat, cuman sosialisasinya mungkin kurang nyampe begitu. Sehingga kan ya sendiri sekarang jalan ke dari ini ke Raja Wali jadi macet begini. Sedangkan saya kan mau ke Lewi Gajah jadi harus muter-muter ke Pusdikpom nantinya ke sana. Kan banyak orang juga yang enggak tahu nih jadi gimana gitu. Ya mudah-mudahan aja lah proyek underpass atau ini juga bisa cepat selesai lah, jangan terlalu lama. Soalnya kalau terlalu lama juga menghambat. Ya kita kan kerja kan bolak-balik gimana, jadi waktunya semakin lama di jalan.
13: Ruhiat juga berharap adanya rekayasa jalan ini tidak berlangsung lama karena akan menghambat masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari.
2: Semangat kemerdekaan di Yonkav 4 Kijang Cakti Bandung diwujudkan melalui pelibatan 165 penyandang disabilitas dalam upacara serta perayaan kebersamaan. Berikut laporan Marliawan Yusuf.
16: Sekitar 165 penyandang disabilitas dan duafa dari wilayah Bandung Raya mengikuti kegiatan perayaan kemerdekaan kemarin di markas Yonkav 4 Kijang Sakti Kota Bandung. Komandan Yonkav 4 Kijang Sakti Letkol Kavaleri Miftahur Rohman mengatakan, kemerdekaan harus dapat dirasakan seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Menurutnya, penyandang disabilitas perlu mendapat kesempatan untuk terlibat langsung dalam kegiatan perayaan kemerdekaan. Selain mengikuti upacara dan berbagai perlombaan, peserta juga mendapat kesempatan mengenal sejumlah alat utama sistem senjata alutsista yang dimiliki Yonkav 4 Kijang Sakti. Tidak hanya edukasi, Miftahur Rohman mengatakan, Yonkav 4 Kijang Sakti juga membuka peluang kolaborasi dengan komunitas olahraga disabilitas. Dikatakannya, fasilitas olahraga di lingkungan satuan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan latihan bersama termasuk latihan menembak bagi atlet disabilitas sesuai ketentuan yang berlaku.
17: Ada kerjasama lanjutan, maksudnya ya kita contohnya tadi saya ngobrol-ngobrol ternyata ada juga pengurus dari olahraga disabilitas. Salah satunya pengurus nembak di sini juga ada tempat untuk melatih latihan nembak. Jadi kita bisa berkolaborasi di situ. Bisa melaksanakan latihan bersama dan lain sebagainya. Mungkin ada juga kalau misalnya nanti ada di sini ada lapangan tenis, ada lapangan padel juga. Kalau misalnya ada atlet-atlet disabilitas yang bisa melaksanakan latihan bersama, ya kita persilakan.
16: Sementara itu, koordinator kegiatan Letkol Infantri Mansur Kole mengatakan, kegiatan tersebut dirancang agar penyandang disabilitas dan duafa tidak hanya menjadi penonton dalam perayaan kemerdekaan. Mereka diberi kesempatan merasakan langsung suasana upacara dan berbagai rangkaian kegiatan di lingkungan Satuan TNI.
18: Kita melaksanakan kegiatan upacara untuk inklusi disabilitas dan duafa. Nah, ini kita laksanakan agar supaya seluruh saudara kita yang disabilitas bisa merasakan, bukan hanya menjadi penonton, tapi dia bisa merasakan, oh seperti inilah kalau kita melaksanakan upacara 17-an. Saya semakin percaya diri bahwa ternyata masih banyak orang-orang yang perlu kita bantu, sehingga kita sangat membutuhkan donatur dari beberapa orang yang mempunyai kelebihan sehingga bisa membantu sesamanya.
16: Mansur menambahkan perhatian terhadap penyandang disabilitas tidak hanya dilakukan saat peringatan Hari Kemerdekaan. Komunitas juga secara rutin mengunjungi penyandang disabilitas yang membutuhkan bantuan. Lebih dari itu, kata Mansur, kemerdekaan menjadi momentum untuk membuka akses, memperluas partisipasi, dan membangun kebersamaan bagi seluruh warga negara.
2: Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengungkapkan berbagai capaian manis yang telah ditorehkan oleh Pemprov sepanjang tahun ini dan target yang akan dilakukannya di tahun-tahun yang akan datang untuk mewujudkan Jabar istimewa. Wildan Pratomo melaporkan.
19: Dalam momentum hari ulang tahun Provinsi Jawa Barat yang ke-81, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengungkapkan berbagai capaian manis yang berhasil ditorehkan selama tahun ini untuk mewujudkan Jabar istimewa. Hal tersebut diungkapkannya kemarin seusai rapat paripurna di Gedung DPRD Jawa Barat. Erwan mengatakan berbagai capaian manis seperti penurunan angka stunting hingga 15,9% dari yang semula 31% pada 2018, peningkatan indeks pembangunan manusia hingga kesejahteraan masyarakat menjadi segelintir capaian manis yang berhasil dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Meski demikian, dikatakan Erwan masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi oleh pemerintah sehingga ke depan terwujudnya Jabar istimewa untuk kemaslahatan masyarakat bisa diwujudkan.
20: Banyak capaian yang sudah kita raih dan juga masih banyak PR yang harus kita segera selesaikan, diantaranya adalah pengangguran yang insya Allah akan segera kita tuntaskan di tahun 2027 yang akan datang. Juga rumah ya kemiskinan juga terus kita kurangi sehingga di akhir masa periode saya dengan Pak Gubernur, kemiskinan di Jawa Barat menurun tajam, pengangguran menurun, IPM kita meningkat, indeks Gini kita juga tidak semakin melebar, dan itu PR-PR yang sedang kami kerjakan.
19: Hal senada diungkapkan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman. Herman mengatakan sejumlah pekerjaan rumah besar seperti penurunan angka kemiskinan, tingginya angka pengangguran, hingga peningkatan layanan dasar bagi masyarakat menjadi persoalan serius yang menjadi konsen pembenahan pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini.
21: Tanya kita 0,1%. Ya, tapi Pak Gubernur, Pak Wagub juga mengharapkan bisa 0,5. Nah, kami sekarang sedang menskenariokan penurunannya bisa 0,5. Sampai dengan akhir masa jabatan. Dan itu bukan pekerjaan ringan, makanya sekaligus saja kepada ASN Pemda Provinsi Jawa Barat ya harus siap-siap. Karena kita harus melipatkan kinerja, melipatkan kecepatan. Ya, karena kalau tidak ya malu dong sama masyarakat. Dan pimpinan sudah memberikan contoh, ya tinggal kami di birokrasi. Habis-habisan, dan saya yakin bisa.
19: Ia pun meyakini dengan kolaborasi besar bersama seluruh pihak termasuk masyarakat, terwujudnya Jabar istimewa akan senantiasa bisa diwujudkan untuk kemajuan masyarakat di Jawa Barat. Dari Bandung, Wildan Pratomo melaporkan.
2: Saudara, sekian berita sepekan minggu ini yang disusun oleh tim bidang pemberitaan. Nantikan kembali informasi lainnya, dan Anda juga bisa mengakses portal berita rri.co.id. Saya Yuni mengucapkan terima kasih dan tetaplah bersama RRI Bandung.
22: Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Jabar Sepekan, produksi bidang pemberitaan RRI Bandung.

0: Bandung Siang Ini.
1: Indonesia Jaya. Sebuah mahakarya putra bangsa bernama Caken M yang dengan penuh optimisme berusaha mengajak seluruh warga Indonesia untuk menyadari betapa pentingnya sebuah perjuangan dan pengorbanan yang jika dilalui bersama akan mampu mengantarkan kepada impian bersama Indonesia.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

Sampurasun RRI Bandung, saya Herawati, Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia. Bahasa menunjukkan bangsa. Di usia yang ke-81 tahun ini, mari bersama-sama mewujudkan visi Indonesia berdaulat, adil, dan makmur melalui penguatan literasi dan pelestarian nilai-nilai budaya Nusantara. Kedaulatan bahasa Indonesia adalah cermin kedaulatan bangsa. Dengan kolaborasi, kita makin kuat dan makin maju serta berdaulat. Mari utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing untuk Jawa Barat yang lebih maju dan berbudaya. Saya ingin berpantun, buah merah, buah paprika, dimasaknya sesuai selera. 81 tahun Indonesia merdeka, RRI Bandung tetap mengudara. Merdeka!

Malaikat Juga Tahu adalah salah satu karya balada romantis terbaik dari mendiang penyanyi legendaris Indonesia Glenn Fredly. Lagu ini dirilis pada tahun 2012 dan menjadi bagian dari album soundtrack film fenomenal Recto Verso yang merupakan adaptasi dari kumpulan cerpen Di Lestari. Lagu ini sangat identik dengan nuansa emosional dan puitis yang mendalam. Lirik Malaikat Juga Tahu adalah sebuah puisi yang sangat puitis dan penuh makna, membahas tentang cinta yang tulus dan tanpa syarat, seringkali dalam konteks cinta yang tak terbalas atau cinta yang dihadapkan pada keterbatasan. Love.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Selamat siang Anda pendengar dimanapun berada. Duh, alante kangen pisan gitu aslinya ini di 100% Indonesia. Menemani Anda pendengar dengan lagu-lagu Indonesia favorit Anda. Anda bisa request lagu-lagu Indonesia. Anda boleh WhatsApp-an kemana? 0811-220-9760. Atau ke line telepon kami boleh? Boleh ke 727-8978. Ini sudah ada yang masuk juga ternyata ini 100% Indonesia. Selamat siang.
1: Indonesia, Bandung siang ini merdeka.
0: Merdeka. Damang kan ada?
1: Alhamdulillah sesuatu.
0: Lagi di mana ini?
1: Lagi di Zimbabwe.
0: Olah, jauh pisan Zimbabwe.
1: Lagi jualan eceng gondok.
0: Iya ampun eceng gondok. I know usumnya eceng gondok itu digoreng gini. Jadi jukut goreng.
1: Emang enak gitu eceng gondok?
0: Itu apa cobaan gerak?
1: Masa?
0: Ih cek soang gak enak.
1: Oh aduh nanti soang ya tomo. Anu emang tete soang
0: no. Tanya para eceng gondok. Dan anda mau lagu apa?
1: Mau lagunya Jadikan Aku Pasanganmu aja deh.
0: Jadikan aku pasanganmu. Bukan itu. Lain itu sama lain. Dari mana itu teh?
1: Dari Leto.
0: Leto?
1: Iya.
0: Oh oke, ada sakat. Dispesialin buat siapa?
1: Buat pengalian ganteng duluan. Semoga saya selalu penyumurnya banyak rezekinya. Buat Ibu Mujianti, Kang Asep Garu, Kung Asgar, Teh Nengis, Mbak Sabitri, Carmila, T.O.O., Kang Mansur, Teh Tiawati, Kang Onai, Mas Herdi, Kang Ahmad, Kang Sahayab, Bu Reni, Apinonya, Amukalisa, Atos ya. Atos Sadayana, Wenu Nujung, Adarangukun.
0: Mantap, siap. Spesialnya
1: mau udah sesupur yu aja deh.
0: Siap. Thank you.
1: Assalamualaikum. Bandung siang ini merdeka.
0: Merdeka ya. Selanjutnya ada Mas Fahri ya, 100% Indonesia. Halo? Halo, halo? Fahri? Fahri di mana kau? Oh, salah.
2: Iya.
0: Ada.
2: Iya.
0: 100% ada. Indonesia ada.
2: Ada sama Fahri.
0: Siap, Mas Fahri.
2: Ya biasa, lagi di Ciamplas, lagi cerah.
0: Ciamplas cerah ya di sana ya. Enggak liburan kemana gitu?
2: Biasalah jalan-jalan ke radio-radio biasa. Oh. Ketemu penyiar anak sekolah sambil foto bareng.
0: Waduh, palwai, pasti gelisnya.
2: Iya.
0: Pasti gelis. Aduh, siapa tuh? Mau lagu apa Bang Fahri?
2: Hari ini saya mau request lagunya Ungu yang berjudulnya Tercipta Untukku versi Ungu doang yang sendiri.
0: Untukku. Oke, Tercipta Untukku ya.
2: Oke.
0: Oke, spesial buat siapa lagunya?
2: Buat yang lagi siaran di Pro 2 namanya Rangga Hadiansyah di Asep.
0: Ada, Asep Rangga ada.
2: Terus buat Kang Alan Jono, Uli Mince, Randi Aditya, terus terus AA Andre Ardiansyah, Fauzi, terus Mang Rana Winata, terus Bunda Sandy, Armelia Putri, dan semuanya weh.
0: Boleh.
2: Siap. I love you. We love you all. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Tersemangat pisan eta. Kang Fahri gitu ya di Ciamplas. Salah yang lainnya boleh Alan tunggu ya. 100% Indonesia.
3: 100% Indonesia.
0: Aduh, Damang.
3: Diserah Kang Han.
0: Aduh, Kang Mansur sehat.
3: Serak sarang pirak
0: ya
3: teh.
0: Aluh. Ya ini mulai pada salesma ya gitu. Makanya suara-suaranya rada suara-suara Vino Gebastian itu ya.
3: Oh itu nyakutan kita nah. Kemari daya.
0: Ya. Rada insert-insertkan ya tuh. Kang Mansur mau lagu apa?
3: Lagu nak.
0: Ya.
3: pami ayam sedang ingin bercinta.
0: Waduh, sarang saha itu teh.
3: Di Dewa 19 ayat saya.
0: Ayah, aku sedang ingin bercinta itu ya.
3: Mune,
0: rada tarik ke laguna. Ah, siap tuh, orang gaskeun. Sang Atah dispesialin buat siapa ini teh?
3: Krisiana. Kang Kang Fahri namanya.
0: Ya, Kang Fahri.
3: Teh Nado nomor 2 nya.
0: Mohon Teh Nado terus.
3: Terus Teh Tiawati, Celin, Celita, Teni, Tenova, Bu Reni, tadinya Basekar, Basa Fitri, Dede Inci, Neng Bunga, Bu Janti, Una Larani, Ureni, Unan, tadinya Kang Onai, Kang Asel, Kang Acat, Lukutna, Mas Tamela, Kang Uu, Api Eno, Kang Fahri. Udah Kang Marina tuh. Tadinya Uno, Wa Ramadan, Wa Emin.
0: Kang Onai di Sumedang.
3: Buat saya Kang Onai udah kan perintah kan. Ketua Api Eno udah ya. Dari luar tadinya Pak Aman.
0: Oh, Kang Mbak Irwan.
3: Awan Irwan. Ah, dikungkun lah.
0: Siap,
3: Kang Mansur. Kang Kedayananya.
0: Mangga.
3: Sialnya.
0: Mohon.
3: Kang Alan, sarang ku saya nanti.
0: Sarang Neng Rizka, ya teh.
3: Oh, Kang Alan, kasefnya sarang Teh Rizka, nukelik, gitunya. Ugi asing sehat, gitu, serasa, gitu, sarang berangkat, dikandungkan, dikena. Tepat gitu.
0: Siap.
3: Tinggal dawang tuh guna ya udah.
0: Amin.
3: Siap mah. Kita aja Kang An.
0: Siap. Kang Mansur.
3: Ratunuhnya.
0: Sami-sami.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mansur ya. Hayah ada Teh Nada, Kang Fahri, Kang Mansur gitu ya. Mau telepon boleh. Di 0811220976. Ada masuk lagi 100% Indonesia.
4: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang Mbak Fitri.
4: Alhamdulillah, gimana sebaliknya?
0: Alhamdulillah, ini menjelang flu alam teh.
4: Lagi nyingsrek-nyingsrek kan?
0: Enggak sih, belum nyingsrek tapi lebih ke suara mulai serak-serak gitu tah.
4: Oh gitu, ya. Semoga enggak keterusan.
0: Amin.
4: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
4: Kalau nonton ya kemana, nggak pernah siaran?
0: Oh, lagi cuti.
4: Oh iya. Syukur.
0: Ibundanya sakit jadi harus menjaga gitu.
4: Oh, semoga lekas sembuh lah, sehat semuanya.
0: Amin. Gitu. Amin.
4: Ntar.
0: Kumaha, mau lagu apa, sampai grogi gitu. Gak usah grogi, atuh.
4: Akhir rasa ini aja deh.
0: Akhir rasa ini Samson, ya?
4: Iya.
0: Oke. Di spesialin buat siapa ini, Teh?
4: Buat Kang Alam Alban duluan, yang baik hati, yang Amin. Ramah, yang renyah, tertawanya, semoga selalu sehat.
0: Amin.
4: Buat Natalia, semoga sehat selalu bersama keluarganya, sehat kembali. Terus buat Teh Rizka juga ya, sehat selalu. Buat Mbak Sekar, satu malam. Buat Teh Nais Anugelis, Teh Nanda, Teh Nado. Teh Nado. Teh Ratu Aengang, Kang Mansur. Buat Bu Reni, Api Enok. Bunda Maharani, Pumujianti, Kang Unai, Kang Uung, Kang Asep Garut, Kang Asep Subang, Kang Hajat, Kang Umar. Buat Anu Kasep Sahyat bersama Bunda Tutinya, buat Kang Opi Karsel juga, buat Tehlin juga, buat Putiawati, buat Mas Herdi juga, dan buat Pak Rahmat dan Bu Siti juga. Buat semua yang sedang dengerin Bro Satu, semoga semuanya sehat. Terima kasih Kang Alan.
0: Sami-sami.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Mas Fitri juga ya. Terima kasih juga untuk Anda pendengar dimanapun berada. Selain ini karena Alan akan bacain WhatsApp-WhatsApp yang sudah masuk juga ya. Jadi jangan dulu kemana-mana, lagu-lagunya Alan sudah siapkan untuk Anda pendengar di 100% Indonesia. Kita kasih dulu lagu yang diminta sama Kang Mansur, katanya sedang ingin bercinta. Kang Mansur, libur-libur kieu aslina. Ya udah deh, biar semangat. Ini dia.

Tiara Andini dan Arsy Widianto dengan Cintanya Aku. Ini salah satu lagu yang juga diminta sama Ibu Mujianti di Tasikmalaya. Assalamualaikum, selamat siang 100% Indonesia. Siang Mas Alan, request lagunya Cintanya Aku dari Tiara Andini. Kirim salamnya buat Teh Nada, Teh Nuis, Teh Tiawati, Mbak Safitri, Mbak Sekar, Mbak Primadona, Ratu Engang, Bu Reni, Bu Bigati, Bunda Maharani, Neng Bunga, Dede Insi, Carmila, Kang Ahmad, Sahyab, Kang Ubay, Kang Unai, Kang Mansur, Apino, Bungkus, Sapa Herdi, dikumkan saja buat semua pendengar spesial buat Mas Alan All Crew. Semoga sehat selalu, amin ya robbal alamin. Hatur nuhun ya, ada Teh Nova di Karang Nunggal. Apa Teh Nova? Teh Nova, Teh Nova. Ya. Ah, bener Kang Alan sekarang mah apa? Kiat awis apa ya? Awis tepang ya, udah lupa ya. Enggak Alan teh. Kemarin siaran subuh, ada Teh Talia kan cuti, jadi Alan harus handle ya. Assalamualaikum Kak Alan, waalaikumsalam, selamat siang. Siang juga apa kabar? Mau request lagu sendiri lagi dari Putih Abu-Abu, dikirim salamnya buat semuanya. Jadi spesial buat kalian yang lagi tugas dan baik hati. 100% Indonesia, merdeka, ditunggu ya Kak ya. Terima kasih atas dibacakannya. Sama-sama Tenopa di Karanggal, thank you. Ada juga Bang Ari Kaladi ya, 100% Indonesia. Hadir meminta lagunya Tika dan saat ini Tika.

Ada Teh Rizka sekarang mah ya, 100% Indonesia. Request lagunya terakhir kali dari Wijaya 80. Salamnya, salam kenal juga untuk semua pendengar setia dari Satu Bandung atau Ruhun. Terima kasih Teh Sri ya. Dan juga untuk Anda pendengar di manapun berada. Lagu-lagunya udah lan siap-siapin dong. Gitu untuk Anda juga boleh sekali pendengar. Bisa di WhatsApp-kan tentunya ke Alan di 0811-220-9760. Wait, Kang Egi. Tolong ngerti kenapa WhatsApp kita tidak bisa menelepon, tidak bisa mengangkat, mungkin ada hal yang perlu diupdate ya. Untuk Anda juga pendengar boleh kok masih bisa telepon ya. Tapi setelah lagu-lagu ini baru Alan akan angkat telepon lagi ya. Tentunya untuk Anda jangan dulu kemana-mana, ada yang minta lagunya Akhir Rasa Ini dari Mbak Safitri ya. Spesial tentunya untuk Anda pendengar dimanapun berada di 100% Indonesia. Alan dan Rizka menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta di sini ya. Punya rumah dengan uang muka hanya Rp750.000 saja tanpa BI checking tentu sangat menarik. Tawaran itu sempat beredar di media sosial dengan mencatut nama Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi alias KDM. Setelah Mamang cek ya, informasi tersebut adalah bohong alias hoax. Kawasan yang ada dalam video memang merupakan hunian warisan bangsa di Purwakarta. Tetapi tidak ada informasi resmi mengenai program rumah KDM dengan DP Rp750.000 dan tanpa BI checking. Kalau menemukan penawaran rumah dengan harga yang terdengar terlalu murah, jangan buru-buru menghubungi nomor yang tercantum. So, dipastikan dulu program dan pengembangannya melalui kanal resmi pemerintah. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Bikin jamu daun binaho, sembuh dari penyakit lambung. Jangan tertipu berita bohong. Simak Mang Warta di RRI Bandung.

0: El Nino sebuah fenomena cuaca yang terjadi akibat peningkatan suhu permukaan air di Samudra Pasifik Tengah dan Timur yang menjadi lebih hangat dari biasanya. Fenomena alami ini menyebabkan perubahan pola cuaca global yang berdampak signifikan pada iklim di berbagai wilayah di dunia, termasuk di Indonesia. Dampak El Nino bagi petani, terjadinya kekeringan, gangguan musim tanam, penyakit dan hama, penurunan kualitas tanaman, dan ketidakstabilan pasar. Untuk menghadapi ancaman El Nino, petani dan pemerintah dapat mengambil langkah-langkah berikut. Identifikasi dan mapping wilayah terdampak, percepatan tanam, peningkatan ketersediaan alat dan mesin pertanian atau alsintan, peningkatan ketersediaan air, penyediaan benih tahan kekeringan dan OPT, program adaptasi dan mitigasi dampak El Nino, serta pengembangan pupuk organik terpusat dan mandiri.
1: Bandung siang ini.

0: 97,6 FM Roa 1 RRI Bandung, karena informasi dan inspirasi. Masih bersama Alan Albana dan juga Rizka Slavina yang menemani Anda tentunya pendengar di 100% Indonesia. Anda bisa mendengarkan lagu-lagu Indonesia favorit Anda, tinggal di WhatsApp-kan saja ya, 0811-220-9760 ya. Dan ada siapa saja yang sudah masuk ke WhatsApp ya. Lagu-lagunya ditunggu ya sebelum yang lainnya. Ibu Mujianti, Ator Nohon, juga Teh Nopa, kemudian Kang Ari Kaladi, lagunya Tika ya saat ini. Alan siapin dulu tentu ya lagu-lagu ya. Untuk Anda juga boleh sekali bisa di WhatsApp-kan di 0811-220-9760. Atau mau telepon boleh sok atuh diangkat dulu, ditelepon dulu, udahlah buka nomornya ya. Mau ke 7200996, 7275551, atau yang ke 7278978, sudah lah buka juga sok ya. Mau dibukakan boleh gitu, sudah disiapkan juga tentunya untuk Anda pendengar. Tapi sebelum itu Alan bakal bacakan juga WhatsApp-WhatsApp yang sudah masuk. Tadi ada Ibu Mucianti, ada Ibu Sri Wahyuni juga. Kemudian ada siapa lagi yang ini tadi, gue lagi ada sedikit gangguan nih di WhatsApp kita, tapi sudah dibenarkan gitu ya. Ada Kang Ziva dan Kang Egi tadi sudah di maintenance, jadi aman, sudah bisa telepon lagi gitu ya. Boleh ditelepon di WhatsApp, boleh di 0811-220-9760. Boleh banget ya. Mbak Safitri juga terima kasih ya sudah awesome juga. Ada Teh Aya di Tasik. Nyimak Kang Alan, udah top lagu-lagunya. Sehat selalu Kang Alan. Alhamdulillah, amin, terima kasih. Iya, kita ada MD baru, namanya Dinda. Namanya Dinda, Dinda Super gitu ya. Teh Dinda MD kita gitu ya. Jadi lagu-lagunya udah enak sekali ya. Terima kasih loh Teh Aya, sudah dikasih feedbacknya ke kami ya. Kemudian Teh Nuis juga, halo apa kabar Teh Nuis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang Kang Alan, siang juga 100% Indonesia. Request lagunya teratai dari Inga Krisi ya, dikirim buat Mas Fitri, Teh Nada, Kang Mansur, Kang Onay, Pak Herdi, Bu Mujianti, Teh Tiawati, Pak Ahmad, Apino sama Bu Reninya, Kang Uung, Neng Bunga, Kang Opik, Teh Dede Insi, Ratu Engang, dan semua yang lagi mendengarkan ya. Buat yang lagi tugas, salam sehat selalu, hatur nuhun. Sami-sami. Selanjutnya ada siapa ini? Teh 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? 100%
1: Indonesia. Bandung siang ini merdeka.
0: Merdeka.
1: Selamat siang Alan.
0: Selamat siang Mas Herdi.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Gimana Mas Herdi kabar?
1: Masih rame di Bandung.
0: Bandung? Apa yang rame?
1: Iya.
0: Yang rame ada. Lagi banyak event di Bandung teh katanya. Tapi cerah sekarang teh, alhamdulillah. Cerah. Gimana di sana?
1: Alhamdulillah cerah.
0: Cerah
1: yang sama lagi gitu panen ya? Panen.
0: Gitu. Cocok. Yang udah gajian udah gitu ya. Yang belum gajian belum udah. Gitu ya.
1: Udah gajian mau udah. Pasti.
0: Udah pasti ya. Mas Ari mau logo apa?
1: Lagunya apa ya?
0: Apa sob?
1: Seandainya aku punya sayap ya dari Geisha ya.
0: Oh seandainya aku punya sayap, boleh di spesialin buat siapa?
1: Pertama buat Alan sehat selalu ya.
0: Hatur nuhun.
1: Tiawati juga di Sumedang bareng keluarga yang sehat. Ya. Mm-hmm. Kang Onay, Kang Opik juga, Bu Reni juga selamat siang ya. Mm-hmm. Buat Api Eno juga ya, Kang Mansur juga ya. Mm-hmm. Abah Glenn, Kang Ubay, Kang Umar. Terus buat Kang Isan Cibernewa juga. Mm-hmm. Terus buat Kang Asep dua-duanya yang ada di Garut Subang, buat Kang Ahmad juga Liman Garut ya. Buat Teh Dewi, buat Teh Bunga juga ya. Terus buat Kang Mas Uda, terus buat Bung Ramadan juga ya. Terus buat Mas Apitri di Dago ya, selamat siang. Baskar juga ya, Teh Nais juga ya. Buat Teh Rita Cianjur, Bunam Hal di Bekasi, Gunawan juga ya. Terus buat Kang Edo Lampung juga. Ratu Malam juga, Nada Nado, Nada Dolar ya, Ratu Engang juga ya, Bunan juga ya. Terus buat semua itu Ibu Mujianti Tasik Maya WMN, Ibu Mujianti Jawa Tengah juga. Ya udah buat semuanya aja.
0: Siap, oke.
1: Makasih Alan ya.
0: Sami-sami.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Nama Mas Herdi. Selanjutnya boleh hayo atau di WhatsAppkan di 0811-220-9760. Atau kalian telepon 727-8978. Anda ingin lagu apa? Dengerin lagu apa ya? Lagu-lagu Indonesia tentunya favorit Anda di 100% Indonesia saat ini. Jadi bisa langsung di WhatsAppkan. Oke, Alan juga masih menunggu menanti WhatsApp dari Anda. Barangkali senang sekali Kang Alan dengerin Pro 1 gitu ya, tapi belum pernah request lah. Sok atu iya, sama Alan tungguin. WhatsAppnya di mana? 0811-660-9760. Oke ya, 0811. Oke, 220-9760. Jadi Anda boleh nih pendengar langsung WhatsAppkan saja ya. Alhamdulillah masih menemani Anda pendengar, dan tentunya juga Anda bisa WhatsAppkan ke kami. Oke, lagu-lagu favorit Anda.

97,6 FM Pro 1 dari Bandung kan informasi dan inspirasi. Tika dan saat ini ya dari Medisin, terima kasih juga untuk Anda pendengar dimanapun berada masih bersama kami ya. Lagu-lagunya tenang, masih ngantri, masih Alan siapin juga. Ada Kang Asep di Subang, selamat sore Pro 1 dari Bandung. Request lagunya Pas Band, Yobi Eger, atur nuhun ya. Oh Yobi Eger 2 ya, nuhun selalu ya. Semangat Pro 1, atur nuhun juga ya. Salam kenal juga buat Teh Nana dari Cilacap, pengen request lagunya Naf, akhirnya ku menemukanmu, makasih. Sama-sama Teh Nana dari Cilacap. Ya untuk Anda juga pendengar yang sering dengerin Pro 1 ya, tapi tidak bersua namanya ya tuh. Tak kenal maka tawawuh gitu ya, tak kenal maka tak tanya. Kenalan dulu tuh ya, boleh di WhatsApp-kan nomornya. Ya nomor Pro 1-nya di save atuh 0811-220-9760. Sekali lagi 0811-220-9760 ya. Sudah langsung siapin lagu-lagunya. Jadi untuk Anda jangan dulu kemana-mana, pendengar lagu-lagu yang sudah mengantri gitu tah. Ya udah langsung siapin. Ada Inka Kristi yang diminta sama Teh Nis ya, spesial Teh Nis ini sore ini. Terus nanti juga akan putar Naf, akhirnya ku menemukanmu. Tetap bersama kami di 100% Indonesia.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: Dahulu, para pahlawan bertaruh nyawa, mengangkat senjata, mengorbankan segalanya demi satu tujuan, merdeka. Hari ini, kita menikmati hasil dari perjuangan itu. Tapi, bukan berarti kita tinggal duduk diam. Perjuangan tetap harus dilanjutkan. Perjuangan hadir.
1: Bandung sore ini.

Indonesia Pusaka. Lagu Indonesia Pusaka merupakan lagu nasional yang diciptakan oleh Ismail Marzuki yang lahir di Kuitang 11 Mei 1914. Beliau menciptakan lagu ini pada tahun 1942. Lewat lagu ini, Ismail Marzuki memberitahukan bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus berjaya selamanya. Hal yang ingin ditonjolkan oleh Ismail Marzuki adalah bahwa sebagai masyarakat Indonesia, kita harus menjaga pentingnya rasa cinta tanah air kepada negara kita tercinta, Indonesia.

Tor Hari Bandung kan informasi dan inspirasi ya, lagu-lagu Anda tenang, Mas Alan siapkan juga. Terima kasih juga untuk Mas Ari Kaladi ya, terima kasih untuk Kang Asep di Subang, Kanana, terima kasih Teh Tiawati, Teh Aya di Tasik, Mbak Safitri, Teh Sri Wahyuni Hatornohon, Bu Bijianti, Teh Nopal di Karangdunggal, dan juga untuk Anda tadi yang sudah telepon ya. Rizka siapa saja tadi? Rizka. Ya, terima kasih juga untuk Teh Nada, Kang Fahri, Kang Mansur, Mbak Safitri, Mas Hardi yang sudah telepon ya. Tenang. Lagunya ada satu lagi, Pas Band Yo Beger. Ini salah satu lagu yang Alan juga suka sekali gitu ya. Itu sebenarnya apa? Lobo, salah ya. Dari Kak Toto. Kak Toto di mana? Ini Kak Toto. Tenang ya, udah Alan siapin juga lagu yang teknis juga turun. Dan untuk Anda juga Kak Toto ya, Tasikmalaya hadir, request lagunya Lobo, salah salamnya buat semuanya aja, buat Alan, terima kasih.

Pernahkah Anda melihat sebuah kelas tanpa dinding? Di sana, anak-anak duduk beralaskan tanah, menggambar huruf di atas meja yang mulai pudar, namun dipenuhi suara tawa dan semangat anak-anak untuk belajar. Kini, hadir sekolah rakyat, tempat di mana ilmu diajarkan dengan cinta dan harapan diberikan tanpa syarat, terutama bagi mereka yang selama ini terbatas oleh biaya dan jarak. Di sekolah rakyat, setiap anak punya kesempatan untuk membeli masa depan dengan semangat, bukan dengan uang. Sekolah rakyat mengingatkan kita bahwa belajar adalah hak, bukan keistimewaan. Dan setiap anak Indonesia berhak untuk berdiri di atas kesetaraan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Campurasun. Kepada seluruh pendengar RRI Bandung yang saya hormati, ingatlah bahwa kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang masa lalu, tapi tentang apa yang kita bangun hari ini dan apa yang kita siapkan di masa depan. Mari kita isi kemerdekaan dengan karya nyata, menjaga kota Bandung, peduli terhadap sesama, dan terus saling merangkul dalam keberagaman. Atas nama pemerintah kota Bandung dan seluruh warga kota Bandung, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, pemerintah Kota Bandung memastikan proses pembongkaran untuk pembangunan depo bus rapid transit ya BRT di kawasan Terminal Cicaheum dan tetap memperhatikan hak para pedagang terdampak. Dan kompensasi ini dipastikan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti apa teknik pemberian kompensasi kepada para pedagang terdampak? Mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor di Sub Kota Bandung, Asep Urnia, Esos MS.
1: Bahwa kompensasi terhadap warga terdampak proyek pembangunan depo BRT Cicaheum sudah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026 kemarin. Itu perhitungannya berdasarkan penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP, di mana untuk dana kompensasi itu meliputi harga nilai bangunan, terus biaya bongkar, dan kehilangan pendapatan selama 3 bulan. Nah, itu yang dibayarkan kepada para pedagang Cicaheum.
0: Artinya setiap pedagang mendapatkan nominal yang berbeda. Berarti
1: ya berbeda-beda, betul. Tergantung jualannya apa, terus nilai luas bangunannya berapa meter persegi gitu. Jadi bervariasi. Itu bervariasi dari 1,1 juta sampai 20 juta mereka mendapatkan. Jadi kita melakukan sosialisasi sebelum itu. Kita mendatangkan tim KJPP yang menghitung nilai bangunan, terus nilai bongkaran, dan pendapatan per bulan. Mereka survei di Cicaheum, kok makanan atau oleh-oleh. Mereka survei. Nah, dia menghitung keuntungan para pedagang per hari, terus dikalikan sebulan, dikali 3 bulan. Jadi menurut saya itu objektif. Kita konsepnya memakai uang dana kompensasi, bukan relokasi. Nah, jadi setelah mendapatkan dana kompensasi, mereka diharap membongkar sendiri dan cari lokasi lain. Jadi tidak di lokasi ini. Kendalanya ya kemarin itu pertama, sosialisasi ke masyarakat memang agak lama ya, karena ada perbedaan pendapat antara pedagang sama tim penilai ya. Alhamdulillah sudah dilaksanakan dan itu mereka juga menerima. Dan setelah itu mereka menyadari dan mengosongkan atau membongkar kiosnya sendiri seperti itu. Selanjutnya Terminal Cicaheum kan akan dibangun menjadi depo BRT ya. Untuk pedagang sudah clear dibongkar, dan untuk sebenarnya untuk angkutan AKDP AKAP itu berpindah ke lebih panjang. Ini yang PR-nya angkot. Angkot itu sambil menunggu pembangunan subterminal di Cicaheum, mereka masih sekitaran Cicaheum berputar.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Bandung sore ini. Lintas informasi.
3: Informasi pertama, pendengar, pemerintah kota Bandung kembali menjembatani para pencari kerja dengan dunia industri melalui ajang Job Fair Future Connect 2026 Bandung Utara di Geraha Sanusi Harjadinata Universitas Pajajaran. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung Yayan Ahmad Briliana menyampaikan bahwa kegiatan ini memfasilitasi 25 perusahaan yang membuka total 2.384 posisi pekerjaan baik melalui interaksi tatap muka maupun platform digital. Perusahaan yang berpartisipasi bergerak di berbagai lini bisnis, mulai dari perbankan, teknologi, hingga lembaga pelatihan kerja.
2: Bandung sore ini.

Tahukah Anda? Indonesia adalah salah satu negara paling rawan bencana di dunia. Letak geografis Indonesia berada di pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Ini menjadikan wilayah kita rawan gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi. Tak hanya itu, iklim tropis dan curah hujan tinggi juga membuat banyak daerah rentan banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Kita tidak bisa menghindari bencana, tapi kita bisa bersiap mengenali resiko di sekitar. Mengikuti pelatihan siaga bencana dan menyimpan tas darurat adalah langkah awal yang bisa menyelamatkan nyawa. Hidup di negeri rawan bencana artinya kita harus selalu waspada. Siaga setiap saat, selamat setiap waktu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bandung sore ini.

0: Bandung sore ini.
1: Iya, peringkat nikah massal kembali digelar di kota Bandung. Luar biasa nih, seperti apa nih ya program nikah massal ini. Kita sambut terlebih dahulu ada Bapak Erik M. Ataur ini selaku Kepala DPMP TSP Kota Bandung. Pendengar,
2: rangka memperingati hari ulang tahun MPP dan Hijri Kota Bandung, kita tidak menyelenggarakan sesuatu yang seremoni, tapi sebuah bentuk layanan terpadu berupa nikah massal, di mana kita berkolaborasi dengan Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Agama, dan juga di dalamnya ada sebuah balai yang disebut dengan Balai Nikah. Itu yang fasilitas yang ada di MPP Kota Bandung. Nah, untuk memperingati hari jadi Kota Bandung sekaligus juga peringatan MPP yang keempat, maka kami coba berelaborasi dengan instansi terkait untuk melaksanakan nikah massal. Kita sudah mulai membuka sejak tanggal 18 Agustus yang lalu untuk pendaftarannya, dan sebagai persyaratannya yang jelas diminta calon pasangan ini adalah berKTP Kota Bandung, baik salah satu atau keduanya. Kedua, kami juga untuk tahun sekarang mencoba berkolaborasi dengan Dinas Sosial, mengutamakan atau diutamakan untuk yang penyandang disabilitas. Karena keterbatasan tempat juga, kami juga sementara ini mengkuota hanya untuk 10 pasangan dulu kan. Karena ini disebut dengan nikah gratis, maka dari mulai pendaftarannya, biaya nikahnya kita fasilitasi, terus juga kita juga fasilitasi untuk muanya dan juga busananya kita fasilitasi juga. Terus yang ketiga, selain nanti karena ini untuk muslim, selain dapat buku nikah, juga dapat langsung setelah akad itu mendapat KTP dan KK baru. Dengan status menikah plus ini juga bekerja sama dengan Riung Priangan, dapat support dari Asosiasi Hotel Berbintang Kota Bandung, dapat honeymoon satu malam di Hotel Berbintang di Kota Bandung. Dan kemarin, beberapa waktu yang lalu, Pak Wan juga sudah berkomitmen siap untuk menjadi saksi nikahnya. Karena kuotanya kita terbatas, hanya 10, dan dengan persyaratan yang disampaikan, bagi yang berminat dan menganggap sudah memenuhi persyaratan, bisa melakukan kontak ke WA Center kami di MPP, yaitu di 0851-1767-0948 untuk melakukan pendaftaran, mengisi formulir yang kami siapkan. Setelah itu, nanti akan diseleksi secara administrasi, dan kalau memenuhi, kami akan coba panggil untuk interview. Balai nikah ini juga kami manfaatkan tidak hanya untuk muslim, tapi untuk non-muslim pun kami buka tenan di Dukcapil untuk pencatatan, khususnya Kristen, Protestan, dan Katolik.
3: Sudah tidak terasa nampaknya pendengar akan menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Itu tandanya sudah saatnya Alan Abana harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih juga selamat sore Kak Toto yang tadi pengen lo bawa salahnya ya. Udah Alan puterin ya, janji Alan harus puterin semuanya lagu-lagunya. Kali itu Alan Abana harus pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini dia Lobo dengan Salah.

97,6 FM dengar. Setelah tadi Anda ditemani rekan Alan Albana di 97,6 FM. Kembali saya Subina menemani Anda pada kesempatan kali ini hari Minggu pendengarnya 30 Agustus 2026. Saya Subina menemani hingga nanti pukul 19 bersama rekan Rizka di sini dengan informasi pilihan dan juga lagu-lagu pilihan music director kami. Lalu sesaat lagi Anda akan mengikuti nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat, Warta Jabar sore sepekan pendengar.

0: Warta Jabar Sepekan, rangkuman cuplikan berita utama yang telah disiarkan selama sepekan, hasil liputan tim pemberitaan RRI Bandung.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita Sepekan edisi Minggu 30 Agustus 2026. Berupa berita yang kami rangkum selama sepekan, hasil liputan tim bidang pemberitaan. Bersama saya Yuni, inilah Warta Jabar Sepekan selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Garut bersinergi dengan pemerintah kota Damyang, Korea Selatan, akan mengembangkan teknologi budidaya bawang putih dan stroberi. Informasinya disampaikan Irwan Rudiawan.
2: Pengembangan sektor pertanian menjadi fokus kerjasama antara Kabupaten Garut dan kota Damyang, Korea Selatan, khususnya dalam pengembangan teknologi budidaya bawang putih dan stroberi. Di sela menerima kunjungan kerja delegasi Korea Selatan yang dipimpin Mr. Chang beserta jajarannya di ruang pemengkang Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut pada Selasa kemarin, Bupati Abdul Syakur Amin menyampaikan bahwa kunjungan tersebut menjadi langkah awal untuk merintis kerjasama antara pemerintah Kabupaten Garut dan pemerintah Kota Damyang dalam pengembangan teknologi budidaya komoditas unggulan. Ia mengatakan Kabupaten Garut memiliki potensi pengembangan stroberi, sementara Korea Selatan dikenal memiliki varietas stroberi berukuran besar dengan cita rasa manis.
3: Beliau datang kemari untuk merintis kerjasama antara pemerintah Kabupaten Garut dengan kota Damyang ya, terutama dalam pembudidayaan stroberi dan bawang putih. Kenapa? Selama ini Korea terkenal dengan stroberi yang besar-besar dan manis-manis, dan kita juga Garut memiliki daerah yang membudidayakan stroberi, dan kita ingin tingkatkan kualitasnya sehingga lebih baik lagi. Dan juga kita berharap bahwa akan ada pengembangan dalam bidang budidaya atau budidaya bawang putih. Karena ini salah satu amanat presiden bagaimana kita meningkatkan swasembada pangan dalam bidang barang pokok penting, salah satunya adalah bawang putih.
2: Selain stroberi, Bupati juga mendorong pengembangan budidaya bawang putih di Kabupaten Garut. Menurutnya percepatan produksi bawang putih lokal sejalan dengan instruksi dan

0: potensi bencana. Ian Sofyan melaporkan.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Cianjur selalu siap siaga dalam hal kebencanaan apabila terjadi bencana di beberapa titik di wilayah Kabupaten Cianjur. Apalagi akan terjadi pergantian musim dari kemarau ke musim penghujan. Oleh karena itu, pihaknya terus melakukan sosialisasi ke setiap desa hingga ke perangkat desa bisa menyampaikan kembali pada masyarakat atau warganya dalam hal pemanfaatan lahan. Demikian diungkapkan Kepala Bidang Kesiapsiagaan BPBD Cianjur Taufik Juhrija.
2: Dilakukan kepada perangkat desa, terutama itu merupakan panjangan suara dari BPBD untuk selalu menghimbau, mengingatkan dan melarang warganya, warga masyarakat dalam memanfaatkan lahan-lahan yang ada di daerah-daerah yang memiliki potensi bencana longsor begitu.
1: Selain itu, BPBD dalam melakukan penanganan juga sambil memberikan sosialisasi termasuk himbauan pada masyarakat, namun lebih luas tersampaikan oleh perangkat desa atau tokoh masyarakat yang menyampaikan pada masyarakat.
2: RW untuk juga menyampaikan akan lebih luas tersampaikan jika peran perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, warga masyarakat, RT/RW untuk juga menyampaikan ke warganya untuk dapat berperilaku yang baik terhadap lingkungan agar hal yang tidak kita inginkan tidak terjadi.
1: Meskipun BPBD terus melakukan sosialisasi pada masyarakat tentang potensi bencana, namun lebih dekat lagi oleh para tokoh setempat. Apalagi untuk wilayah Cianjur Selatan bisa dibilang rawan terjadi bencana dan tidak menutup kemungkinan potensi bencana terjadi di wilayah Cianjur Utara. Dari Cianjur yang Sopian melaporkan.
0: BPBD Kabupaten Subang akan menindaklanjuti himbauan Gubernur Jawa Barat terkait penanganan bencana kekeringan khususnya di Kabupaten Subang. Laporannya disampaikan Ruslan Effendi.
3: BPBD Kabupaten Subang memberlakukan status siaga darurat bencana menindaklanjuti himbauan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Fokus penanganan adalah kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, krisis air bersih serta kekeringan pertanian. Selain mendirikan posko, BPBD juga meningkatkan koordinasi dengan TNI Polri, pemerintah desa, dan mengaktifkan peran Linmas melalui bimbingan teknis.
4: Dengan peserta bimbingan teknis itu sebanyak 9 kabupaten ya, termasuk Subang di dalamnya. Jadi alhamdulillah kemarin telah ditandatangani kesepakatan antara BPBD dengan seluruh perwakilan-perwakilan dari desa-desa untuk berkolaborasi di dalam penanganan kebencanaan, terutama itu melekat di tugas Linmas ya. Tugas Linmas itu salah satunya adalah memfasilitasi membantu kejadian bencana yang ada di desa-desa. Nah, seperti itu.
3: Masyarakat juga diimbau menghemat air dan tidak membakar sampah sembarangan. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat meminta BPBD dan Damkar siaga 24 jam. Saat ini, Pemprov Jabar bersama TNI Polri dan relawan telah meningkatkan patroli di titik rawan kebakaran hutan dan lahan di 27 kabupaten kota.
5: Dengan api, ya. Apalagi nanti bisa mengganggu perasaan istrinya di rumah.
6: Kesiagaan
5: memadam kebakaran siaga, semua petugas siaga dan kehati-hatian orang memasuki wilayah hutan.
3: Dengan kesiapsiagaan ini diharapkan dampak bencana dapat diminimalisir dan tidak ada korban jiwa. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi.

0: di melaporkan.
1: Area TPA Sampah Ciorai Kabupaten Tasikmalaya terbakar. Penyebab kebakaran diduga karena gas metana yang terkena cuaca panas. Nova Nugraha melaporkan.
2: Tumpukan sampah seluas 5 hektar di TPA Ciorai Kabupaten Tasikmalaya terbakar. Luasan lahan yang terbakar hampir setengahnya dari luas lahan TPA tersebut. Ketua Tagana Kabupaten Tasikmalaya Jember Adistia mengatakan dipicu gas metana akibat pembusukan sampah organik. Kemudian karena panas, gas ini terbakar hingga membakar tumpukan sampah yang ada. Hingga saat ini, tim gabungan terus berupaya memadamkan titik api agar tidak meluas ke lokasi lain. Tim gabungan juga menerjunkan sejumlah mobil tangki sebagai sumber air untuk memadamkan api.
3: Terjadi di Kampung Ciorai, Desa Sukasyukur, Kecamatan Mangurja, Kabupaten Tasikmalaya. Kejadian ini terjadi di tempat pembuangan sampah akhir di Kampung Ciorai, sekitar kurang lebih 5 hektar dari keseluruhan 10 hektar kurang lebih. Kejadian ini terjadi sampai saat ini tim gabungan dari Tagana, Damkar, dan unsur lainnya terus melakukan penanganan guna untuk memadamkan api agar api tidak terus meluas ke pemukiman warga.
2: Sementara itu, Irfan warga Singaparna berharap api dapat segera dipadamkan mengingat di area TPA terdapat pemukiman warga. Ipan juga berharap penanganan kebakaran dapat dilakukan dengan cepat, termasuk kebakaran yang terjadi di pemukiman warga. Kekurangan armada damkar tentunya harus menjadi perhatian agar penanganan kebakaran dapat dilakukan dengan cepat.
4: Dipadamkan karena di situ kan ada pemukiman, takutnya ke pemukiman. Kalau penyebabnya itu gas metana ya di sampah yang menumpuk itu pasti ada gitu. Khawatirlah harus segera dipadamkan.
2: Sedangkan berdasarkan data Tagana setempat, di bulan Agustus ini telah terjadi sedikitnya 10 kejadian kebakaran. Khusus untuk Ciorai, meski jauh dari pemukiman warga, warga sekitar TPA juga diimbau untuk menggunakan masker. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
1: Pemerintah Kota Bandung membangun fasilitas pengolahan sampah solid recovered fuel yang ditargetkan mulai beroperasi pada awal tahun 2027. Atep Burhanuddin menurunkan laporannya.
5: Pemerintah Kota Bandung bersama mitra terkait menyiapkan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menggunakan teknologi solid recovered fuel. Fasilitas tersebut ditargetkan mampu mengolah sampah hingga 300 ton per hari dan diharapkan mulai beroperasi pada Desember 2026 hingga Januari 2027. Chief Technology Officer CTO Badan Pengelola Investasi dan Natara Sigit Puji Santoso mengatakan pembangunan fasilitas SLF dengan kapasitas 300 ton per hari membutuhkan investasi sekitar 50-60 miliar. Menurutnya teknologi tersebut tetap efisien apabila dikembangkan dalam skala yang lebih besar. Sigit menjelaskan fasilitas SLF direncanakan di Bandung menjadi salah satu proyek percontohan nasional. Pasalnya teknologi tersebut saat ini belum banyak diterapkan dan beroperasi di Indonesia. Bandung nantinya diharapkan menjadi daerah percontohan yang dapat diikuti oleh Kota Malang daerah lainnya. Karena itu, diperlukan regulasi berupa peraturan Presiden Perpres sebagai payung hukum agar pengembangan fasilitas tersebut dapat berjalan secara optimal. Berbeda dengan pembangkit listrik, tenaga sampah hasil pengolahan SLF bukan berupa listrik secara langsung. Sampah akan diolah menjadi bahan bakar padat atau briket yang selanjutnya dapat dimanfaatkan dan dijual kepada PLN maupun sektor industri. Sigit menegaskan teknologi yang dipilih harus memenuhi aspek lingkungan dan kenyamanan masyarakat.
6: Tapi kita hasilkan solid recovered fuel itu nanti ada briket-briket yang bisa digunakan untuk kebakaran boiler dan lain-lain. Jadi ini nanti hasilnya adalah briket, jadi bukan listrik. Oh. Tapi bisa digunakan untuk pembangkit-pembangkit. Bahkan kita bisa jual ke PLN, bisa pembangkit PLN dan lain-lain.
5: Sementara itu, Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan rencana pembangunan fasilitas SLF tersebut menjadi langkah penting untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Bandung. Menurutnya, momentum pembangunan fasilitas ini bertepatan dengan proses penyusunan perubahan APBD 2026 serta kebijakan umum anggaran KUA 2027. Pemerintah Kota Bandung akan segera menyampaikan kerjasama tersebut kepada DPRD Kota Bandung.
0: Satu-satunya ibu kota provinsi yang tidak punya TPA tempat pengolahan akhir. Jadi kami sangat tergantung kepada TPA-TPA yang dibangun oleh provinsi, baik yang di Sarimukti maupun yang sekarang sedang dibangun di Legok Nangka. Tapi kan prosesnya lama. Nah, waktu itu Pak Gubernur memberikan pekerjaan rumah, Pak Wali, para bupati yang ada di wilayah Legok Nangka.
5: Farhan juga menyebut pemerintah pusat tengah menyiapkan PLT sebagai payung hukum pendukung pembangunan fasilitas pengolahan sampah tersebut. Menurut Farhan, Kota Bandung membutuhkan solusi cepat karena tidak memiliki tempat pemrosesan akhir TPA sendiri dan selama ini bergantung pada fasilitas milik pemerintah Provinsi Jawa Barat.
1: Dinas Perhubungan Kota Cimahi melakukan rekayasa jalan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kemacetan terkait adanya pembangunan underpass Gatot Subroto dan pemeliharaan jembatan. Berikut laporan Agus Abot Gunawan.
7: Dinas Perhubungan Kota Cimahi mengevaluasi penerapan rekayasa lalu lintas yang diberlakukan di sejumlah ruas jalan utama. Evaluasi dilakukan setelah terjadi peningkatan volume kendaraan sebagai dampak pembangunan underpass Gatot Subroto dan juga pemeliharaan jembatan Pemkot Cimahi di Jalan Raden Demang Harjakusuma. Kepala Dinas Perhubungan Kota Cimahi Endang mengatakan bahwa hasil pemantauan menunjukkan adanya peningkatan arus kendaraan di beberapa titik, bahkan mulai menimbulkan kepadatan. Salah satu ruas yang mengalami peningkatan volume kendaraan cukup terasa berada di Jalan Pasir Kumeli. Endang juga menjelaskan bahwa kepadatan tidak hanya dipengaruhi oleh perubahan pola perjalanan, tetapi juga karena pengguna jalan masih mencari rute alternatif yang dinilai paling efektif. Kondisi tersebut membuat distribusi kendaraan di sejumlah ruas belum sepenuhnya stabil selama masa penerapan rekayasa lalu lintas.
8: Mulai pemberlakuan rekayasa lalu lintas terkait dengan pembangunan underpass maupun pemeliharaan jembatan Pemkot. Di beberapa ruas jalan, salah satunya ini di ruas jalan Pasir Kumeli, memang menunjukkan peningkatan kendaraan yang relatif padat lah. Memang ini sebabkan karena pertama, yang mungkin masyarakat belum terbiasa dengan pengalian arus ini. Kemudian yang kedua, ya masyarakat mungkin belum bisa memilih kira-kira jalur alternatif mana yang paling lancar begitu.
7: Dinas Perhubungan Kota Cimahi kini memetakan kondisi setiap ruas untuk menentukan langkah penanganan yang paling sesuai. Untuk mengatasi kepadatan, Dinas Perhubungan Kota Cimahi berkoordinasi dengan kepolisian guna mengevaluasi kembali skema pengalihan arus yang berjalan. Penyesuaian pola lalu lintas termasuk kemungkinan penerapan sistem satu arah maupun dua arah pada titik tertentu akan dikaji berdasarkan hasil pemantauan di lapangan. Sementara itu, Ruhiat warga Cimahi mendukung adanya rekayasa jalan akibat adanya pembangunan underpass Gatot Subroto dan juga pemeliharaan jembatan Pemkot. Namun disayangkan, menurutnya, sosialisasi kepada masyarakat kurang, sehingga banyak orang yang tidak tahu.
9: Untuk rekayasa ini, sebetulnya kami tidak berata sebagai masyarakat, cuman sosialisasinya mungkin kurang nyampe begitu. Sehingga kan, ya sendiri sekarang jalan ke dari ini ke Raja Wali jadi macet begini, sedangkan saya kan mau ke Lewi Gajah jadi harus muter-muter ke Pusdikpom nantinya sana, kan banyak orang juga yang nggak tahu nih jadi gimana gitu. Ya mudah-mudahan aja lah proyek underpass atau ini juga bisa cepat selesai lah, jangan terlalu lama, soalnya kalau terlalu lama juga menghambat ya. Kita kan kerja, kan bolak-balik gimana, jadi waktunya semakin lama di jalan.
7: Ruhiat juga berharap adanya rekayasa jalan ini tidak berlangsung lama, karena akan menghambat masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari.
1: Semangat kemerdekaan di Yonkav 4 Kijang Cakti Bandung diwujudkan melalui pelibatan 165 penyandang disabilitas dalam upacara serta perayaan kebersamaan. Berikut laporan Marliawan Yusuf.
10: Sekitar 165 penyandang disabilitas dan duafa dari wilayah Bandung Raya mengikuti kegiatan perayaan kemerdekaan kemarin di Markas Yonkav 4 Kijang Sakti Kota Bandung. Komandan Yonkav 4 Kijang Sakti Letkol Kavaleri Miftahur Rohman mengatakan, kemerdekaan harus dapat dirasakan seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Menurutnya, penyandang disabilitas perlu mendapat kesempatan untuk terlibat langsung dalam kegiatan perayaan kemerdekaan. Selain mengikuti upacara dan berbagai perlombaan, peserta juga mendapat kesempatan mengenal sejumlah alat utama sistem senjata alutsista yang dimiliki Yonkav 4 Kijang Sakti. Tidak hanya edukasi, Miftahur Rahman mengatakan, Yonkav 4 Kijang Sakti juga membuka peluang kolaborasi dengan komunitas olahraga disabilitas. Dikatakannya, fasilitas olahraga di lingkungan satuan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan latihan bersama termasuk latihan menembak bagi atlet disabilitas sesuai ketentuan yang berlaku.
11: Ada kerjasama lanjutan, maksudnya ya kita contohnya tadi saya ngobrol-ngobrol ternyata ada juga pengurus dari olahraga disabilitas. Salah satunya pengurus nembak, di sini juga ada tempat untuk melatih latihan nembak, jadi kita bisa berkolaborasi di situ. Bisa melaksanakan latihan bersama dan lain sebagainya. Mungkin ada juga kalau misalnya nanti ada di sini ada lapangan tenis, ada lapangan padel juga. Kalau misalnya ada atlet-atlet disabilitas yang bisa melaksanakan latihan bersama, ya kita persilakan.
10: Sementara itu, koordinator kegiatan Letkol Infantri Mansur Kole mengatakan, kegiatan tersebut dirancang agar penyandang disabilitas dan duafa tidak hanya menjadi penonton dalam perayaan kemerdekaan. Mereka diberi kesempatan merasakan langsung suasana upacara dan berbagai rangkaian kegiatan di lingkungan Satuan TNI.
12: Kita melaksanakan kegiatan upacara untuk inklusi disabilitas dan duafa. Nah, ini kita laksanakan agar supaya saudara-saudara kita yang disabilitas bisa merasakan, bukan hanya menjadi penonton, tapi dia bisa merasakan, oh seperti inilah kalau kita melaksanakan upacara 17-an. Saya semakin percaya diri bahwa ternyata masih banyak orang-orang yang perlu kita bantu, sehingga kita sangat membutuhkan donatur dari beberapa orang yang mempunyai kelebihan sehingga bisa membantu sesamanya.
10: Mansur menambahkan perhatian terhadap penyandang disabilitas tidak hanya dilakukan saat peringatan Hari Kemerdekaan. Komunitas juga secara rutin mengunjungi penyandang disabilitas yang membutuhkan bantuan. Lebih dari itu, kata Mansur, kemerdekaan menjadi momentum untuk membuka akses, memperluas partisipasi, dan membangun kebersamaan bagi seluruh warga negara.
1: Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengungkapkan berbagai capaian manis yang telah ditorehkan oleh Pemprov sepanjang tahun ini dan target yang akan dilakukannya di tahun-tahun yang akan datang untuk mewujudkan Jabar istimewa. Wildan Pratomo melaporkan.
13: Dalam momentum hari ulang tahun Provinsi Jawa Barat yang ke-81, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengungkapkan berbagai capaian manis yang berhasil ditorehkan selama tahun ini untuk mewujudkan Jabar istimewa. Hal tersebut diungkapkannya kemarin seusai rapat paripurna di gedung DPRD Jawa Barat. Erwan mengatakan berbagai capaian manis seperti penurunan angka stunting hingga 15,9% dari yang semula 31% pada 2018, peningkatan indeks pembangunan manusia hingga kesejahteraan masyarakat menjadi segelintir capaian manis yang berhasil dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Meski demikian, dikatakan Erwan masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi oleh pemerintah sehingga ke depan terwujudnya Jabar istimewa untuk kemaslahatan masyarakat bisa diwujudkan.
14: Banyak capaian yang sudah kita raih dan juga masih banyak PR yang harus kita segera selesaikan, diantaranya adalah pengangguran yang insya Allah akan segera kita tuntaskan di tahun 2027 yang akan datang. Juga kemiskinan juga terus kita kurangi sehingga di akhir masa periode saya dengan Pak Gubernur, kemiskinan di Jawa Barat menurun tajam, pengangguran menurun, IPM kita meningkat, indeks Gini kita juga tidak semakin melebar, dan itu PR-PR yang sedang kami kerjakan.
13: Hal senada diungkapkan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman. Herman mengatakan sejumlah pekerjaan rumah besar seperti penurunan angka kemiskinan, tingginya angka pengangguran, hingga peningkatan layanan dasar bagi masyarakat menjadi persoalan serius yang menjadi konsen pembenahan pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini.
15: Tanya kita 0,1%. Ya, tapi Pak Gubernur, Pak Wagub juga mengharapkan bisa 0,5. Nah, kami sekarang sedang menskenariokan penurunannya bisa 0,5. Sampai dengan akhir masa jabatan. Dan itu bukan pekerjaan ringan, makanya sekaligus saja kepada ASN Pemda Provinsi Jawa Barat, ya harus siap-siap. karena kita harus melipatkan kinerja, melipatkan kecepatan. Ya, karena kalau tidak, ya malu dong sama masyarakat. Dan pimpinan sudah memberikan contoh, ya tinggal kami di birokrasi. Habis-habisan, dan saya yakin bisa.
13: Ia pun meyakini dengan kolaborasi besar bersama seluruh pihak termasuk masyarakat, terwujudnya Jabar Istimewa akan senantiasa bisa diwujudkan untuk kemajuan masyarakat di Jawa Barat. Dari Bandung, Wilam Pratomo melaporkan.
1: Saudara, sekian berita sepekan minggu ini yang disusun oleh tim bidang pemberitaan. Nantikan kembali informasi lainnya, dan Anda juga bisa mengakses portal berita rri.co.id. Saya Yuni mengucapkan terima kasih dan tetaplah bersama RRI Bandung.
16: Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Jabar Sepekan, produksi bidang pemberitaan RRI Bandung.

0: Bandung sore ini.
1: Maju Tak Gentar adalah sebuah lagu yang diciptakan oleh komponis asal Pematang Siantar, Sumatera Utara bernama Kornel Simanjuntak. Pria kelahiran tahun 1921 ini membuat lirik yang membangkitkan semangat rakyat Indonesia untuk bersama-sama berjuang melawan penjajah. Lagu tersebut dibuat ketika dirinya ikut serta dalam perjuangan melawan penjajah Jepang dan Inggris tahun 1945 sampai 1946.

0: Hey, kalau kayak gini, udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Anda tengah mengikuti kabar olahraga Pro 1 RRI Bandung. Baru saja Anda ikuti kabar olahraga Pro 1 RRI Bandung.
1: Bandung sore ini.

0: Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.
1: Tahukah Anda bahwa korsleting listrik adalah salah satu penyebab utama kebakaran rumah di Indonesia? Seringkali bermula dari hal sepele yang kita lupakan. Colokan bertumpuk, kabel mengelupas, atau perangkat elektronik yang tak pernah dicabut saat tidur. Satu percikan kecil bisa memicu api besar. Dalam beberapa menit, rumah bisa hangus tanpa sempat diselamatkan. Untuk mencegahnya, periksa kabel secara berkala. Jangan gunakan stop kontak secara berlebihan dan cabut perangkat listrik saat tidak digunakan. Jangan anggap energi listrik sebagai hal biasa, karena di balik terangnya ada api yang menunggu kelengahan kita. Ingat, percikan yang terlupa bisa jadi awal dari kehilangan semuanya.

Dari Bandung 97,6 FM dengan lagu tadi mengantarkan kita menuju menit 55 lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Barat. Masih bersama Subina di sini dan saya akan menemani Anda hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta di sini ya. Punya rumah dengan uang muka hanya Rp750.000 saja tanpa BI checking tentu sangat menarik. Tawaran itu sempat beredar di media sosial dengan mencatut nama Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi alias KDM. Setelah Mamang cek ya, informasi tersebut adalah bohong alias hoax. Kawasan yang ada dalam video memang merupakan hunian warisan bangsa di Purwakarta. Tetapi tidak ada informasi resmi mengenai program rumah KDM dengan DP Rp750.000 dan tanpa BI checking. Kalau menemukan penawaran rumah dengan harga yang terdengar terlalu murah, jangan buru-buru menghubungi nomor yang tercantum. So, dipastikan dulu program dan pengembangannya melalui kanal resmi pemerintah. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Bikin jamu daun binaho, sembuh dari penyakit lambung. Jangan tertipu berita bohong. Simak Mang Warta di RRI Bandung.
2: Bandung sore ini.

0: terkini.
1: Dari Warung 97,6 FM dengar, masih bersama Subina di sini juga di tengah menirakan Armel ya. Dan pada kesempatan kali ini pukul 17 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat, kami coba hadirkan kembali informasi pilihan dari Music Director, juga ada lagu-lagu pilihan mendengar. Dan kami juga informasikan Radio Republik Indonesia Bandung nanti akan mengumandangkan azan maghrib pukul 17 lewat 57 menit waktu Indonesia Barat. Dan sebelumnya Anda akan mengikuti pola inspirasi hari ini bersama narasumber Ustadz Saifuddin LCMAG dengan topik dusta atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar.
2: Bandung sore ini.

0: bahas
1: Pendengar, kami akan membahas pada kesempatan sorotan sore hari ini mengenai pengenalan jersey terbaru ya. Dan Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui streaming di kolom pencarian Google, juga bisa mengetikkan RRI Bandung dan Anda bisa bergabung untuk mendengarkan siaran kami pendengar di Radio Republik Indonesia.
2: Bandung sore ini.
1: Ya, pendengar, kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada kesempatan kali ini. Ada Pak Hendro ya, ini selaku narasumber Boboto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
1: Ya, gimana kabarnya nih, Pak?
3: Ya, gimana, Pak?
1: Kabarnya gimana? Baik, Pak.
3: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Ya, kita ini akan membahas ini mengenai pengenalan line up ya dan juga jersey terbaru ini. Jadi sejauh ini ya, untuk menghadapi perhelatan liga yang akan dimulai begitu, gimana nih line up sekarang nih, Pak?
3: Oke, untuk line up yang dikenalkan mungkin per tanggal 25 Agustus kemarin berserta dengan launchingnya beberapa sponsor Persib dan juga jersey-nya, mungkin banyak yang akan menjadi sorot mata ya, terutama dari kemarin tuh kita bahas dulu untuk skuad, ternyata beberapa pemain-pemain yang mungkin dikabarkan masuk dengan radarnya Persib, alhamdulillah masuk ya, apalagi Peralta ya, itu adalah sosok yang benar-benar ditunggu-tunggu oleh para Boboto

0: Namun mungkin ada satu hal lagi yang, oh ini merasa kehilangan ya, apalagi untuk para bobotoh ibu-ibu ya. Ternyata Ramon Tengkiu itu tidak masuk dalam skuad Liga di 2026-2027.
1: Begitu. Tapi ini yang mungkin menjadi jawaban ya dari kerinduan bobotoh sendiri, misalnya dari Viking sendiri. Ini harapan terbesarnya akan ditumpukan kepada nama-nama siapa aja nih, Kang?
0: Kalau untuk nama-nama yang mungkin menjadi dieluh-eluhkan oleh para bobotoh, yang pertama mungkin Peralta ya. Yeah. Itu adalah seorang pemain yang mungkin musim lalu menjadi MVP ya di Liga bersama Borneo. Kemudian ada Balsa Sekulik yang kita tuh dulu tuh rindu ya akan sosok nomor 9 gitu kan. Yang kita bertumpu kepada Andrew Jung yang sekarang hengkang dan juga mungkin Ramon yang masih belum ada apa feedback yang bagus ya untuk sebagai striker di depan gitu. Jadi kemungkinan akan sangat dieluh-eluhkan Balsa Sekulik dan juga Peralta sih.
1: Siap, baik. Peralta ya. Lalu berikutnya ini mengenai jersey gimana nih Kang? Ada infokah mungkin yang ini juga harus diperhatikan ataupun diketahui ini oleh para pendukung versi fansnya gitu?
0: Ya, kalau yang di launching kemarin itu kalau saya cermati itu hanya untuk di Liga ya. Jadi untuk di ACL tuh itu kita belum tahu ya seperti apa desainnya. Karena baik di Liga dengan di ACL 2 akan berbeda ya untuk segi desainnya. Dan untuk desain kemarin yang digunakan di jersey Persib ya, jersey birunya itu jersey utama home-nya itu sangat bagus. Terutama ternyata ada perbedaan lagi nih Mas di jersey alternate-nya gitu. Jersey ketiganya di mana Persib itu menggunakan corak garis-garis berwarna ya, itu hampir sama kayak tim Catalunia-nya Spanyol gitu kan. Berarti ini identik banget nih karena Kelme berasal dari Spanyol, jadi identik nih jersey yang alternate ini gitu.
1: Siap, baik. Jadi nuansanya ke arah Spanyol gitu sekarang ya.
0: Iya, karena sponsor Persib ini Kelme berasal dari Spanyol.
1: Siap. Dan sebelumnya kalau berbicara mengenai sponsor, kalau tidak salah ada 15 apa 16 ya yang sudah ACC bergabung gitu Kang ya.
0: Ya, untuk sponsor ini ada 16 ya. Itu ada join yang baru juga mungkin sekitar 5 sampai 6. Itu seperti kemarin yang di apa di publish ada Bank BJB gitu kan, Tanda Mata dan juga ada Semen Kujang yang memang identik dengan warga Jawa Barat. Belum ada lagi yang lain-lain juga sih yang mungkin gak bisa saya sebutin satu persatu.
1: Betul, karena memang terlalu banyak juga ya. Nah, ini kadang menjadi pembicaraan publik juga. Ini katanya kalau sudah berbicara mengenai sepak bola Indonesia, wah Persib itu sebenarnya primadonanya. Karena banyak sekali katanya yang ingin masuk Kang ya, apa gimana komentarnya?
0: Iya, karena si sepak bola di Indonesia itu yang menjadi dua haluan adalah Persib dan juga mungkin Persija. Dimana dengan apa fanbase yang cukup banyak gitu, apalagi di sosial media Persib itu udah 10 juta ya Mas ya. Untuk followersnya pasti beberapa sponsorship pun rela sih untuk bisa masuk menjadi sponsornya Persib gitu. Terutama BJB yang mungkin berapa puluh tahun lalu di 2014 dia membantu kita gitu kan sebagai sponsorship dan akhirnya kembali lagi di 2026 gitu.
1: Siap, baik. Nah, kalau kembali kita membahas Ramon sendiri ini Kang, kira-kira apa nih? Adakah informasi update terkini begitu yang kita bagikan kepada pendengar RRI Bandung seperti apa?
0: Ya, mungkin seperti yang sudah dipublish oleh Pak Adit Potra Herawan selaku deputi CEO dari Persib itu, dia di media memberitahu bahwa oh Ramon ini akan di dalam proses peminjaman gitu kan di salah satu klub. Kalau kemungkinan sih kalau saya dengar simpang siur di luar sana tuh ide bakal merapat antara ke Persita atau mungkin ke Arema ya. Karena ternyata hanya tim dari Liga 1 sih yang berminat untuk meminjam Ramon.
1: Iya. Jadi hanya dari Liga 1 yang meminjam Ramon. Ini kalau berbicara mengenai tarif gitu, ada info kah Kang?
0: Oh, untuk tarif apa Mas?
1: Misalnya Ramon sendiri ini peminjamannya dan lain-lain, apa bebas gitu?
0: Ya kalau untuk saat ini sih infonya akan dipinjamkan. Kalau untuk masalah terkait nilai nominal dana itu kan urusan dari manajemen ya Mas ya.
1: Oke, baik.
0: Itu bisa aja kayak misalkan kalau sistem peminjaman itu apakah mungkin akan dibayar full oleh klub yang akan meminjamnya, atau mungkin 75%, 50%, atau mungkin 25%-nya dari nilai gaji yang mungkin yang diberikan oleh Persib. Nah, kalau aku lihat sih di situasi saat ini mungkin Persib pun ketika ada klub yang ingin meminjam Ramon dengan bisa nggak saya bayar 50%, kayaknya akan diberikan aja gitu kan. Karena Ramon pun kalau dipertahankan di skuad yang sekarang, dia nggak akan dapat tempat. Karena di posisinya saat ini tuh selain Bahasa Sekulik yang sekarang performance-nya udah mulai baik, belum lagi kita akan lihat ada Ragnar Oratmarun yang mungkin ketika kita lihat di timnas dia posisinya di flank ya, di sisi sayap kiri atau kanan. Tapi secara saya cermati ternyata beberapa match ini sedang dicoba nih di posisi di belakang striker, atau mungkin ketika Bahasa Sekulik ini tidak hadir gitu kan di lapangan yang akan menggantikan posisinya itu kalau tidak William Baros adalah Ragnar Oratmarun.
1: Baik, wah luar biasa ya. Karena memang kadang ya seperti filosofi dari bola sendiri kan kulit bundar gitu kan. Jadi ada kalanya ups and down ya. Jadi harus ada rotasi gitu kan ya. Beralih betul, gitu, rolling dan lain-lain.
0: Ya, tapi kan Persib besok akan tampil ya Mas ya di playoff ACL 2 ya, di mana kita akan melawan Manila Digger nih. Ketika mungkin kita lolos nih ke fase ACL 2, kita sudah melihat nih drawing kemarin bahwa kita tuh satu tim dengan dari FC Seoul, Melbourne City dan juga salah satu klub dari Vietnam yang memang notabene mereka adalah langganan ya di kompetisi Champion Asia ini. Nah ini kan cukup berat. Nah saya juga ngedengar beberapa kabar bahwa kalau misalkan Persib lolos nih di ACL 2 kemungkinan akan menambah beberapa pemain asing. Mungkin itu di satu atau dua, dan untuk pemain lokal kemungkinan di satu. Itu baru simpang siur ya. Tapi kalau misalkan itu terjadi memang kalau aku lihat tuh memang Persib butuh deh. Kalau misalkan nanti lolos ke ACL 2 kita perlu backup untuk kiper di posisi Teja siapa ketika Teja absen. Dan kita pun ketika main di 4 kompetisi gak mungkin ya kita bertumpu untuk di sisi depan ke Balsa Sekuli, dan di posisi back kiri kita bertumpu ke Eliano dan Tanamal, itu kurang.
1: Iya gitu. Siap, baik Kang, sudah bergabung di Radio Republik Indonesia Bandung, terima kasih Kang.
0: Ya sama-sama Mas.
1: Ya, pendengar baru saja Anda ikuti Sorotan Sore pada kesempatan kali ini hari Minggu ya, akhir pekan, dan juga di akhir Agustus ini tanggal 30. Tadi baru saja kami membahas mengenai Ramon dan juga pengenalan line up ya, pada musim yang baru nih di Liga 1. Lalu juga tadi kami sudah membahas mengenai jersey yang sekarang ini arahnya berbau-bau ke arah Spanyol gitu ya. Ini juga mengikuti dengan sponsorship-nya dengan Kelme begitu. Nanti akan kembali informasinya bersama kami di RRI Bandung, bersama Subina, juga bersama Princess Amel di sini. 97,6 FM.
2: Bandung sore ini.

Musim kemarau adalah suatu kondisi di mana berbagai daerah mengalami kekeringan atau kekurangan air dan tidak turun hujan. Di Indonesia, musim kemarau disebabkan oleh angin muson yang bertiup dari benua Australia. Dalam kondisi ini, angin muson timur membawa hawa panas yang berasal dari gurun Australia. Kemudian angin tersebut bergerak melewati Indonesia sehingga wilayah Nusantara mengalami musim kemarau. Maka dari itu, kita harus waspada terhadap bencana yang bisa terjadi ketika musim kemarau. Seperti kekeringan, kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, kondisi kemarau yang diiringi dengan kelembaban udara juga menjadi salah satu faktor yang akan berisiko menimbulkan beberapa penyakit penyerta musim kemarau yang perlu kita waspadai bersama. Di antaranya adalah diare, muntaber, influenza, infeksi saluran pernapasan atau ISPA, dan penyakit mata. Jagalah kebersihan, hemat air, dan lakukan tindakan pencegahan agar kita dapat meminimalisir risiko kebakaran hutan dan lahan, serta melindungi pasokan air bersih dan mata pencaharian. Kesadaran dan kerjasama masyarakat dalam menghadapi musim kemarau sangat penting untuk mengurangi dampak negatif dan memastikan kelangsungan hidup yang berkelanjutan.

0: Dari Bandung 97,6 FM mendengar pukul 17 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Kami juga sudah terhubung di sini bersama Kang Yanto yang akan melengkapi informasi Anda pada kesempatan kali ini ya dari tim Bandung Command Center. Kita sapa terlebih dahulu pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore Kang.
1: Selamat sore Kang.
0: Ya, gimana kabarnya nih Kang Yanto?
1: Alhamdulillah baik.
0: Siap, silahkan informasinya.
1: Baik, melaporkan langsung dari Bandung Command Center. Yang pertama yaitu titik CCTV. Yang pertama di arah utara ini di tempat di Gerlong. Untuk arus lalu lintasnya terpantau cukup ramai, didominasi oleh roda 2 dan roda 4. Saya juga cukup berat. Selanjutnya kita ke daerah Terminal Dago ini yang menuju ke daerah Lembang cukup macet ya, didominasi oleh roda 4 dan roda 2, dan untuk ke kota Bandungnya cukup lancar. Selanjutnya kita ke arah barat, ini tegasnya di arah Kebun Kopi. Untuk arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar, didominasi oleh roda 2 dan roda 4. Selanjutnya kita ke daerah Pasteur Dr. Dunjunan, ini arah Pascal. Untuk arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar, didominasi oleh roda 4 dan roda 2. Dan selanjutnya kita ke arah timur nih, di daerah Soekarno Tanggeri Bage. Untuk arus lalu lintasnya terpantau cukup ramai, didominasi oleh roda 2 dan roda 4. Dan yang selanjutnya ini di daerah Gasibu, untuk arus lalu lintasnya terpantau cukup ramai lancar, didominasi oleh roda 2 dan roda 4.
0: Siap. Jadi rata-rata karena mungkin ada yang liburan Kang ya, ada yang ramai gitu.
1: Iya. Betul. Di daerah Asia Afrika terpantau cukup ramai Kang.
0: Baik. Wisatawan. Lalu lintas seperti itu. Kalau cuaca gimana Kang?
1: Untuk cuaca terpantau untuk daerah Kota Bandung sendiri ini sampai malamnya terpantau cerah ya dari BMKG.
0: Siap, cerah. Sudah bisa diupdate kah untuk harga kepok emas Kang?
1: Untuk sekarang lagi maintenance Kang.
0: Maintenance masih baik. Agenda pimpinan adakah?
1: Agenda pimpinan tadi paling pagi pada jam 8. Adanya Gebiar Bandung Utama ini.
0: Siap kegiatan itu. Laporan kejadian adakah Kang?
1: Untuk saat ini

0: Nihil, laporan kejadian.
1: Pada tadi mau.
0: Gimana?
1: Pada tadi malam pada 12.21 ini terjadinya terdapat seorang tidak sadarkan diri membutuhkan tempat medis, lokasinya di Jalan Cibogo Sukawarna. Yang selanjutnya.
0: Siap, baik. Terima kasih Kang sudah bergabung di Radio Republik Indonesia. Pendengar, baru saja Anda ikuti laporan informasinya dari tim Bandung Command Center bersama Kang Yanto tadi meliputi informasi lalu lintas, cuaca, harga kebutuhan pokok masyarakat masih belum bisa diupdate karena maintenance. Adapun agenda pimpinan dan juga laporan kejadian pendengar. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Bandung.
2: Aksi pembegalan yang melibatkan pengendara motor semakin kerap terjadi. Tindakan kriminal tersebut memakan korban dari berbagai kalangan. Kejahatan memang dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Hal yang harus kita lakukan adalah mengantisipasi untuk menghadapi segala kemungkinan terburuk. Supaya lebih aman berkendara, kita bisa melakukan hal-hal berikut ini. Pertama, jangan memakai atau menggunakan barang berharga yang kita miliki di jalan. Karena hal tersebut bisa mengundang penjahat. Kemudian periksa kelengkapan berkendara dan kondisi motor seperti helm dan jaket. Berikutnya, cek kondisi motor untuk mengantisipasi terjadinya masalah pada motor yang dapat memaksa kita menghentikan motor. Pergi beramai-ramai, hindari pergi keluar dengan motor sendirian di malam hari. Hindari tempat atau jalanan yang sepi. Tetap tenang, jangan panik dan takut apabila ternyata mengalami pembegalan atau aksi kejahatan lainnya. Ulur waktu, lalu coba untuk minta pertolongan pada orang lain. Amati keadaan seandainya mengalami atau melihat kejadian pembegalan. Amati ciri-ciri dan wajah pelaku. Perhatikan pula hal lain yang dapat membantu polisi untuk menangkap pelaku kejahatan. Segera lapor ke polisi. Jangan lupa untuk tetap berdoa agar kita selamat saat berkendara.
3: Tahukah Anda bahwa Kuningan memiliki julukan sebagai Kota Kuda? Julukan ini bukan sekedar sebutan tanpa makna. Dalam jurnal Prihandini dan Umami berjudul Sejarah Penggunaan Patung Kuda sebagai Ikon Kota Kuningan dijelaskan bahwa sebutan ini berakar dari kisah kepahlawanan Adipati Ewangga, tokoh pemberani yang memiliki kuda setia bernama Si Windu. Kuda inilah yang menjadi simbol kekuatan, keberanian, dan kesetiaan dalam perjuangan rakyat Kuningan. Hingga hari ini, patung kuda berdiri megah di pusat kota, sementara siluetnya terukir dalam lambang daerah. Sebuah simbol yang menggambarkan semangat juang, kegagahan, dan keteguhan masyarakat Kuningan dari masa ke masa. Kuningan bukan hanya tanah yang asri dan sejuk, tapi juga tanah para pejuang dengan jiwa yang tak pernah padam. Inilah Kuningan, Kota Kuda, kota dengan semangat yang gagah, tangguh, dan lestari.

0: Lagu tadi pendengar mendengarkan mengantarkan kita menuju menit 42 lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat dan masih bersama Subina di sini. Kami informasikan Anda akan mengikuti inspirasi hari ini bersama narasumber Ustadz Saifuddin LCMAG dengan topik dusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan azan maghrib untuk wilayah daerah Bandung dan sekitarnya akan berkumandang nanti pukul 17.57 menit waktu Indonesia Barat.
1: Lahu bil huda wa dinil haq liyudhhiru 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun berada, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan keberkahan dan bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika menghadapi berbagai persoalan meniti kehidupan ini, senantiasa terbimbing pada jalan yang benar, jalan yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam hadis sahih, dalam kitab sahih oleh Imam Al-Bukhari diriwayatkan di sana, Akhbarani Mansur qala sami'tu Rib'i ibn Hirash yakul sami'tu Aliyan yakulu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la takdzibu alayya fa innahu man kadzaba alayya falyalij an-nar. Dari Ali bin Al-Ja'd, dia berkata, kami diberitahu oleh Syu'bah, dia berkata, kami diberitahu oleh Mansur, dia berkata, aku mendengar Rib'i bin Hirash berkata, aku mendengar Ali berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la takdzibu alayya, janganlah kalian berdusta atas namaku. Fa inna man kadzaba alayya, barang siapa yang berdusta menggunakan namaku atau atas namaku, fal yalijin nar, maka masuklah dia ke dalam neraka. Hadis ini menjelaskan tentang etika seseorang dalam menyampaikan segala sesuatu, terkhusus tentang berita informasi yang dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kalanya riwayat itu benar datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu benar, para ulama kemudian membuat kaidah bahwa sebuah riwayat itu disebut dengan riwayat sahih, yaitu riwayat yang memenuhi syarat-syaratnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika disampaikan benar adanya. Namun ada pula segolongan yang menyampaikan satu riwayat yang sejatinya bukan berasal dari Rasul, tapi demi meraih simpati orang lain, simpati masyarakat, simpati siapapun yang mendengarkannya, sehingga perkataan yang tidak jelas dari siapa dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini masuk dalam kategori kadzib, yaitu berdusta. Golongan inilah yang dikecam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan masuk dalam kategori orang yang pendusta, dan pendusta tempatnya tidak lain adalah neraka jahannam. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Bisa kita petik hikmah dari hadis ini. Di antaranya adalah, ketika dalam kehidupan sehari-hari, hendaklah tidak mudah bagi kita menyampaikan apapun informasi, apapun berita, apapun yang kita dapatkan, melainkan harus kita konfirmasi terlebih dahulu bahwa itu adalah benar adanya. Bahkan sesuatu yang benar pun belum tentu kita sebarkan apabila yang kita sebarkan itu adalah akan menimbulkan persoalan. Seseorang akan dimintai pertanggungjawaban atas ucapan-ucapan yang telah keluar dari lisannya. Ucapan, kata-kata yang keluar dari lisan tidak mungkin akan ditarik kembali, tidak akan kembali lagi ke dalam lisan kita. Sesuatu yang telah keluar, maka itu akan dimintai pertanggungjawaban, dan tentu kita akan diminta apakah kalimat itu benar atau tidak. Jika benar adanya dan membuahkan kebaikan, maka pahala kebaikan yang akan didapat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, jika yang keluar adalah kata-kata, kalimat, informasi, berita, apapun yang kebenarannya tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka itu masuk kategori kalimat yang su, kalimat yang buruk, kalimat yang hanya akan mendatangkan
keburukan atau dosa. Dan dosa atau keburukan dia bagaikan api bakar, api yang membakar kayu bakar. Dia akan menghabiskan amal-amal perbuatan baik seseorang. Maka semakin banyak keburukan seseorang, meski kebanyakan kebaikannya juga banyak, maka kebaikannya itu akan tergerus oleh keburukan-keburukan yang dilakukan. Kecuali bagi mereka orang-orang yang bertobat, memohon ampun kepada Allah, kemudian menghentikan apa yang telah dilakukan, kemudian menggantinya dengan amalan-amalan yang baik. Maka seorang mukmin tidaklah mengucapkan, tidaklah menyampaikan, tidaklah memberitahu apapun melainkan sesuatu yang baik. Bahkan ada kaidah, jika tidak bisa melakukan atau mengucapkan sesuatu yang baik, falyakun khairan aw liyasmut, maka hendaklah diam. Jika tidak bisa mengucapkan yang baik, maka yang terbaik adalah diam. Karena sesuatu itu akan kembali kepada diri masing-masing. Mudah-mudahan kita tergolong dari hamba-hamba Allah yang mampu mengoreksi diri kita sendiri, memfilter ucapan-ucapan kita, mengontrol ucapan-ucapan kita, dan mempertanggungjawabkan apa yang kita ucapkan di hadapan Allah ataupun di hadapan makhluknya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wa'adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pendengar, baru saja kami Radio Republik Indonesia Bandung mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah daerah Bandung dan sekitarnya. Saya Subina bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat melaksanakan ibadah salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin.
3: Abu Hurairah radhiyallahu an ia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah kalian untuk mengerjakan amal-amal saleh, karena akan terjadi bencana yang menyerupai malam yang gelap gulita, yaitu seseorang pada waktu pagi dia beriman, tetapi pada waktu sore dia kafir, atau pada waktu sore dia beriman, tetapi pada waktu paginya dia kafir. Dia rela menukar agamanya dengan sedikit keuntungan dunia. Hadis riwayat Muslim.

0: Peci hitam itu menggambarkan sisi budaya keindonesiaan.
1: Peci hitam sering dipakai pada acara kenegaraan, pelantikan pejabat, atau pada saat upacara bendera.
2: Peci hitam itu menggambarkan nasionalisme, karena peci hitam sangat bermakna politik pada zaman penjajahan.
3: Bung Karno adalah tokoh Indonesia yang identik mengenakan peci hitam, memaku memori masyarakat dunia. Peci hitam adalah bagian dari Bung Karno. Bung Karno adalah bagian dari masyarakat Indonesia. Peci hitam adalah bagian dari Indonesia.
4: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Hai Bestie, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan gak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah, akur.
4: Mual, muntah, badan lemas, dan sakit perut setelah mengkonsumsi.

Menghindari agar tidak keracunan makanan, pilih bahan makanan dengan bijak. Cuci sebelum memasaknya, selalu cuci tangan sebelum atau setelah menyiapkan makanan. Pisahkan makanan mentah dan jadi dalam lemari es. Masak makanan

0: Pernahkah Anda merasa panik saat ponsel tertinggal atau baterai tiba-tiba tinggal 1%? Tenang, Anda tidak sendiri. Di era digital seperti sekarang, ponsel bukan hanya alat komunikasi, tapi juga bisa menjadi jam, kamera, peta, dompet, bahkan teman setia kemanapun kita pergi. Nah, ada istilah untuk rasa cemas berlebihan saat jauh dari ponsel. Namanya nomofobia, singkatan dari no mobile phone phobia. Nomofobia adalah kondisi saat seseorang merasa gelisah atau takut ketika tidak bisa mengakses ponselnya. Entah karena kehabisan baterai, tidak ada sinyal, atau sekedar lupa membawanya. Gejalanya sederhana, tapi sering terjadi. Seperti terus mengecek ponsel meski tidak ada notifikasi, merasa tidak nyaman saat ponsel jauh dari jangkauan, atau sulit fokus tanpa layar di tangan. Ini bisa jadi tanda bahwa kita perlu memberi jeda. Karena sesekali jauh dari layar bukan berarti kita tertinggal. Justru bisa membantu kita lebih hadir, lebih tenang, dan lebih sadar.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar, pemerintah Kota Bandung memastikan proses pembongkaran untuk pembangunan depo bus rapid transit ya BRT di kawasan Terminal Cicaheum dan tetap memperhatikan hak para pedagang terdampak. Dan kompensasi ini dipastikan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti apa teknik pemberian kompensasi kepada para pedagang terdampak?

0: bisa kepleset, ketabrak, atau malah nyasar ke tukang cilok, Pak.
1: Wah, kalau nyasar ke tukang cilok sih, pasti mending, Ma. Asal jangan nyasar ke jalan tol.
0: Tapi emang sih, Pak, sepertinya harus ada solusi. Pemerintah perlu menyediakan tempat jualan yang layak. Kemudian pedagang juga harus paham batasannya. Kita semua kan butuh jalan yang aman, ya nggak sih?
1: Setuju, Ma. Trotoar itu buat yang berjalan, bukan yang berjualan.
0: Wah, itu bisa jadi slogan loh, Pak.
1: Oh iya ya?
0: Trotoar, tempat berjalan, bukan berjualan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak.
2: Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya menteri ATR aja yang jadi komitenya. Nanti dewan pengawasnya monggo dari berbagai unsur.
0: Badan Riset dan Inovasi atau BRIN

koordinasi dan efektivitas kinerja. Israel menutup akses Al-Mughayir di tepi barat selama 20 jam. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

Tentara Nasional Indonesia TNI terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla dengan mengerahkan personil penyuluh di sejumlah wilayah yang membutuhkan dukungan. Pengerahan dilakukan secara bertahap melalui serpas udara dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur sejak 24 hingga 27 Agustus 2026. Personil yang dikerahkan berjumlah 583 orang terdiri dari 50 perwira tinggi atau pati dan 533 perwira menengah atau pamen yang berasal dari

0: Nanti Bapak bikin draft, kita yang tukang dorong.
1: Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya.
2: Komisi 2 DPR RI mengusulkan perubahan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dan kinerja. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengusulkan Menteri ATR BPN menjadi satu-satunya anggota komite, sementara Dewan Pengawas memiliki jenjang jabatan struktural di bawah Menteri. Ia menilai struktur Komite Badan Bank Tanah perlu disederhanakan agar koordinasi kebijakan lebih mudah dilakukan.
0: Gak apa-apa, nanti Bapak bikin draft, kita yang tukang dorong.
1: Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya Menteri ATR aja yang jadi komitenya.
0: Nanti Dewan Pengawasnya monggo dari berbagai unsur, kan? Karena Dewan Pengawas tentu harusnya levelingnya lebih rendah jabatan strukturalnya dibanding menteri. Kan yang penting diawasi dan berjalan dengan governance yang bagus dan prudent.
2: Sementara itu, PLT Kepala Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, menjelaskan struktur Badan Bank Tanah saat ini terdiri atas Badan Pelaksana, Dewan Pengawas, dan Komite. Dengan Badan Pelaksana dijalankan 2 pejabat karena posisi Kepala Badan masih kosong.
3: Komite memberikan arahan secara umum, pedoman 5 tahun, pedoman 25 tahun, dan pengesahan rencana kerja tahunan. Kemudian Sekretaris Komite melakukan beberapa pekerjaan monitoring dan melakukan pekerjaan administrasi.

Belum. Masih banyak yang asik bawa anaknya foto sama suami atau istrinya. Ada yang ngopi sambil sarungan. Itu lebih dibanggakan dibanding kemudian memposting apa yang Anda kerjakan sebagai

0: Ternyata dari publikasi informasi kinerja Bawaslu dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Supaya orang betah ketika datang ke Bawaslu dan merasakan manfaat atas kehadiran dan kinerja Bawaslu.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, penemuan

0: kolektif sekaligus mekanisme korektif yang sebelumnya dengan pendekatan one man one vote cenderung memperhadapkan antar kader yang potensial dan kemudian ada win dan lose.
1: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35

Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bandar Lampung, dan Pontianak, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin.

0: Kemudian untuk di tunggal putra, Ricardo berhasil mengalahkan pemain dari India yaitu Sona lewat dua game pertandingan langsung dengan skor 24-22, 21-19. Pertandingan yang berlangsung dengan alot di Gor Terpadu Ayan Pandega ini mampu memukau ribuan penonton hingga gemuruh sorak penonton pecah tatkala pertandingan berlangsung hingga malam hari. Ricardo mengakui bahwa permainan dari India sangat apik sehingga pertandingan berjalan dengan sengit hingga kerja ekstra.
1: Lawan juga sama siapa yang konsisten aja sih yang dia menang, cuman beberapa tadi belakangan dia ada sedikit kesalahan, jadi saya maafkan.
0: Usai pertandingan berlangsung, para supporter hingga keluar lapangan untuk menanti para fans atlet Indonesia yang telah berhasil menjuarai Politon International Challenge 2026 yang digelar di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dan hari ini merupakan hari terakhir yang telah dilaksanakan mengantarkan kabar baik bagi dunia olahraga bulu tangkis Indonesia. Dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Rocky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saya Andre Ardian yang akan menemani Anda di Bandung malam ini Minggu 30 Agustus 2026 dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Bandung malam ini.
0: Dan pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan mimbar agama Katolik di Pro 1 RRI Bandung.
2: Saudara-saudari pendengar yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam acara siaran kata agama Katolik, persembahan Sanggar Pratikara, Komisi Komsos Keuskupan Bandung, dan Radio Republik Indonesia Bandung. Tema renungan hari ini, Jalan Kebenaran dan Hidup. Naskah oleh Yohanes De Brito, analisis naskah

0: Bapak Octavianus Kana. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Selamat mendengarkan.
1: Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi, bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini, kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya. Percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Demikianlah Injil Tuhan.

Saudara-saudari pendengar terkasih, jalan menuju ke suatu kota itu banyak. Ada jalan yang lurus, jalannya bagus, tetapi agak jauh. Ada jalan pintas, lebih dekat, tetapi jalannya agak jelek, berkelok-kelok dan menanjak. Maka kalau orang mau pergi ke kota itu, harus berpikir-pikir lewat jalan mana. Jalan itu meski jauh, tetapi kalau itu menuju kepada tujuan, ya tidak menjadi soal. Demikian juga kalau orang harus pergi ke kota itu melalui jalan yang jelek dan menanjak. Kalau itu dapat sampai, itu pun juga tidak apa-apa. Yang paling menjengkelkan yaitu kalau ternyata jalan itu menyesatkan, tidak membawa orang sampai ke tujuannya. Yang dipersoalkan di sini adalah jalan menuju kerajaan surga atau jalan menuju kebahagiaan abadi. Banyak orang pada zaman sekarang ini mencoba mencari jalan menuju kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia ini maupun kebahagiaan di akhirat. Ada banyak golongan, kelompok atau sekte agama yang menawarkan jalan menuju kebahagiaan itu, tetapi tidak benar. Maka ada agama yang menawarkan sebagai satu-satunya agama yang paling benar di dunia ini, karena dianut banyak orang dan bahkan mengatakan bahwa agama lain itu sesat. Itulah sebabnya Tuhan Yesus dalam sabda perpisahannya mengatakan kepada para muridnya, "Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup." Yesus menyatakan kematiannya menjadi jalan bersatu kembali secara total dengan Bapa, Allah yang benar. Kematiannya membuka pintu gerbang surga, hidup kekal bersama Bapa. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dengan tetap setia, percaya kepada Yesus, di tengah-tengah kerasnya hidup dunia, kemuliaan surga akan mereka terima berkat kematiannya. Kematian Yesus tidak memutuskan persekutuan mereka dengannya. Apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dalam bacaan tadi, Yesus menjawab Thomas, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesuslah jalan menuju Bapa, Allah yang benar. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Inilah model jalan Yesus, jalan belas kasih yang diwartakan dan ditawarkan kepada siapapun di tengah jalan tol berarus homo homini lupus, manusia musuh bagi yang lain.

Saudara-saudari pendengar terkasih, Yesus adalah kebenaran. Berhadapan dengan Yesus berarti juga berhadapan dengan Bapa, Allah yang benar. Namun sekaligus kita berhadapan dengan diri sendiri dan dunia yang penuh kepalsuhan, kebohongan, tipu muslihat, sesat menyesatkan. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikian ditegaskan oleh Yesus. Yesus adalah hidup. Dengan kebangkitannya, Yesus mengalahkan kuasa maut. Roh Yesus adalah roh kehidupan. Spiritnya spirit kehidupan. Di luar Yesus adalah budaya kematian. Suka melakukan perusakan, penghancuran, penganiayaan, kekerasan, ancaman, teror dan pembunuhan. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Di sini Yesus menawarkan budaya alternatif, yaitu budaya kehidupan di tengah gencarnya tebaran dan taburan benih-benih budaya kematian. Demikian pula dalam kehidupan kita sendiri. Kita seringkali mengalami kekecewaan, apalagi di saat kita disakiti, menderita dan ditinggalkan. Tidak ada lagi harapan. Yang ada hanyalah putus asa dan semangat yang hilang. Maka, melalui bacaan hari ini, kita diminta untuk senantiasa menaruh kepercayaan kita kepada Allah. Allah satu-satunya sumber keselamatan dan sumber kehidupan. Meskipun kehidupan di dunia diancam oleh berbagai virus, wabah, kekerasan dan berbagai ancaman, percayalah bahwa Allah tetap akan menjaga dan melindungi kita semua. Kepercayaan dan kesetiaan kepada Allah senantiasa harus kita tampilkan dalam kehidupan konkret kita setiap hari. Jika kita percaya bahwa Allah sumber kehidupan kita, maka tentu kita akan mengalami kehidupan yang aman dan damai, meskipun kita berada di tengah badai yang datang silih berganti mengancam kehidupan kita.

Saudara-saudari pendengar terkasih, dalam firman ini Tuhan Yesus memberikan jaminan bahwa Ia adalah satu-satunya jalan ke surga, karena Dia adalah Putra Bapa sendiri yang membawa orang-orang yang mempercayakan diri kepadanya. Bahwa Yesus adalah jalan menuju Bapa telah berulang kali Ia katakan. Jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus ini membawa orang kepada kebenaran. Maka ciri jalan yang menuju kepada kebahagiaan atau kerajaan sorga adalah kebenaran. Artinya, melalui jalan ini, orang semakin menemukan kebenaran dalam hidupnya berdasarkan ajarannya, dan orang dapat semakin merasakan adanya kehidupan di antara orang-orang yang percaya kepadanya, yang berupa kedamaian, kerukunan, kebersamaan, dan persaudaraan yang membuat orang semakin bersuka cita. Sebaliknya, jalan yang tidak melalui Yesus, nampaknya jalan itu akan membawa orang kepada kebahagiaan, tetapi semu, karena tidak membawa kebenaran dan kehidupan. Yesus memberikan jaminan bahwa di rumah Bapa ada banyak tempat. Karena itu, Yesus pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Ini bukanlah janji kosong untuk menenangkan hati dan jiwa kita. Sebaliknya, ini adalah janji yang pasti, janji yang kekal yang menjamin kita yang telah percaya. Demikian pula iman kepercayaan kita bahwa Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Di dalam Yesus kita menemukan jalan menuju Bapa, jalan menuju surga yang kekal. Di dalam Yesus kita menemukan kebenaran sejati. Di dalam Dia ada hidup, hidup di dunia ini dan di dalam kekekalan nanti. Ada kalanya sebagai manusia kita meragukan keselamatan kita. Namun sebagai orang yang percaya, yakinlah dan peganglah janji dan jaminan Yesus. Kulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kata-kata Yesus adalah kata-kata Bapa sendiri. Ajaran Yesus adalah kehendak Bapa sendiri. Maka sungguh benar kalau Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa percaya kepadaku dan hidup, yaitu yang melaksanakan pekerjaan yang aku lakukan, nampaknya jalan itu sempit dan terjal, namun membawa orang kepada kehidupan kekal. Saudara-saudari pendengar terkasih, marilah kita berdoa. Syukur dan terima kasih kami padamu ya Tuhan, karena Engkau telah menunjukkan jalan kebenaran itu kepada kami, dan kami Kau perkenankan untuk mengikutinya. Tuntun dan temani kami senantiasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.

107,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar masih di Bandung malam ini barengan Rey Ardian sampai jam 12 malam nanti. Tadi kita udah sama-sama menyimak mimbar agama Katolik di Pro 1 RRI Bandung. Apa kabar Anda pendengar di Bandung malam ini? Sesaat lagi kami hadirkan siaran Ngobras, ngobrol bareng komunitas dengan Gelanggang Hijau Indonesia. Tapi sebelum itu seperti biasa kita sama-sama simak dulu drama radio yang satu ini dengan judul Terenyuh di Pro 1 RRI Bandung.

Ternyata dari hasil tes, saya positif COVID. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana dengan keluarga saya? Perlakuan apa yang akan kami terima dari masyarakat? Kasihan anak dan istriku. Kalian yang sabar ya. Nah, istriku. Ya Allah, kuatkan kami sekeluarga dalam menghadapi ujian yang Engkau berikan ini ya Allah.

0: Kang Yus, Bu Dewi, kabarnya Pak Eje positif COVID ya?
1: Iya tuh, dia itu positif. Amit-amit.
2: Wah, bahaya tuh buat kita. Harusnya semua jalan menuju ke rumahnya ditutup.
0: Bener tuh, harus ditutup.
1: Saya takut dia menyebarkan kepada kita dan masyarakat.
0: Saya juga sama tuh, takut Bu.
2: Kita lapor saja ke Pak RT kalau Pak Eje positif COVID.
0: Pokoknya dia dan keluarganya harus diam di rumah, gak boleh kemana-mana.
2: Betul.
1: Iya tuh, benar. Jangan sampai deh kita kena juga.
2: Bahaya tuh buat kita-kita kalau dia menyebarkannya.
1: Gimana pun caranya, jalan rumah Pak Eja itu harus ditutup.
0: Pokoknya harus ditutup.
2: Kita langsung saja lapor ke Pak RT. Kang Acil, Bu Dewi, ayo kita berangkat.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Oh, ada apa nih Pak Yus dan Bu Dewi?
0: Begini Pak RT.
1: Silakan, silakan duduk. Duduk dulu. Gimana, gimana?
0: Pak EJ kan positif COVID. Bagaimana dengan masyarakat lainnya? Mereka takut tertular.
1: Oh, masalah itu. Saya sudah dapat kabarnya, malah Pak RW juga sudah tahu.
2: Kenapa atuh kalau sudah tahu mah? Malah diam saja. Bertindak, cepat bertindak.
1: Tenang, Bu. Masalahnya sudah dibicarakan dengan aparat lain.
0: Bagusnya ditutup saja jalan menuju ke rumahnya.
1: Tidak segampang itu kita memutuskan untuk ditutup. Banyak hal yang harus dipertimbangkan.
2: Sudah. Jangan banyak aturan, tutup saja. Sekarang udah tutup.
1: Tenang, Bapak Ibu. Jangan mengambil keputusan tanpa diperhitungkan.
2: Iya, tapi kan kalau tidak ditutup, nanti akan menyebarkan kepada orang lain loh Pak RT.
0: Sudah, tutup saja sebelum banyak warga yang tertular.
1: Kalau kita menutup jalan itu, banyak yang harus jadi pertimbangannya.
2: Alah, Pak RT, ribet amat sih. Cuman tutup jalan aja kok susah.
0: Iya nih Pak RT, gak sayang sama warganya sendiri.
1: Bukan begitu Bapak Ibu. Tapi kita harus memperhitungkan segalanya.
0: Ah, banyak alasan.
2: Iya ya, Pak RT parah. Udah, ulang aja yuk.
0: Iya, kita saja yang nutupnya.

0: Gimana kita sekarang?
1: Emangnya kenapa, Pak?
0: Ibu lihat sendiri, warga sudah menutup semua jalan ke rumah kita, Bu.
1: Iya, Pak. Ibu juga bingung harus bagaimana.
0: Kasihan sama anak-anak. Mereka pasti malu kalau bertemu dengan teman-temannya nanti, Bu.
1: Ibu juga takut. Mereka dikucilkan oleh warga di sini.

Ya Allah, mengapa ini terjadi ya Allah? Apakah yang terpapar COVID merupakan aib bagi warga ya Allah, sehingga harus mengucilkan saya dan keluarga? Saya menyesal telah menghadiri pertemuan dengan para relasi. Kalau tidak pergi, mungkin saya tidak seperti ini ya Allah. Mengapa saya harus mengalami dan menderita ya Allah? Mengapa ya Allah?

0: Ada apa ini, Pak Acil, Pak Ius, Bu Dewi?
1: Oh, ada Pak RW. Ini Pak RW. Kita nutup jalan ke rumah Pak EJ.
2: Pak EJ kena COVID loh, Pak RW.
0: Oh itu, saya sudah tahu. Makanya saya kesini dan mau ke rumah Pak EJ.
2: Jangan, jangan Pak RW, jangan. Nanti Pak RW tertular loh. Jangan Pak RW.
0: Tenang saja Bu Dewi. Yang penting kita jaga jarak. Terus ngomong-ngomong, kenapa jalan ini ditutup?
1: Biar Pak EJ dan keluarganya tidak bisa lewat. Iya Pak RW, biar mereka itu tidak mengeluarkan penyakitnya.
0: Pak Acil, Pak Ius, Bu Dewi, sebaiknya kita tidak bertindak sepihak.
2: Pak RW ini bagaimana sih?
1: Kita takut ketularan, Pak RW.
0: Kita boleh takut, tapi tidak mesti seperti ini juga.
1: Memang kita harus bagaimana, Pak RW?
0: Kita tidak boleh menutup jalan ke rumah Pak EJ, apalagi mengucilkannya.
2: Tapi kan kita takut lah, Pak. Ini bahaya, bahaya, betul nggak?
1: Saya takut tertular.
0: Ya, kita semua takut tertular. Tapi kita jangan malah membuat mereka lebih terpuruk. Harusnya kita memberikan semangat agar mereka cepat sembuh.
2: Pak RW ini punya nyawa berapa sih?
0: Pak Acil, Pak Yus, Bu Dewi, ketika ada warga yang terpapar COVID-19, kita tidak perlu bertindak secara berlebihan. Yang penting, kita tetap jaga jarak dengan mereka.
1: Walaupun jaga jarak, tetap saja kita takut.
0: Ya. Yang jelas, kita harus tetap melaksanakan protokol kesehatan.
1: Terus kita harus bagaimana sekarang?
0: Gak usah ditutup jalannya. Bongkar lagi. Ini kan jalan umum, bukan jalan yang hanya menuju ke rumah Pak EJ. Banyak sekali orang yang melewati jalan ini. Yang penting, kita tetap menjaga kesehatan dan disiplin laksanakan protokol kesehatan.

1973, saat sang pencipta lagu ini, Titiek Puspa, melihat pengorbanan seorang istri yang suaminya bertugas dalam perjuangan pembebasan Irian Jaya. Bagi seorang Titiek Puspa yang merasakan bagaimana kondisi bangsa saat masa penjajahan, melihat perjuangan rakyat dan tokoh bangsa untuk mendapatkan kemerdekaan, tentu akan benar-benar menghargai arti dari kemerdekaan Indonesia.

0: Bandung malam ini.
1: FM Pro 1 RRI Bandung, pendengar masih di Bandung malam ini bareng Ardian sampai jam 12 malam nanti. Seperti biasa di jam 8 kita hadirkan ngobrol-ngobrol bareng komunitas. Kali ini bareng komunitas Gelanggang Hijau Indonesia. Luar biasa, pendengar, langsung aja kita kenalan. Di tengah studio Pro 1 RRI Bandung udah ada dua orang yang keren banget nih. Langsung kita sapa. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam, selamat malam Kang.
1: Kabar baik? Kabar baik, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah.
1: Ini asli Sunda ya, tadi ya udah ngobrol Sunda dua-duanya. Ini gimana tadi perjalanan dari mana nih? Ada titik kumpul dulu mungkin sebelum kesini atau dari rumah masing-masing?
2: Kebetulan Ki, kita tadi dari daerah Alun-Alun Kang, baru rapat biasa.
1: Baru rapat, oh baru beres kerja ya ternyata langsung kesini.
3: Buat program selanjutnya.
1: Buat program selanjutnya, waduh ini menarik banget, jadi penasaran pengen ngobrol-ngobrol programnya ada apa aja. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu sama pendengar, sekalian sapa dulu pendengar Pro 1 RRI Bandung. Boleh kenalan dari siapa dulu?
3: Okay, perkenalkan namaku Fitria Putri, bisa dipanggil Yaya.
1: Fitria Putri, dipanggilnya Yaya ya?
3: Iya.
1: Fitria Putri ini di Gelanggang Hijau Indonesia ini sebagai apa nih?
3: Sebagai sekretaris umum.
1: Sebagai sekretaris umum, keren. Terus lanjut.
2: Perkenalkan semuanya, saya Azmi dari Gelanggang Hijau Indonesia. Saya di sini sebagai ketua divisi Education and Curriculum, Kang.
1: Wow, keren banget. Nah ini ngomong-ngomong juga sambil kenalan sama pendengar, Gelanggang Hijau Indonesia ini tuh apa sih?
3: Okay, Gelanggang Hijau. Mungkin orang-orang familiarnya sama gelanggang olahraga gitu ya Kang. Tapi kalau kami Gelanggang Hijau, ya komunitas atau organisasi yang mengajak anak muda di Bandung khususnya untuk peduli melek terhadap isu-isu lingkungan yang ada. Itu
1: wah, luar biasa. Ini Gelanggang Hijau ini ada dari kapan, Kak?
2: Kalau untuk Gelanggang Hijau sendiri sih, Kang, kita didirikannya di tanggal 28 Maret ya, 2022 gitu. Berarti terhitung hingga saat ini kita udah 4 tahun lebih ya. Cuman kalau untuk Gelanggang Hijaunya sendiri itu kita rebranding karena dulu kitanya dari Green Generation Jawa Barat. Kita rebranding ke Gelanggang Hijau Indonesia itu di tanggal 23 Desember 2023 seperti itu.
1: Ini pasca pandemi banget ya.
2: Iya betul.
1: Langsung bikin komunitas. Ini bentukannya komunitas open community apa gimana, Kak?
2: Dulunya sih kita lebih ke NGO ya, organisasi non-profit gitu. Cuman karena memang kita rebranding, jadi kita menjadi komunitas seperti itu, Kak.
1: Luar biasa. Tapi ini tuh komunitas ini tuh hadir apakah gara-gara dulunya punya satu isu mungkin yang pengen di
2: betul.
1: selesaikan atau gimana, Kak?
3: Iya. Kami sendiri ya bergerak dari keresahan ya, Kak. Karena yang bisa kita lihat sekarang anak-anak muda itu udah aware sebenarnya, tapi mereka kebingungan dari mana dulu nih mulainya. Kami hadir sebagai wadah untuk anak-anak muda yang mau memulai peduli terhadap lingkungan
1: ya. Wah, luar biasa. Ini kalian by the way dipertemukan di mana sih?
3: Gimana?
1: Maksudnya komunitas ini tuh dipertemukan oleh siapa dan di mana gitu? Apakah dari kampus awalnya atau memang masyarakat yang memang ketemu ya out of nowhere aja gitu?
2: Sebenarnya sih dulu kita aktif di segala forum organisasi kepemudaan ya, seperti kayak mungkin yang biasa kenal FOJB gitu, forum OSIS Kota Bandung dan lain-lain gitu ya. Cuman memang kita dulu menginduknya dari Green Generation gitu, yang memang itu dulu ada di Kalimantan, Kak, kayak gitu. Cuman karena kita menginisiasi di Bandung, jadi untuk berdiri di kaki sendiri, why not gitu ya.
3: Why not.
1: Keren banget, berarti memang ini pertemuan di jalan ya, Kak ya. Seiring berjalannya kegiatan gitu ketemu lah gitu. Luar biasa. Berarti udah kehitung 4 tahun ya.
2: 4 tahun.
1: Sejauh ini udah berapa banyak kepengurusan atau anggota? Atau gimana nih sistemnya?
3: Oh, kalau kami sih dulu emang rekrut gitu ya sistemnya. Tapi kalau untuk setiap aksi, kami juga buka volunteer atau relawan. Nah, kalau misalnya dihitung relawan ya lebih dari 300 orang lebih yang pernah ikut kami. Cuma untuk struktur organisasi sendiri untuk sekarang yang aktif menjadi pengurus inti sekitar 12 orang.
1: Oh, 12 orang ya, luar biasa. Ini tuh berangkat dari pada keresahan lingkungan kan ya. Nah, kalau misalkan kita ngobrolin soal lingkungan nih, yang dilihat lingkungan hari ini tuh kayak gimana sih?
2: Wah, kalau lingkungan sih sangat luas ya kayak. Yeah. Cuman kalau untuk Kota Bandung sendiri sih, yang kita aktif di Kota Bandung, kita lebih fokus ke isu persampahan. Karena mungkin ya sebagaimana kita tahu gitu ya, Kota Bandung kan pernah terjadi tragedi
3: meledaknya
2: TPA Lewi Gajah gitu ya, HPSN dari situ. Jadi kita memang inklusivitas kita dalam membangun program juga itu lebih ke isu persampahan. Cuman di sisi lain kita juga masih ada fokus-fokus yang lain gitu. Cuman kalau untuk lingkungan sendiri ya, bisa dirasakan sendiri gitu oleh para pendengar ya, bahwa Bandung sudah tidak sedingin dulu.
1: Benar ya, gitu. Harus di riset lagi ke setelan pabrik gimana
3: kira-kira caranya. Nah, caranya. Itu dia. Kenapa sih gitu? Ada apa?
1: Kenapa kalau misalkan sekarang melihat sampah gitu ya, sebetulnya banyak juga apa mungkin mahasiswa dan juga komunitas-komunitas yang sebetulnya bergerak juga di lingkungan gitu. Kira-kira apa sih yang bikin isu ini tuh susah untuk diselesaikan, Kak?
3: Okay. Karena kami bergeraknya dari aksi akar rumput gitu ya, Kak. Kalau emang nggak bisa dalam satu malam nih menyelesaikan semua masalah yang ada. Tapi kalau bicara soal permasalahan, udah ada ini, udah ada itu, lebih ke awareness atau kesadarannya itu tidak dibarengi dengan aksi. Nah, makanya program-program kami banyaknya adalah aksi nyata gitu. Okay. Meskipun, oh tapi kan cuma, misalnya orang-orang cuma ngambil sampah aja, cuma ngumpulin aja. Enggak, lebih dari itu, kami juga menebar kesadaran kepada orang-orang yang mungkin melihat isu lingkungan adalah, oh bukan bagian saya, seperti itu sih.
1: Benar-benar, jadinya ya benar sih aksi nyatanya kurang gitu ya, sehingga mungkin yang terjadi adalah seremonial saja.
2: Yes. Betul.
1: Ya kan, kampanye-kampanye yang udah di hari itu aja gitu ya. Waduh. Tapi ini Gelanggang Hijau Indonesia ini menyasar kalangan mana nih? Anak muda kah? Atau memang ada target khusus gak sih secara range usia gitu atau generasi?
2: Kalau secara range sih kita lebih ke anak muda ya kayak. Di umur mungkin 14 sampai ke 24 tahun gitu. Karena memang kita juga memiliki kaderisasi yang sangat mengedukatif terhadap lingkungan gitu. Jadi yang kita harapkan sih, kenapa kita menyasar anak muda, ketika anak muda ini mungkin nanti pulang ke kampungnya, kayak misalkan ada orang yang merantau ke Bandung atau mahasiswa yang lagi di Bandung gitu, terus mereka pulang ke lingkungan rumahnya dan mereka bisa mengaplikasikan apa yang dia dapat di Gelanggang Hijau Indonesia ini gitu sih.
1: Ini mungkin ada strategi khusus nggak sih buat ngajak anak muda sekarang tuh kan apa ya, sekarang digitalisasi udah luar biasa tinggi kemana-mana gitu ya, sampai mungkin juga jadi justru itu apa ya, jadi satu hal yang meninggalkan di apa namanya, kenyataan gitu, kehidupan nyata gitu, realitanya jadi ketinggalan gitu ya, gara-gara memang sekarang internet ini banget, melesat banget gitu. Itu juga jadi satu fokusnya kalian gak?
3: Betul, sebetulnya itu tantangan juga apa ya, chance atau kesempatan. Yeah. Nah, pintar-pintar kami semua untuk mengemas si kegiatan ini seperti apa, antara digital dan juga di realita gitu ya, atau aksi nyatanya itu. Nah, maka dari itu beberapa program yang telah kami lakukan, kami mengintegrasikan digitalisasi juga ya traditional living yang emang udah ada dari dulu gitu. Contohnya kami pernah mengadakan APJB. Nah, APJB ini aksi pelajar jaga bumi di sana. Kami di sana bukan hanya mengedukasi anak muda, tapi juga ada output mereka mau menggelar aksi nyata gitu di daerahnya masing-masing.
1: Wow, luar biasa, dan tentunya juga masih banyak lagi ya program yang sudah terlaksana dan akan terlaksana ya.
3: Betul.
1: Nah, kita bakalan ngobrol-ngobrol soal program apa yang sedang atau sudah terlaksana bersama Gelanggang Hijau Indonesia. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap di Ngobras Ngobrol bareng komunitas setelah yang satu ini.

Dalam dunia digital yang semakin terbuka, kita sering berbagi foto, lokasi, atau tanggal lahir yang tanpa sadar sudah menyebarkan data pribadi kita. Menurut Patroli Cyber, sembarangan membagikan tanggal lahir atau menampilkan lokasi di postingan dapat membuka celah bagi peretas dan penipuan. Juga mengunggah kartu identitas, kartu kredit, atau data sensitif lainnya di akun media sosial dapat memicu peretasan akun. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Sembunyikan tanggal lahir di profil kita. Jangan pasang lokasi di setiap postingan. Pilih teman atau followers yang kita kenal sebenar-benarnya. Ingat, data pribadi adalah aset berharga yang perlu kita jaga. Gunakan media sosial dengan bijak, berbagi tetapi berkesadaran, karena keselamatan digital adalah tanggung jawab kita bersama.

0: 107,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar masih di Ngobras Ngobrol bareng komunitas di Bandung malam ini.
1: Bandung malam ini.
0: Nah, pendengar di Bandung malam ini, tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama gelanggang hijau Indonesia. Tadi ngobrolin soal sejarahnya mereka. Dari kapan ada? Dan ternyata dari 2021 ya, ralat tadi. Berarti udah kurang lebih 5 tahun udah berjalan luar biasa. Tadi kita juga udah kenalan sama gelanggang hijau Indonesia, ada siapa aja di dalamnya gitu. Terus nih yang bikin penasaran, udah punya program apa aja nih si gelanggang Indonesia ini dan apa yang akan datang mungkin? Boleh? Yuk.
2: Oke, untuk program gelanggang hijau sendiri sih Kak, kita dari 2021 awalnya kita bikin program namanya itu BLP, Bumi ya. Lestari Project. Jadi itu tuh menyasar memang anak muda yang mungkin anak sekolahan sampai anak kuliahan yang awal-awal mungkin ya. Nah itu tuh kita di situ dikasih pematerian kayak semacam seminar dan webinar. Dan afternya tuh kita harus bikin aksi gitu. Okay. Jadi dari kita udah kasih nih edukasinya terkait lingkungan kayak gimana. Nah terus si volunteer-volunteernya itu nanti kita suruh bikin aksi gitu. Jadi kita udah kasih apa ya namanya, kasih bekalnya lah ya. Terus kita kasih suruh aksi dan itu mungkin jadi pionir program kita di awal gitu. Namanya Bumi Lestari Project dan alhamdulillahnya cukup banyak volunteernya. Sampai kalau gak salah 150 orang tergabung di dalam volunteer itu. Dan karena memang cakupannya se-Jawa Barat sih ya dulu ya, belum mengerucut jadi Bandung gitu. Dan sekarang membesar lagi jadi se-Indonesia gitu. Ya gitu sih mungkin.
0: Ini tapi masih berjalan program itu sampai sekarang?
2: Nah untuk BLP sendiri sekarang berganti nama menjadi APJB. Okay. Akademi Belajar Jaga Bumi. Untuk proyeknya masih sama. Kita mendatangkan narasumber-narasumber yang memang berkecimpung di dunia lingkungan. Kayak emang ekspertisnya lah kayak gitu. Dan memang di akhirnya kita kasih juga aksi-aksi lah nyata gitu. Jadi di kelompokan-kelompokan biasanya per wilayah, kayak misalkan kalau misalkan Cimahi ya bikin aksinya di Cimahi. Kalau misalkan Bandung Barat di Bandung Barat, terus kalau misalkan kabupaten di kabupaten, bahkan sampai ke Tasik dan Garut sih kita waktu itu pernah bikin juga di sana.
0: Wow, keren banget. Mudah-mudahan juga sampai se-Indonesia dan mendunia ya.
2: Amin amin.
0: Terus ada program apa lagi nih?
3: Ya, selanjutnya tadi ya berbicara tentang perpaduan antara digitalisasi nih dan dunia sekarang yang udah tidak bisa terlepas dari teknologi. Tapi di situ juga kami punya kesempatan untuk mengadakan namanya Rewatch. Kalau teman-teman Rewatch itu stands for Ramadan Zero Waste Challenge.
0: Wow.
3: Ya. Yuk, waktu Ramadan kami menginisiasi program siapapun dimanapun bisa ikutan. Caranya ya tinggal apa? Daftarkan diri dan mereka harus berkomitmen untuk melakukan challenge itu. Challenge-nya gimana? Mulai dari hal sederhana mematikan lampu kalau tidak dipakai, atau bawa tumbler kemana-mana, bawa lunchbox, jajan minim sampah, kayak gitu.
0: Luar biasa, ini berarti khusus di bulan Ramadan ya? Apa gimana? Di bulan Ramadan setiap tahun ya, berarti udah 5 kali jalan?
3: Belum, ini baru di 2 tahun lalu.
0: Oke. Nah ini biasanya gimana sih caranya biar masyarakat tuh bisa terlibat gitu? Entah itu menjadi relawan atau misalkan terlibat dalam program tersebut gitu biasanya. Adakah open pendaftaran?
2: Ya biasanya kita hamin seminggu sebelum acara kita melakukan open recruitment volunteer ya. Selain open recruitment volunteer kita juga mengajak anak muda atau kaum muda. Biasanya kita sih sebutnya Sobat Hijau ya.
3: Sobat Hijau.
2: Biasanya kita mengajak Sobat Hijau untuk ya ikut jadi panitia juga gitu. Jadi mungkin dari volunteer mereka jadi panitia, dari panitia mungkin nanti bisa join juga sama kita gitu. Cuman ya biasanya kita open volunteer di Instagram kami gelanggang hijau.id gitu. Dan untuk mencangkup lebih luas lagi sih biasanya kita banyak media partner ya kayak gitu.
0: Agar
2: informasinya tersampaikan ke anak muda se-Indonesia.
3: Iya, dan juga mengajak atau ini mengundang komunitas-komunitas betul. Yang serupa gitu Kak.
2: Biasanya kita juga kolaborasi gitu.
0: Nah, biasanya kolaborasi dengan sektor manapun nih, mana aja nih? Nah,
2: biasanya selain tadi program 2 yang sudah kita sebutkan sih Kak, kita biasanya ada partner kami di Majalaya ya. Yayasan Sawung Monteng namanya. Biasanya kita setahun sekali ke sana.
3: Iya, program kami namanya Distari Tarapo.
2: Distari Tarapo.
0: Distari Tarapo.
2: Nah, Distari Tarapo ini singkatan dari diskusi alam lestari tanam merawat pohon.
0: Okay.
2: Alhamdulillahnya program ini sih sudah berjalan dari awal kita terbentuk ya sampai sekarang juga kita masih sering gitu ke sana. Itu kita sama Yayasan Sawung Monteng gitu. Terus kalau misalkan untuk campaign kayak misalkan clean up dan lain-lain itu sih kita kolaborasinya dengan XR Bandung, Extension Rebellion, kayak gitu.
0: Terus kemarin juga ini ada komunitas namanya River apa namanya?
3: River Clean Up.
0: Yeah. Itu juga kolaborasi ya?
2: Betul betul. Dulu juga kita kolaborasi sama River Clean Up dan kita juga terinspirasi dari, program mereka
3: program
2: ya.
3: Karena terutama untuk sungai.
2: Betul ya. Karena River Clean Up kan. Membersihkan di kawasan sungai ya. Nah kita lebih membersihkan di kawasan urban. Jadi kita punya program juga namanya Urban Clean Up.
0: Wow keren ini, jadi bagi-bagi tugas ya.
2: Betul.
0: Di setiap lingkungan ada. Ini ada support sistemnya dari mana gitu, sektor mana yang support gak?
3: Oh.
0: Atau belum?
2: Kalau untuk support sendiri sih biasanya kita swadaya ya.
0: Swadaya, wah luar
3: tapi
0: biasa.
3: Tapi kemarin kami sempat juga disupport sama Beri Dampak.
0: Betul. Oke. Harusnya banyak nih yang support nih, keren banget ini gerakannya. Coba kalau yang mau support ini kira-kira bisa menghubungi kemana?
2: Oh bisa langsung DM aja Instagram kita atau enggak email ya.
3: Gelanggang Hijau.
0: Gelanggang Hijau Indonesia ya. Luar biasa, keren banget. Dan tentunya juga bagi Anda pendengar yang ingin bertanya atau sekedar menyapa, boleh melalui WhatsApp kami di 0811-220-9760 atau bisa juga melalui line interaktif kami di 727-8978 atau di 727-5551. Kami akan kembali setelah yang satu ini, tetap di Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nah, pendengar bagi Anda yang ingin bertanya di Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas, boleh langsung aja WhatsApp ke 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Bisa juga melalui line interaktif bareng Teh Amel di 727-5551. Nanti Teh Amel bakalan nyambungin langsung ke studio. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang udah masuk ke WhatsApp-nya Pro 1 RRI Bandung. Yang pertama ada dari Lestari katanya. Halo Kak, saya Lestari dari Antapani. Kalau anak muda mau ikut gabung bisa enggak atau ada syarat tertentu? Tadi sebenarnya udah di mention ya, udah dibahas juga. Betul. Tapi mungkin baru gabung, kalau Lestarinya boleh diulas sedikit lagi.
2: Oke, untuk oprek nih ya, tentu bisa banget. Silakan kunjungi aja gelanggang hijau.id. Kami biasanya mengunggah poster registrasi di sana. Kalau ada program yang ya buka untuk volunteer atau relawan, langsung aja buka gelanggang hijau.id, dan kalau ada pertanyaan pun bisa langsung disampaikan melalui Instagram kami.
1: Oke, jadi boleh nanya-nanya dulu ya, kepoin dulu aja Instagram Gelanggang Hijau Indonesia-nya. Gitu katanya Kak Lestari. Kemudian juga ada Arif di Cimahi, katanya kadang saya lihat kegiatan bersih-bersih itu rame pas acaranya aja. Gimana caranya supaya masyarakat bisa terus peduli bukan cuma pas ada event katanya? Tuh bener sih, ini serang terjadi tapi gak gimana
2: sok. Sering terjadi.
1: Iya, gimana caranya katanya?
3: Sebenarnya sih kita pas acara bersih-bersihan juga harus melibatkan masyarakat lokal yang ada ya gitu. Yeah. Dan juga sebenarnya harusnya acara bersih-bersih itu sustain di satu tempat yang sama gitu. Dan kita terus mengontrol tempat itu berkelanjutan gitu. Jadi gak hanya eventual di bulan itu saja, cuman kita juga bisa mengontrol terus tiap bulannya kayak gitu.
1: Oke, gitu katanya dari Arif Cimahi, katanya semoga menjawab pertanyaannya. Di 727-8978 juga udah ada satu penelpon yang siap untuk bertanya nih. Kita sapa, ada siapa di ujung telepon? Assalamualaikum, selamat malam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, selamat malam. Siapa di mana?
4: Ya, dengan isi kaji di Masana Desa, Ratu Malam, Selinda Lubi.
1: Ratu Malam, Ratu Malam mau bertanya apa Ratu Malam?
4: Ya, pagi terkilat ya, aku nih cuma di sini.
1: Gimana Ratu Malam?
4: Lagi sakit di Ngawi di Jawa.
1: Oh, lagi sakit. Ratu Malam kayaknya mau masuk di acara request ya, salah ya?
4: Enggak apa-apa.
1: Oh, ini kita lagi ngobras, ngobrolin isu lingkungan. Ratu Malam mau nanya apa nih?
4: Soal lingkungan.
1: Nanti aja. Ratu Malam, nanti aja kita ngobrol-ngobrol di ruang rindu ya setelah yang satu ini. Sekarang simak dulu aja ngobras ngobrol bareng komunitasnya. Ratu Malam, selamat malam. Gitu katanya. Ini Ratu Malam kayaknya lagi gak di Bandung, jamnya kecepetan nih. Harusnya jam 9 Ratu Malam nanti ya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya, ada Rina di Buah Batu, Bandung. Menurut narasumber katanya, apakah masyarakat sebenarnya kurang peduli terhadap lingkungan atau justru fasilitas dan kebijakan pemerintah yang belum mendukung masyarakat untuk hidup lebih ramah lingkungan? Waduh, ini pertanyaannya.
2: Oh, berat ya.
1: Pertanyaannya gimana ini ya, harus hati-hati ini. Gimana?
3: Sebenarnya sih kalau untuk dari pemerintah sendiri ya Kak ya, kita udah lihat juga di Permen LHK-nya gitu. Itu memang sangat bagus sekali ya dari segi aturan, konsesi lahan, dan mungkin tentang persampahan juga. Sangat menarik dan emang sangat lengkap jika dibaca di sana. Cuman balik lagi tantangan yang ada di lapangan tuh berbeda dengan apa yang dituliskan.
1: Okay.
3: Jadi banyak yang dituliskan namun tidak diterapkan. Okay. Seperti itu. Cuman kalau untuk dari masyarakat kita sendiri sih, saya percaya masyarakat udah sangat melek terhadap isu lingkungan. Apalagi yang terjadi di Kalimantan ya, turut berduka cita juga dari kami Gelanggang Hijau Indonesia untuk karhutla yang terjadi di Kalimantan. Seperti itu sih Kak.
1: Betul, jadi artinya kita harus kolaborasi ya, dua sektor. Betul. Gitu, pemerintah, masyarakat juga gitu kan. Tapi memang sebetulnya secara kebijakan nih banyak banget ya dari pemerintah juga yang udah ada gitu kan. Tapi memang mungkin perlu banyak energi, banyak strategi, banyak personil untuk merealisasikan itu ya.
3: Betul.
1: Begitu. Jadi saling dukung antara pemerintah dan juga masyarakat nih harus bersinergi. Begitu, pemerintahnya juga harus harus mendukung apa yang masuk. Waduh. Agak susah ya.
2: Tidak bisa menyalahkan satu pihak saja.
1: Jadi enggak bisa menyalahkan satu pihak saja.
3: Karena kan semuanya hidup di bumi yang sama.
1: Betul,
3: ya. Jadi
1: betul,
3: semuanya
1: betul.
3: Harus terlibat lah.
1: Betul. Luar biasa. Terima kasih loh. Kemudian juga ada Dedi di Kiara Condong nih. Halo, saya Dedi dari Kiara Condong. Katanya banyak kampanye lingkungan masyarakat mengurangi sampah, tapi produk dengan kemasan sekali pakai terus membanjiri pasar katanya. Apakah tidak seharusnya tanggung jawab terbesar juga diberikan kepada perusahaan? Wah, ini menarik banget nih. Gimana tuh?
3: Nah, betul-betul. Kita juga sih kalau misalkan mengadakan event urban clean up, bersih-bersih kawasan urban itu, ada yang namanya audit pasar atau enggak audit brand gitu. Jadi kita mengaudit sampah-sampah yang ada, brand yang paling banyak tuh yang
2: apa
3: mana
2: sih,
3: gitu
2: ya.
3: Betul. Dan biasanya ya kita kampanyekan bahwa tolong dong brand A misalkan gitu lebih bertanggung jawab lagi terhadap produk-produknya seperti itu. Dan kalau misalkan untuk brand-brand sendiri sih biasanya mereka juga harusnya ada dana CSR ya kayak.
2: Ya. Tapi kembali lagi kalau untuk kemasan sekali pakai khususnya yang saset gitu ya, yang kecil-kecil itu nggak bisa menyalahkan langsung perusahaannya. Itu juga kan terbentuk atau hadir karena adanya permintaan dan ya kondisi ekonomi yang ada. Nah, kenapa sih orang lebih memilih yang saset daripada yang bulk gitu? Ya karena dia mempunyai yang sedikit dan lebih efisien, sebetulnya membuat lebih efisien, tapi ada dampak buruknya ya, kemasannya itu tidak di daur ulang.
3: Betul. Agak sayang juga kan, kayak misalkan mungkin kita ke supermarket atau ke minimarket cuman beli satu botol doang. Terus pakai kantong plastik yang hanya dipakai mungkin 1-2 menit. Setelah itu dibuang dan terurainya bisa sampai berapa tahun gitu kan. Kayak gitu.
1: Wow, luar biasa. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Ada Bayu dari Arca Manik, ini juga keren banget pertanyaannya nih. Jika pemerintah dan masyarakat sudah memiliki peran masing-masing, ini pada galak banget ya mendengar malam hari ini.
2: Kritis-kritis banget nih.
1: Sebenarnya di mana posisi komunitas seperti Gelanggang Hijau Indonesia agar tidak hanya mengambil peran yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah, katanya gitu.
2: Oke, kami berada di tengah gitu ya.
1: Di tengah.
2: Iya.
3: Iya.
2: Beratnya apa ya, menjadi
3: katalisator, penghubung.
2: Iya, katalisator atau penghubung gitu. Kadang kan kembali lagi masyarakat bingung nih, ini harus gimana, mulai dari mana, sedangkan dari pemerintahnya ini udah ada kok, udah diatur. Nah, kami sebagai penghubung, oh gimana sih cara merealisasikan apa yang sudah diatur supaya masyarakat bisa berkontribusi dengan kapasitasnya masing-masing. Seperti itu sih.
1: Tapi apakah ini komunitas ini juga pernah ini gak sih ada dialog atau suka ada dialog dengan pihak ada. Terkait gitu, pemerintah khususnya gitu?
2: Ada.
3: Pernah-pernah kita beberapa kali berdialog dengan KLHK ya.
1: Dengan DPRD Jabar.
3: Betul,
1: ya.
3: Dengan DPRD juga.
1: Itu tapi masif gak dilakukannya?
3: Gak terlalu sih. Cuman memang kita ada beberapa isu yang mungkin udah mentok nih. Ya udah, kita mending langsung aja ngadu ke wakil kita gitu kan.
1: Ya gitu. Waduh, luar biasa. Yuk, yang nanyanya agak santai gitu nih. Ini ada Almira dari Buah Batu nih. Kak, suka open collab sama komunitas lain gak? Atau sekolah-sekolah gitu? Kalau ada, gimana syaratnya katanya? Kalau mau ngajuin kolaborasi, gimana syaratnya? Tadi juga sebenarnya udah di-mention ya. Boleh mungkin diulas sekali lagi.
2: Okay, kami sangat amat terbuka bagi teman-teman yang punya komunitas atau aktif di komunitas juga apapun ya, tidak hanya yang bergerak di bidang lingkungan, misalnya di bidang edukasi atau mungkin relawan, sosial ya, boleh hubungi kami ya, paling enak reach out-nya melalui Instagram gitu, ataupun kalau sekolah yang mau mengadakan edukasi literasi lingkungan boleh banget juga bisa mengajukan ya proposal atau surat kolaborasi gitu ke kami.
1: Oke, kontak person tertera di sosial media ya,
3: betul.
1: Ada di Instagram ya.
3: Ada di gelanggang hijau.id.
1: Gelanggang hijau.id, dikepoin dulu aja pendengar. Di pertanyaan terakhir nih ada Fitri dari Buah Batu. Katanya kalau masyarakat hanya diminta melakukan hal-hal kecil seperti membawa tumbler atau mengurangi plastik, apakah itu cukup signifikan menghadapi persoalan lingkungan yang skalanya jauh lebih besar, katanya begitu.
3: Oke, sebenarnya sih biasanya orang berawal dari langkah kecil dulu ya. Cuman dari langkah kecil itu sih kita membangun mindset, Kak. Jadi ingin merubah lingkungan tuh harusnya berawal dari mindset dulu. Bagaimana kita punya, kalau di green curriculum sendiri ada yang namanya green leadership. Jadi bagaimana caranya kita bijak untuk memakai sesuatu, untuk tidak menggunakannya berlebihan dan lain-lain. Jadi dari langkah kecil hingga langkah besar gitu. Cuman kalau misalkan mau mulai untuk bergerak di bidang atau di isu lingkungan ini, bergeraklah dari step manapun gitu. Mau dari yang langsung step besar ataupun step kecil, bebas gitu. Yang penting bergerak dulu aja sih, kayak gitu.
1: Betul, itu juga sesuatu yang udah keren banget ya. Mau gerak gitu, meskipun dari hal kecil. Karena gak akan ada sesuatu yang gede ya kalau gak ada yang kecil. Begitu luar biasa nih Gelanggang Hijau Indonesia di ngobrol-ngobrol bareng komunitas di malam hari ini. Terima kasih banyak udah mampir, udah mau sharing di sini, berbagi sama Pro 1 RRI Bandung di ngobrol-ngobrol bareng komunitas. Nah, kira-kira ini kedepannya Gelanggang Hijau Indonesia bakalan ada apa nih?
3: Oke, untuk Gelanggang Hijau Indonesia sendiri sih, Kak, sekarang kita lagi melaksanakan agenda yang namanya Bumi Mahardika.
1: Bumi Mahardika.
3: Betul. Bumi Mahardika ini adalah event yang memang kita tuh merayakan kemerdekaan Indonesia dengan acaranya bersih-bersih ya, Kak.
2: Iya. Okay. Sebetulnya acara utamanya itu adalah aksi bersih lingkungan, entah itu di ruang terbuka atau mungkin di lingkungan-lingkungan yang sekiranya ini lingkungan yang sering didatangi oleh orang-orang atau dikunjungi oleh turis-turis. Nah, tapi kita tidak sadar, oh ternyata mereka juga banyak yang belum bijak gitu, belum buang sampah di tempatnya. Nah, itu campaign kita bukan sekadar mengambil sampah, bukan sekadar mengumpulkan sampah, tapi membangun kesadaran bagi masyarakat sekitar.
3: Wow. Untuk Bumi Mahardika ini sendiri sih, Kak, kebetulan banget hari ini kita open recruitment volunteer.
1: Yes. Wow.
2: Boleh langsung aja dicek.
3: Boleh langsung aja, nanti dicek di Instagramnya. Dan juga mungkin upcoming eventnya kita bakal open recruitment kepengurusan juga di bulan September. Dan di akhir tahun nanti kita bakal ada di Stari Tarapo lagi. Jadi mungkin buat teman-teman Sobat Hijau yang ada di luar sana, kalau misalkan mau bergabung untuk ikut diskusi tanam rawat pohon, bisa kepoin aja nanti IG kita di gelanghijau.id kayak gitu.
1: Oke, luar biasa sekali lagi, terima kasih banyak udah mau ngobrol-ngobrol di Pro 1 RRI Bandung di ngobrol-ngobrol bareng komunitas. Sehat dan bahagia selalu. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan di hari baik berikutnya ya. Salam hijau. Mungkin terakhir ada yang mau disampaikan dulu kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung atau ajakan?
2: Boleh.
1: Silakan.
3: Siap. Kalau dari gelanghijau.id sendiri sih tetap semangat ya teman-teman. Jangan acuh terhadap lingkungan, karena kalian hidup di bumi yang sama, di satu bumi. Kita semua hidup di udara yang sama, di satu ruang yang sama. Dan juga jangan lupa muda penuh dampak.
1: Wah, wow, luar biasa. Terima kasih mendengar Gelanggang Hijau Indonesia di ngobrol-ngobrol bareng komunitas. Sampai jumpa di ngobrol-ngobrol bareng komunitas di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bandung Malam Ini.
1: M. Husein Mutahar atau lebih dikenal dengan nama H. Mutahar, lahir di Semarang, Jawa Tengah, 5 Agustus 1916. Husein Mutahar meninggal di Jakarta 9 Juni 2004 pada usia 87 tahun adalah seorang komponis musik Indonesia, terutama untuk kategori lagu kebangsaan dan anak-anak. Lagu ciptaannya yang populer adalah Himne Syukur yang diperkenalkan Januari 1945 dan Mars Hari Merdeka 1946. Terakhir dari seorang M. Husein Mutahar yaitu Dirgahayu Indonesiaku yang menjadi lagu resmi ulang tahun ke-50 kemerdekaan Indonesia. Almarhum H. Mutahar juga menciptakan sederet lagu anak-anak antara lain Gembira, Tepuk Tangan Silang-Silang, Mari Tepuk, Selamatlah, Jangan Putus Asa, Saat Berpisah, dan

0: mantep banget nih kopi.
1: Aduh, wangi banget sih. Bagi dong.
0: Eits, gak boleh.
1: Ih, pelit deh.
0: Aku masih punya satu saset nih kopinya. Kalau misalkan mau, tapi jawab dulu pertanyaan aku. Dari mana asal kata kopi?
1: Kayak dari petani lah.
0: Salah. Jadi kopi itu berasal dari bahasa Arab yaitu kohwah, yang berarti kekuatan. Karena pada awalnya nih ya, kopi itu digunakan sebagai makanan berenergi tinggi. Kata kohwah mengalami perubahan menjadi kahveh, yang berasal dari bahasa Turki, dan kemudian berubah jadi kafi dalam bahasa Belanda. Nah Win, kata kafi ini diserap dalam bahasa Indonesia menjadi kopi yang kita dengar saat ini.
1: Oh, kayak gitu ya, baru tahu aku.
0: Coba satu lagi deh tebak, nanti aku kasih kopinya.
1: Bener ya, janji loh.
0: Iya janji. Kopi apa yang bikin bahagia?
1: Kopi susu. Soalnya kan aku suka banget tuh kopi susu.
0: Bukan.
1: Terus apa dong?
0: Jawabannya, kopi nangkau dengan bismillah.

Hari ini pendengar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu bakalan putarin lagu-lagu Indonesia dan juga mancanegara tahun 80 sampai dengan 2000-an. Jadi bagi Anda nih yang mau request lagu-lagu favoritnya diputerin di Pro 1 RRI Bandung, langsung aja ke 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Tentunya barengan Rardian sampai jam 11 malam nanti.

Sampurasun RRI Bandung, saya Herawati, Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia. Bahasa menunjukkan bangsa. Di usia yang ke-81 tahun ini, mari bersama-sama mewujudkan visi Indonesia berdaulat, adil, dan makmur melalui penguatan literasi dan pelestarian nilai-nilai budaya Nusantara. Kedaulatan bahasa Indonesia adalah cermin kedaulatan bangsa. Dengan kolaborasi, kita makin kuat dan makin maju serta berdaulat. Mari utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing untuk Jawa Barat yang lebih maju dan berbudaya. Saya ingin berpantun, buah merah, buah paprika, dimasaknya sesuai selera. 81 tahun Indonesia Merdeka, RRI Bandung tetap mengudara. Merdeka!

0: Bandung malam ini.
1: Pendengar, pemerintah Kota Bandung memastikan proses pembongkaran untuk pembangunan depo bus rapid transit ya BRT di kawasan Terminal Cicaheum dan tetap memperhatikan hak para pedagang terdampak. Dan kompensasi ini dipastikan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti apa teknik pemberian kompensasi kepada para pedagang terdampak? Mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor di Sub Kota Bandung, Asep Kurnia, Esos MS.
2: Bahwa kompensasi terhadap warga terdampak proyek pembangunan depo BRT Cicaheum sudah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026 kemarin. Itu perhitungannya berdasarkan penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP, di mana untuk dana kompensasi itu meliputi harga nilai bangunan, terus biaya bongkar, dan kehilangan pendapatan selama 3 bulan. Nah, itu yang dibayarkan kepada para pedagang Cicaheum.
1: Artinya setiap pedagang mendapatkan nominal yang berbeda? Berarti ya,
2: berbeda-beda, betul. Tergantung jualannya apa, terus nilai luas bangunannya berapa meter persegi gitu. Jadi bervariasi. Itu bervariasi dari 1,1 juta sampai 20 juta mereka mendapatkan. Jadi kita melakukan sosialisasi sebelum itu. Kita mendatangkan tim KJPP yang menghitung nilai bangunan, terus nilai bongkaran, dan pendapatan per bulan. Mereka survei di Cicaheum, kok makanan atau oleh-oleh, mereka survei. Nah, dia menghitung keuntungan para pedagang per hari, terus dikalikan sebulan, dikali 3 bulan. Jadi menurut saya itu objektif. Kita konsepnya memakai uang dana kompensasi, bukan relokasi. Nah, jadi setelah mendapatkan dana kompensasi, mereka diharap membongkar sendiri dan cari lokasi lain. Jadi tidak ada lokasi ini. Kendalanya ya kemarin itu pertama, sosialisasi ke masyarakat memang agak lama ya, karena ada perbedaan pendapat antara pedagang sama tim penilai ya. Alhamdulillah sudah dilaksanakan dan itu mereka juga menerima. Dan setelah itu mereka menyadari dan mengosongkan atau membongkar kiosnya sendiri. Selanjutnya, Terminal Cicaheum kan akan dibangun menjadi depo BRT ya. Untuk pedagang sudah clear, dibongkar. Dan untuk sebenarnya untuk angkutan AKDP, AKAP itu berpindah ke lebih panjang. Ini yang PR-nya angkot. Angkot itu sambil menunggu pembangunan subterminal di Cicaheum, mereka masih sekitaran Cicaheum berputar.

0: Di Bandung malam ini pendengar di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Di malam hari ini lagunya lagu Indonesia mancanegara tahun 80 sampai dengan 2000-an. Jadi bagi Anda pendengar yuk yang mau lagu favoritnya diputerin, langsung aja ke 0811-2209760 bareng Andre Ardian ya. Di WhatsApp ada Mas Fahri Hardiaman yang siap request seperti biasa, ngirim voice note, langsung aja kita dengerin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Senin, A.A. Andre Ardiansyah sama Fahri di Cihampelas di Ruang Rindu, a.k.a. Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Seperti biasa, alhamdulillah kabar gua baik sama sehat. Dan mau request lagunya Ungu yang berjudulnya Waktu Yang Dinanti, tapi yang asli aja deh dari albumnya Untukmu Selamanya tahun 2007. Atau enggak lagunya Tercipta Untukku versi Ungu doang, yang sendiri deh, yang asli. Salam-salamnya buat A.A. Andre Ardiansyah, terus Mang Rana Winata, Kang Alan Albana, A.A. Randi Aditya yang lagi siaran di Pro 2, Mas Gaga Rangga Hardiansyah, Uli, Bunda Sendi, terus Armelia Putri, dan semuanya. Terima kasih. I love you, we love you all.
0: Terima kasih juga Fahri udah request, katanya Ungu yang mana aja jadinya ya. Andre puterin yang Untuk Selamanya dari Ungu boleh ya Mas Fahri ya. Terus juga ada Lara Purnamasari katanya request lagu Assalamualaikum Kak, selamat malam. Waalaikumsalam, mohon maaf kalau mengganggu waktunya, mau izin request lagu boleh nggak? Boleh dong. Yuk langsung aja request lagu favoritnya di 0811-220-9760 ya. Di WhatsApp juga ada Teh Nova Karangnunggal. Assalamualaikum Kak Andre, selamat malam. Kuma damang, alhamdulillah damang. Asal angki tugas Kak Ena mah, enggak baru 2 hari Andre libur. Mau request lagu Jangan Berhenti Mencintaiku dari Titi DJ katanya. Boleh, nanti Andre puterin. Dikirim salamnya buat semua sahabat Ruang Rindu. Sehat-sehat pendengar, spesial buat Kak Andre yang lagi tugas. Semoga ikut terhibur, sukses selalu Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Terima kasih, wassalamualaikum dari Nova. Waalaikumsalam ya. Nanti Andre juga putarin. Terus juga ada Opung Tina nih. Selamat malam penyiar yang bersuara merdu. Siapa gerangan? Andre Ardian di sini. Lagunya Ikutan Aja katanya. Kirim-kirim Kakak Maharani Bekasi, Fitri Dago, Jeng Sekar, Bapak Haji Ju dan Ibu, Neng Tika Tongkeng, Jeng Sri Purwakarta, Cik Guria Panjaitan Tebet. Dengan senang hati sudah dibacakan kembali ke Radio Republik Indonesia Pro 1 Bandung. Wassalamualaikum Opung Tina katanya. Waalaikumsalam Opung Tina, terima kasih banyak udah request lagu ya. Lagunya yang mana aja nanti Andre puterin yang enakin pokoknya buat Opung Tina di Bekasi ini. Tentunya juga yang mau request lewat telepon boleh di 727-8978 yang mau request ya, yuk sambil ngobrol-ngobrol kita ya. Di 727-8978 juga udah ada yang request nih. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Teh Safitri di Dago, Waalaikumsalam.
2: Halo.
0: Luar biasa, selamat malam, kabar baik Teh Safitri.
2: Alhamdulillah, gimana sebaliknya?
0: Alhamdulillah Andre juga baik Teh Safitri. Terima kasih ya Teh Safitri ya.
2: Iya, sama-sama.
0: Luar biasa, gimana cuaca Dago, lagi enak, lagi mantap?
2: Dingin.
0: Lagi dingin ya malam ini memang gitu. Gak kemana-mana hari minggunya Teh Safitri.
2: Tadi siang cuman ke situ muter di atas tuh melihat yang main golf aja.
0: Aduh enakin ya kayaknya sore-sore. Apalagi sorenya tadi lagi ini ya, lagi enakin sorenya gitu.
2: Iya anginnya, tapi anginnya ngebelebuk.
0: Anginnya gede ya.
2: Gede banget sama tiris.
0: Oke deh kalau gitu Teh Safitri pengen diputerin lagu apa malam ini?
2: Dari Dolly Parton, You Are.
0: Dari Doni?
2: Dolly Parton, You Are.
0: Dolly, You Are, oke. Okay. Nanti Anda puterin. Kirim salamnya buat siapa?
2: Buat Bang Andre duluan, yang baik hati, yang tambah ganteng ternyata.
0: Amin. Di hotelnya itu.
2: Mending mentalia pakai dikirim foto.
0: Waduh, iya.
2: Bagaimana sehat selalu, bahagia selalu. Amin. Artis Korea. Salam buat bebeknya juga. Terus buat bundanya Nontalia, semoga lekas sembuh yang lagi sakit. Terus buat Mbak Sekar, Ratu Malam, buat Bu Reni, buat Opung Tina, Api Enok, buat Mas Pamela juga, buat Kang Mansur, Bunda Maharani, Pungujianti, ah semuanya aja deh, banyak-banyak banget. Buat Mutiawati juga.
0: Siap,
2: buat Pak Rahmat dan Bu Siti juga, semoga semuanya pada sehat.
0: Amin.
2: Buat sama Neng Amel ya?
0: Iya, sama Teh Amel.
2: Buat Neng Amel juga sehat dan bahagia selalu.
0: Amin.
2: Terima kasih Bang Andre.
0: Terima kasih juga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tessa Fitri di Dago. Katanya request lagu dari Dolly Parton, Dolly Parton yang You Are katanya. Boleh nanti saya putarin di Ruang Rindu malam hari ini ya. Dan juga tentunya bagi Anda pendengar yang belum request, you or request sambil cerita-cerita juga boleh. Sambil berkeluh kesah juga boleh di Ruang Rindu malam hari ini. Barang Andre Ardian di 0811 220 9760 atau ke 727 8978.

Selamat beraktivitas untuk Anda yang memasuki gerbang era baru. Tetaplah semangat melakukan apapun yang menjadi pekerjaan Anda. Di tengah cuaca yang sering tak menentu dan berganti-ganti, jangan lupa tetap waspada menjaga situasi. Kejahatan tidak terjadi hanya karena ada niat, tetapi bisa terjadi karena ada kesempatan. Tetaplah waspada. Jaga kesehatan, jaga keselamatan, dan keamanan Anda.

0: Masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pendengar, di Ruang Rindu kali ini kita bakalan muterin lagu-lagu mancanegara dan juga lagu Indonesia tahun 80 sampai dengan tahun 2000-an. Nih, tadi juga Andre udah muter-muterin lagu-lagu yang udah direquest sama pendengar. Kita ke lagu berikutnya, ini ada Haji Elis di Sumedang katanya. Assalamualaikum Kang Andre, apa kabar? Waalaikumsalam Haji Elis di Sumedang, kabar baik, gimana kabar sebaliknya nih? Mau minta lagunya Asal Kau Bahagia katanya, kirim salamnya buat semuanya aja. Spesial buat Kang Andre seorang, makasih dari Sumedang katanya. Terima kasih juga dari Bandung. Juga di... Masih di WhatsApp ini ada Ari Kaladi katanya. Ruang Rindu malam ini Kaladi hadir mau minta lagunya, lagu Dunia Cinta dari Nicky Astria katanya. Salamnya buat Kang Ardian duluan, selamat bertugas sampai tuntas. Juga buat semua pendengar RRI aja, selamat mendengarkan katanya. Buat seseorang juga yang kini kau telah pergi, goreskan luka hati katanya. Aduh, meni galau banget ini mah. Kenapa? Boleh curhat di Ruang Rindu ini, boleh kok. Jangan segan, santai ya. Tessa Fitri juga terima kasih cenah Kang Andre udah diputerin lagunya. Dengan senang hati Tessa Fitri ya. Semoga suka sama lagunya. Di 727-8978. Juga udah ada yang nelpon lagi nih yang mau request, langsung aja kita sapa. Ada siapa di ujung telepon? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada Kang Mansyur di Sareang. Sehat Kang Mansyur?
1: Serak ya teh.
0: Aduh serak.
1: Asiknya nih.
0: Gimana atuh, pakai apa atuh jadinya? Ya udah nggak apa-apa, itu mah karakter suara Kang Mansyur yang emang serak gitu.
1: Iya. Serak kan.
0: Gimana?
1: Ditambahin pilek.
0: Apa?
1: Ditambahin pilek aja nama gitu.
0: Ditambahin pilek, mohon. Iya mah kayaknya lagi cuacanya Kang Mansyur memang lagi apa, kadang hujan kadang panas. Panas banget, terus malamnya dingin banget gitu kan sekarang mah ya.
1: Iya.
0: Makanya Kang Mansyur sehat-sehat, jaga pola makan, jaga pola tidur, jangan gadang wae. Meren Kang Mansyur mah ya.
1: Ya gadang ya tak.
0: Hah?
1: Kita gadang sampai jam 3.
0: Iya itu mah begadang, jam 3 mah harusnya jam berapa? Jam 11 lah tidur gitu maksimal.
1: Oh ya habis acara ini tidur gitu.
0: Jam 11 ya habis acara Ruang Rindu boleh tidur.
1: Iya.
0: Gitu Kang Mansyur, pengen diputerin lagu apa malam ini Kang Mansyur?
1: Dari Jikustik boleh gak?
0: Jikustik yang mana tuh?
1: Pandangi Langit Malam Ini.
0: Kapan lagi ku tulis untung, itu bukan?
1: Lain, Pandangi Langit Malam
0: Yang
1: Ini.
0: Yang mana coba nyanyi dulu 2 menit.
1: Putri jangan menangis, hapus air matamu.
0: Itu mah bukan Jikustik ah.
1: Bener ah.
0: Jikustik ini adanya yang puisi sama Dia Harus Tahu.
1: Aduh gak ada yang itu.
0: Apa gak ada Kang Mansyur? Gimana tuh?
1: Gak komplit.
0: Dikomplain Kang Mansyur.
1: Ya Dia Harus Tahu lah.
0: Yang mana? Yang puisi?
1: Yang Dia Harus Tahu.
0: Oh Dia Harus Tahu. Boleh dikirim salamnya buat siapa Kang Mansyur?
1: Buat yang masuk teh baru Kang Fahri sama Tessa Fitri ya?
0: Iya Fahri Tessa Fitri tadi.
1: Buat Kang Fahri, Tessa Fitri.
0: Siapa?
1: Buat Sekar, buat tadi Ratu Malam ya. Tadi masuk tapi gak tahu kemana lagi.
0: Iya Ratu Malam tadi salah, harusnya jam 9 tadi masih ngobras kita. Siapa lagi Tessa salamnya Kang Mansyur?
1: Tessa Tiawati. Selin, Telita, Tenei, Neng Bunga,
0: Tenova,
1: Dede Inci, Bunga Janti, Bunda Maharani, terus bahasanya.
0: Siapa lagi spesialnya?
1: Ayah Kene.
0: Oh Ayah Kene, ulang ngambek Kang Mansyur atuh. Ngambek.
1: Buat Kang Onainya.
0: Siapa lagi?
1: Kang Asep, Kang Ajat, Bukusta, Mas Tamela, Kang Uung, Mas Herdi, Pak Ahmad, Pak Ramadan, Wak Emin, Pak Sutaria.
0: Siapa lagi?
1: Abino.
0: dikumkan saja buat semuanya dari Kang Mansyur, salam terbesar dari Soreang katanya tuh. Spesialnya buat siapa? Spesialnya ada nggak?
1: Ada.
0: Siapa?
1: Kang Andre-nya.
0: Ganteng
1: gitu sama Teh Amelnya.
0: Betul, malam ini.
1: Yang cantik gitu.
0: Aduh, yang cantik. Ya.
1: Yang sehat gitu, terasa.
0: Amin.
1: Terbesar di sekarang, tinggal juga di Cina.
0: Amin.
1: Terbesar tinggal naik ke pelaminan gitu Kang Andre-nya.
0: Siap, nanti kalau nggak Sabtu Minggu ya.
1: Iya, ke pelaminan orang itu mau.
0: Iya, betul.
1: Kapan ke pelaminan sendiri gitu.
0: Waduh, kapan-kapan Kang Mansyur ya. Hatur nuhun Kang Mansyur. Hatur nuhun ya Kang Mansyur ya, udah request ya.
1: Kita usahin ketuanya Kang Andre.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mansyur di Soreang katanya yang tadi marah dikit. Boleh nanti Andre puterin lagu dia. Dia harus tahu ya dari Jikostiknya. Yang belum request, saya request yuk. Ini kayak Teh Lita di Cianjur juga udah masuk di WhatsAppnya Pro 1 katanya. Hai, ini Lita di Cianjur katanya. Pada malam ini Lita kembali lagi ingin menyapa Kak Andre dalam ruang rindu. Halo Teh Lita di Cianjur. Kak Andre, selamat malam. Kabarnya gimana? Kabar baik. Teh Lita gimana kabarnya Cianjur? Cianjur gimana kabarnya? Malam ini Lita pengen diputerin lagunya dari Celine Dion yang Power of Love katanya. Boleh Teh Lita nanti Andre puterin. Lita kirimin salamnya untuk Kak Andre yang rupawan, penyiar favorit Lita yang ganteng dan semoga sehat selalu, panjang umur dan tambah sukses selalu, murah rezeki dan tak lupa salam manis katanya. Salam manis juga Teh Lita ya. Kak Andre, terima kasih dari Lita Cianjur Tocho City katanya. Lanjut juga ada Lara Purnamasari, aku mau izin request lagu dari Semisi Morangkir Kesedihanku Kak. Boleh nanti Andre puterin ya. Stay tune terus di Pro 1 RRI Bandung di Ruang Rindu malam ini. Yang belum request, yuk request sambil cerita-cerita apapun itu bebas. Mau mengeluh juga boleh ya di sini ya. Di 0811 220 9760 atau ke 727 8978 sampai jam 11 malam nanti.

Tahukah Anda, menguap itu belum tentu mengantuk loh. Faktanya, menguap adalah reaksi alami tubuh untuk menyeimbangkan oksigen dan mendinginkan otak. Ketika kita stres, bosan, tegang, atau bahkan habis olahraga, tubuh bisa memicu refleks menguap untuk mengatur ulang kondisi agar tetap fokus. Ada yang lebih unik lagi, menguap itu menular. Mendengar orang menguap atau bahkan hanya melihat bisa bikin kita ikut menguap juga. Itu tandanya otak kita peka terhadap isyarat sosial. Jadi, lain kali kalau Anda menguap, jangan buru-buru dicap ngantuk. Bisa jadi tubuh Anda sedang bilang, "Hey, aku lagi menyesuaikan diri biar tetap siap dan siaga."

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bandung malam ini.

0: Mas, mana manajer toko donat ini? Saya mau komplain.
1: Emangnya ada apa ya, Pak?
0: Masa saya beli donat 10 biji, bolong semua?

0: deposit sekarang, kakak sayang. Aku jamin kamu WD. Tapi ya syaratnya kita bagi dua hasilnya, ya.
1: Aduh, saya kapok ah. Terlalu banyak kehilangan.
0: Kalau ingin menang besar, harus depo besar dong.
2: Judi, judi, janjikan kekayaan.
3: Jangan coba-coba bermain api. Judi sumur hitam yang ujungnya tak kelihatan mata. Kemenangan sejati seorang penjudi.

0: Radio Peringat Nikah Masal kembali digelar di Kota Bandung. Luar biasa nih, seperti apa nih ya program nikah masal ini. Kita sahabat terlebih dahulu ada Bapak Erik M. Ataur ini selaku Kepala DPMP TSP Kota Bandung. Pendengar,
1: rangka memperingati hari ulang tahun MPP dan Hijri Kota Bandung, kita tidak menyelenggarakan sesuatu yang seremoni, tapi sebuah bentuk layanan terpadu berupa nikah masal, di mana kita berkolaborasi dengan Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Agama, dan juga di dalamnya ada sebuah balai yang disebut dengan Balai Nikah, itu yang fasilitas yang ada di MPP Kota Bandung. Nah, untuk memperingati hari jadi Kota Bandung sekaligus juga peringatan MPP yang keempat, maka kami coba berelaborasi dengan instansi terkait untuk melaksanakan nikah masal. Kita sudah mulai membuka sejak tanggal 18 Agustus yang lalu untuk pendaftarannya, dan sebagai persyaratannya yang jelas diminta calon pasangan ini adalah berKTP Kota Bandung, baik salah satu atau keduanya. Kedua, kami juga untuk tahun sekarang mencoba berkolaborasi dengan Dinas Sosial, mengutamakan atau diutamakan untuk yang penyandang disabilitas. Karena keterbatasan tempat juga, kami juga sementara ini mengkuota hanya untuk 10 pasangan dulu kan, karena ini disebut dengan nikah gratis, maka dari mulai pendaftarannya, biaya nikahnya kita fasilitasi, terus juga kita juga fasilitasi untuk muanya dan juga busananya kita fasilitasi juga. Terus yang ketiga, selain nanti karena ini untuk muslim, selain dapat buku nikah juga dapat langsung setelah akad itu mendapat KTP dan KK baru. Dengan status menikah plus ini juga bekerja sama dengan Riung Priangan, dapat support dari Asosiasi Hotel Berbintang Kota Bandung, dapat honeymoon satu malam di Hotel Berbintang di Kota Bandung. Dan kemarin, beberapa waktu yang lalu, Pak Wan juga sudah berkomitmen siap untuk menjadi saksi nikahnya. Karena kuotanya kita terbatas, hanya 10, dan dengan persyaratan yang disampaikan, bagi yang berminat dan menganggap sudah memenuhi persyaratan, bisa melakukan kontak ke WA Center kami di MPP, yaitu di 0851-1767-0948 untuk melakukan pendaftaran, mengisi formulir yang kami siapkan. Setelah itu, nanti akan diseleksi secara administrasi, dan kalau memenuhi, kami akan coba panggil untuk interview. Balai nikah ini juga kami manfaatkan tidak hanya untuk muslim, tapi untuk non-muslim pun kami buka tenan di Dukcapil untuk pencatatan, khususnya Kristen, Protestan, dan Katolik.
2: Bandung Malam Ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Berdengar masih di Bandung malam ini di Ngobras, di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu bareng Ara Ardian. Tadi kita di Ngobras juga udah ngobrolin soal lingkungan ya pendengar ya. Di hari ini kita melihat lingkungan hari ini yang memang masyarakat juga sudah mulai khawatir sama lingkungan hari ini gitu. Makanya kita harus juga kerjasama gitu ya, antara sektor manapun, lapisan manapun, untuk jaga lingkungan nih. Dan berdengar di 7278978 juga udah ada yang request ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu. Langsung aja kita sapa. Assalamualaikum, selamat malam ruang rindu.
1: Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Selamat malam, ada Mbak Sekar.
1: Aduh, mendingan berinya gitu ya.
0: Luar biasa Mbak Sekar, ini orang ke-700 yang masuk.
1: Oh iya.
0: Di malam hari ini luar biasa. Kabar baik Mbak Sekar?
1: Ya alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana Tima, sehat kan?
0: Alhamdulillah sehat Mbak Sekar. Gimana hari Minggunya Mbak Sekar?
1: Ya, tunggu rumah.
0: Tunggu rumah.
1: Tunggu rumah. Seru.
0: Ada lagi nggak yang ditunggu Mbak Sekar hari Minggunya?
1: Ya, ada yang ditunggu.
0: Apa?
1: Apa tuh ya?
0: Apa tuh? Ruang rindu.
1: Ruang rindu.
0: Luar biasa. Mbak Sekar pengen diputerin lagu apa malam ini?
1: Lagunya lagu siapa saja tuh?
0: Lagunya ini lagu 80 sampai lagu mancanegara Indonesia dari tahun 80-an sampai dengan tahun 2000-an. Tuh luas banget.
1: Kalau TTKD apa itu kan berapa itu?
0: Gimana?
1: Mungkin TTKD ada. TTKD.
0: Luplap Mbak Sekar apa? Sekali lagi?
1: Teti Kadi.
0: Yang judulnya apa?
1: Tanpamu.
0: Tanpamu. Coba kita cek dulu. Tanpamu. Oh, adanya Viera Tel. Tanpamu.
1: Iya.
0: Coba Mbak Sekar nyanyiin dulu deh, semenit deh.
1: Apanya?
0: Lagu Tanpamunya. Ikang Fauzi, adanya Ikang Fauzi.
1: Ikan Pak, ya nggak apa-apa lah.
0: Ikang Fauzi mau Tanpamu.
1: Bidan sih ya, Tanpamu. Benar-benar.
0: Oke, kalau gitu.
1: Tanpamu apa artinya?
0: Gitu? Tanpa siapa? Tanpa siapa Mbak Sekar? Tanpa siapa? Gak ada artinya.
1: Iya, tanpamu.
0: Oh, tanpamu, tanpa saya.
1: Ya tanpamu kan gak ada acara ini ya tuh.
0: Aduh, benar banget Mbak Sekar.
1: Yang penting suaranya masih ada di Pro 1.
0: Kirim salamnya buat siapa Mbak Sekar?
1: Untuk Kang Mansur.
0: Kang Mansur. Lagi
1: banget beliaunya ya. Kang Mansur kan tadi masuk udah?
0: Udah Kang Mansur tadi
1: terima
0: masuk.
1: Terima kasih sapaannya selalu ngirim gitu. Untuk Ceng Fitri juga selamat mendengarkan.
0: Siapa lagi?
1: Untuk semua pecinta ya. Dari Sabang sampai Merauke.
0: Luar biasa.
1: Selamat mendengarkan.
0: Siap.
1: Acaranya di Pro 1.
0: Siap.
1: Iya kan bersyukur sampai ulang tahun 81. Tahun ya RRI juga nanti.
0: Iya tanggal 11
1: masih, sampai sekarang masih harus
0: kesini enggak Mbak Sekar tanggal 11-nya?
1: Tanggal 11 nanti.
0: Tanggal 11 September kita seru-seruan ya.
1: Iya kalau ada panggung terbuka mah nonton paling.
0: Iya nanti ada pegelaran mudah-mudahan ya.
1: Iya mudah-mudahan.
0: Oke deh gitu. Nanti lagunya diputerin ya Mbak Sekar ya.
1: Iya. Dimas, ini Jawa Andre ya.
0: Betul.
1: Selamat bertugas sampai paripurna.
0: Selamat bertugas juga. Selamat malam juga maksudnya.
1: Sukses selalu. Terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam Mbak Sekar. Katanya pengen diputerin Tanpamu, tapi ini Tanpamunya pasti beda banget nih Kang Fauzi sama yang di request sama Mbak Sekar. Gak apa-apa ya, mudah-mudahan lagunya enak. Tanpamu di malam hari ini. Tentunya juga bagi Anda pendengar yang mau request, masih ada setengah jam nih ke depan buat request, cerita-cerita apapun itu, berkeluh kesah juga gak apa-apa. Ayo di 0811-220-9760 atau ke 7278978 barengan Re Ardian di Ruang Rindu.

0: kecanduan judi online memiliki banyak dampak negatif, baik psikologis, fisik, maupun sosial. Orang yang mengalami kecanduan judi online dapat mengalami depresi, stres, perasaan putus asa, tidak berdaya, bahkan bisa mencelakai diri sendiri dan orang lain. Sayangi diri Anda, jangan menyesal di kemudian hari.
1: Bandung malam ini.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, cat basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Tadi ada Mbak Sekar yang request lagu, katanya lagu apa tadi teh? Udah diputerin pokoknya ya, yang dari Ikang Fauzi. Semoga suka Mbak Sekar sama lagunya di malam hari ini. Tadi lagunya juga mendayu-dayu nih, cocok buat Mbak Sekar katanya yang lagi nungguin seseorang, gak tahu siapa tapi. Masih ada waktu sekitar 12 menit ke depan buat request lagu di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Yang belum request, yuk di 0811-220-9760. Atau yang mau ngobrol-ngobrol juga boleh di 727-8978. Ada Andi di Cikutra juga yang katanya pengen request lagunya dari Java Jive, yang Gerangan. Boleh nanti ada puterin di malam hari ini. Spesial buat Mas Andi di Cikutra. Tapi jangan kemana-mana, Mas Andi stay tune terus di Pro 1. Juga bagi Anda yang belum request, Andre tungguin sampai jam 22 lebih 55 menit di 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Sampai jam 11 malam nanti.

Bandung malam ini. Bandung malam ini.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung mendengar di pukul 22 lebih 56 menit di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Andre mengucapkan terima kasih banyak bagi Anda pendengar yang udah request lagu, udah cerita-cerita juga bareng Andre di malam hari ini. Semoga tidurnya nyenyak, tambah nyenyak sehabis lagu favoritnya diputarin di Ruang Rindu malam hari ini. Tapi jangan kemana-mana dulu pendengar, karena setelah ini bakalan ada Just More Music di Bandung malam ini dari pukul 23 hingga pukul 23 lebih 55 menit nanti. So, sampai di sini saja perjumpaan Anda pendengar dengan saya Andre Ardian dan juga Amel di pengarah acara serta Anugrah Zulhijjah di teknik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.

baru wajahin ya, nggak ada gejala yang lain, hanya di wajah aja gejalanya. Berarti ada golden period 3 hari. Kompres anget aja dulu. Kalau nggak pijat ringan, maksudnya pijat ringan di sini kita usap-usap aja di daerah yang lumpuh. Nah, tetapi apabila ada gejala yang lain, tadi yang sakit kepala, pusing dan lain sebagainya, itu harus segera mencari pengobatan ke spesialis saraf sih, atau nggak ke IGD. Boleh nggak masalah, yang penting ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Nah, kesana karena dikhawatirkan dengan adanya gejala-gejala di luar wajah itu ada gangguan di sistem saraf pusat. Tetap harus jaga kondisi badan, perkuat stamina, jaga daya tahan tubuh jangan sampai turun. Kita jaga badan kita betul-betul fit, betul-betul kuat, jangan stres, jangan begadang. Makan juga tetap harus gizi seimbang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Bandung malam ini.

0: Pendengar, siapa nih di antara Anda yang suka merasa tiba-tiba pusing gitu ya, tapi nggak tahu itu sebetulnya pusing kenapa ya? Nah, untuk mengupas ini pusing yang berkaitan dengan vertigo ini di tengah studio Persatu RRI Bandung, sudah hadir Dr. Sri Mulyani.
1: Jadi vertigo itu adalah suatu perasaan, sensasi seolah-olah dunia itu berputar. Vertigo itu bukan penyakit, tapi salah satu gejala. Penyebab utamanya itu adalah adanya gangguan keseimbangan di tubuh. Sebetulnya vertigo itu bisa menyerang siapa aja, karena yaitu terkait dengan gejala suatu penyakit. Paling sering itu adalah orang-orang yang sudah dewasa. Terutama di usia di atas 50 tahun. Itu terutama lagi perempuan biasanya. Karena perempuan kan terkait hormon ya, nah itu pengaruh perempuan itu di atas 50 tahun itu kan sudah premenopause dan menopause, itu pengaruh banget. Jadi vertigo itu ada penyebabnya, kita bikin dua garis besar nih. Ada yang memang berpusat dari susunan saraf pusat atau otak, terus ada juga vertigo yang disebabkan karena gangguan keseimbangan di telinga. Kita kan harus tahu nih penyebabnya gangguan keseimbangan itu karena apa, sakit apa. Infeksi telinga, radang, gatal-gatal, bengkak, merah, itu kita harus hati-hati. Itu biasanya dia menyerang otak. Bisa karena tensi yang tinggi. Hipertensi itu bisa. Kolesterol tinggi itu juga bisa menyebabkan. Harus paham juga bahwa yang disebut vertigo itu jangan sampai kebalik nih sama pusingnya kehidupan. Terapi atau pengobatannya itu akan berbeda. Obatnya akan berbeda. Beda obat pusing kepala nyut-nyutan dengan berputar. Istirahatnya kurang atau terlalu capek, stres, itu akan menyebabkan vertigo. Karena nanti di sana akan ada gangguan metabolisme biasanya. Kurang minum, dehidrasi, itu juga sama. Jadi pada saat mulai terasa berputar, tenangkan diri, jangan panik. Itu ambil posisi duduk atau berbaring, cari tempat yang nyaman dan aman. Dicoba ditidurkan, tenangkan, tarik nafas dalam-dalam. Jangan melakukan gerakan mendadak. Jangan terlalu lama menunduk, menghindari paparan sinar yang tajam, yang terik. Ada beberapa yang memang di keluarganya itu ada riwayat vertigo atau migrain, itu bisa. Walaupun frekuensinya nggak terlalu besar, tapi itu dimungkinkan.

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, teknikal, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

Air merupakan satu di antara kebutuhan makhluk hidup. Tanpa air, makhluk hidup bisa mati. Begitu pentingnya air, sehingga kita harus menghargai air, terutama air bersih yang kita miliki. Mungkin tanpa sadar, kita kerap tidak menghargai air dengan membuang percuma saat mandi, mencuci, bahkan ketika minum sekalipun. Jika air adalah kehidupan, lalu mengapa kita menyia-nyiakannya? Ingat, tidak semua orang memiliki kemudahan untuk mendapatkan akses air bersih.

0: Bandung Malam Ini.
1: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
2: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
3: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
1: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli, dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.
0: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Bandung malam ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng memang perlu keberanian yang tinggi, sebab risikonya besar. Bisa-bisa akan kehilangan kebebasan, mendekam dalam penjara, bahkan lebih jauh lagi dari itu, nyawa bisa melayang. Karena itu tidaklah mengherankan ketika pada suatu saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seorang sahabat perihal perjuangan apa yang paling utama. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yakni mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng. Demikian sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang dikisahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Abu Daud, dan Tirmizi berdasarkan penuturan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Abdillah Tariq bin Sihab Al-Bajili Al-Ahnashi. Oleh sebab itu, sedikit sekali orang yang berani melakukannya, yakni mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng. Di antara yang sedikit itu, terdapatlah nama Tawus Al-Yamani. Ia adalah seorang tabi'in, yakni generasi yang hidup setelah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan, suatu ketika Hisam bin Abdul Malik, seorang khalifah dari Bani Umayyah, melakukan perjalanan ke Mekah guna melaksanakan ibadah haji. Di saat itu beliau meminta agar dipertemukan dengan salah seorang sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang hidup. Namun sayang, ternyata ketika itu tak seorang pun sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih hidup. Semua sudah wafat. Sebagai gantinya beliau pun meminta agar dipertemukan dengan seorang tabi'in. Datanglah Tawus Al-Yamani. Al-Yamani menghadap sebagai wakil dari para tabi'in. Ketika menghadap, Tawus Al-Yamani menanggalkan alas kakinya persis ketika akan menginjak permadani yang dibentangkan di hadapan khalifah. Kemudian ia langsung saja menyelonong masuk ke dalam tanpa mengucapkan salam penghormatan kepada khalifah yang tengah duduk menanti kedatangannya. Tawus Al-Yamani hanya mengucapkan salam biasa, Assalamualaikum. Langsung duduk di samping khalifah seraya bertanya, bagaimana keadaanmu wahai Hisam? Melihat perilaku Tawus seperti itu, khalifah merasa tersinggung. Beliau murka bukan main. Hampir saja beliau memerintahkan kepada para pengawalnya untuk membunuh Tawus. Melihat gelagat yang demikian, buru-buru Tawus berkata, ingat, Anda berada dalam wilayah haramullah dan haramu rasulihi, yang artinya tanah suci Allah dan tanah suci rasulnya. Karena itu demi tempat yang mulia ini, katanya, Anda tidak diperkenankan melakukan perbuatan buruk seperti itu. Lalu apa maksudmu melakukan semua ini? Tanya khalifah. Apa yang saya lakukan? Tawus balik bertanya. Dengan geram khalifah pun berkata, kamu tanggalkan alas kaki persis di depan permadaniku. Kamu masuk tanpa mengucapkan salam penghormatan kepadaku sebagai khalifah dan juga tidak mencium tanganku. Lalu kamu juga memanggilku hanya dengan nama kecilku, tanpa gelar dan kunyahku. Dan sudah begitu, kamu berani pula duduk di sampingku tanpa seizinku. Apakah semua itu bukan penghinaan terhadapku? Wahai Hisam, jawab Tawus, kutanggalkan alas kakiku karena aku juga menanggalkannya 5 kali sehari ketika aku menghadap Tuhanku. Allah Azza wa Jalla, Dia tidak marah, apalagi murka kepadaku lantaran itu. Aku juga tidak mencium tanganmu lantaran ku dengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu berkata bahwa seorang tidak boleh mencium tangan orang lain kecuali tangan istrinya karena syahwat atau tangan anak-anaknya karena kasih sayang. Aku tidak mengucapkan salam penghormatan dan tidak menyebutmu dengan kata-kata Amirul Mukminin lantaran tidak semua rela dengan kepemimpinanmu. Karenanya, aku enggan untuk berbohong. Aku tidak memanggilmu dengan sebutan gelar kebesaran dan kunyah, lantaran Allah memanggil para kekasihnya di dalam Al-Quran hanya dengan sebutan nama semata. Aku duduk persis di sampingmu lantaran ku dengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, bila kamu ingin melihat calon penghuni neraka, maka lihatlah seorang yang duduk sementara orang di sekitarnya tegak berdiri. Mendengar jawaban Tawus yang panjang lebar itu dan juga kebenaran yang terkandung di dalamnya, Khalifah pun tafakkur karenanya. Lalu ia berkata, benar sekali apa yang Anda katakan itu. Nah, sekarang berilah aku nasihat sehubungan dengan kedudukanku ini. Lalu Tawus menjawab, kudengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu berkata dalam sebuah nasihatnya, sesungguhnya dalam api neraka itu ada ular-ular berbisa dan kalajengking raksasa yang menyengat setiap pemimpin yang tidak adil terhadap rakyatnya. Mendengar jawaban dan nasihat Tawus seperti itu, Khalifah hanya terdiam, tak mengeluarkan sepatah kata pun. Ia menyadari bahwa menjadi seorang pemimpin harus bersikap arif dan bijaksana serta tidak boleh meninggalkan nilai-nilai keadilan bagi seluruh rakyatnya. Setelah berbincang-bincang beberapa lamanya perihal masalah-masalah yang penting yang ditanyakan oleh Khalifah, Tawus Al-Yamani pun meminta diri. Khalifah pun memperkenankannya dengan segala hormat dan lega dengan nasihat-nasihatnya. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari ini Minggu 30 Agustus 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia, Bandung.

Saudara pendengar, selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Programa 1 Bandung kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Senin tanggal 31 Agustus tahun 2026 melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami dan tetap merdeka.

0: 97,6 FM Pro Satu RRI Bandung. Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini memasuki hari ke-31 di bulan Agustus 2026. Widya Perdani, Rizka Slavina, M. Siva Gemilang hadir menemani ruang dengar Anda pendengar hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti, tentunya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi. Dan sesaat lagi pendengar membuka jumpa kita di Bandung pagi ini, kami akan hadirkan program Mutiara Pagi menemani aktivitas Anda bersiap di kesempatan pagi hari ini hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.

0: Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Hanya di Pro 1 RRI Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tentunya puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di kesempatan pagi hari ini memasuki hari ke-31 di bulan Agustus 2026. Ini hari terakhir di bulan Agustus begitu ya. Bertepatan juga dengan 18 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung kembali hadir ke ruang dengan Anda. Mendengar, semoga kita selalu diberikan nikmat sehat untuk tetap bisa mengambil hal-hal baik dari apapun yang ada di sekeliling kita. Dan Mutiara Pagi kali ini akan mengupas mengenai tafsir surat Al-Baqarah ayat 101 bagi Anda. Seperti biasa di sesi pertama kita akan simak tausiah dan paparan yang akan disampaikan oleh Ustadz kita. Kemudian di sesi kedua nanti pendengar kami persilahkan Anda untuk menyampaikan pertanyaan melalui line telepon kami 7200-996-727-5551 ataupun melalui WhatsApp di 0811-220-9760 untuk pertanyaan melalui WhatsApp dan WA call-nya. Kita akan mengupas tafsir Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 101 tentunya bersama narasumber kita, guru kita bersama Bapak Kiai Haji Asep Anom SAG MSO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, kabar baik pagi hari ini Pak Kiai.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bahagia hari ini Pak Kiai?
2: Yes.
1: Jag-jag gereja. Luar biasa, kita sudah memasuki hari terakhir di bulan Agustus begitu ya. Banyak hal yang tentunya harus ditafakuri kalau istilah katanya begitu. Kita akan mengupas tafsir Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 101 di sesi pertama. Pendengar, kita akan simak tausiah dan paparan yang akan disampaikan oleh Ustadz kita. Silahkan Pak Kiai.
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Al-Mukarramun, para ulama, para kiai, para habaib, saudara kaum muslimin, para pendengar RRI Bandung di mana pun berada, wargi Nihaya. An-Nihaya. Lalu juga alumni umroh Nihaya Cahaya Wisata angkatan 2023, 2024, 2025. Juga alumni hajian 2026. Di mana saja berada, bahagia hari ini, yes, jag-jag belejan, goreja. Wargi, doakan semuanya mudah-mudahan sehat semuanya ya. Tadi malam hadir di Ranca Ekek ya, banyak juga para pendengar RRI Bandung, mudah-mudahan sehat semua, bahagia hari ini, yes, jag-jag belejan. Boleh ya, ada Al-Qur'annya di rumah, buka Al-Qur'annya, lihat surah Al-Baqarah ayat 101. Dalam Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiq.

telah datang Nabi Muhammad kepada mereka. Musaddiqun, Rasul itu membenarkan lima ma'ahu, apa yang ada pada mereka. Maksudnya kitab Taurat. Rasul itu membenarkan kitab Taurat yang ada pada mereka. Nabaza farikum, melemparkan sebahagian dari mereka. Minallazina utul kitabah, yaitu orang-orang yang diberi Alkitab. Jadi orang-orang yang mengetahui kitab Taurat. Kitab Allah, mereka itu kitab Allah itu wara'a zuhurihim, mereka letakkan di punggung mereka. Ka'annahum la ya'lamun, seperti mereka itu tidak, orang-orang yang tidak mengetahui. Dari ayat ini kita akan melihat, kalau kita tinjau dari segi ilmu balagoh, ada kalimat waro'a zuhurihim. Waro'a zuhurihim, mereka letakkan kitab Taurat itu di atas punggung mereka. Nah, maksud sebenarnya bukan mereka meletakkan kitab tersebut secara fisik di belakang mereka. Tapi ini kiasan. Kiasan yang maksudnya adalah mereka itu meninggalkan kitab tersebut. Mengabaikan kitab tersebut dan berpaling dari isi kitab tersebut. Ini ungkapan yang sangat kuat dalam menggambarkan penolakan mereka terhadap kitab yang sudah Allah berikan kepada mereka. Itu dalam ilmu balagh namanya kinayah. Jadi kinayah itu ungkapan yang tidak menyebutkan maksud secara langsung, tetapi menggunakan kata atau kalimat yang menunjukkan makna tertentu secara tersirat. Seperti tadi kalimat waro'a zuhurihim. Waro'a zuhurihim itu artinya mereka meletakkan kitab tersebut di belakang mereka, di atas punggung mereka. Nah, maksudnya bukan secara harfiah mereka meletakkan kitab tersebut di atas punggung mereka, tetapi ini merupakan kinayah bahwa mereka meninggalkan, mengabaikan dan tidak mempedulikan kitab Allah. Jadi kinayah itu menyampaikan suatu maksud dengan ungkapan yang tidak langsung. Kemudian ada juga tasbih. Tasbih itu perumpamaan, yaitu membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain karena memiliki kesamaan sifat. Contohnya dalam Al-Baqarah ayat 101 ini. Ka'annahum la ya'lamun, seolah-olah mereka itu seperti orang yang tidak mengetahui. Maksudnya mereka digambarkan

0: kan seperti orang yang tidak mengetahui, padahal sebenarnya mereka mengetahui. Nah gini, wargi ya, ayat sebelumnya kan mengatakan bahwa Al-Quran itu turun ayat 100-nya ya. Ayat 99. Al-Quran itu turun dengan sangat jelas. Dengan ayat-ayat yang sangat jelas. Tetapi orang-orang Yahudi yang ada di Madinah saat itu, walaupun Al-Quran ini diturunkan dengan ayat-ayat yang sangat jelas, mereka tetap menolak. Mereka tetap menolak dan tidak beriman kepada Al-Quran. Nah, ayat ini merupakan penjelasan dari ayat sebelumnya. Aik, dalam kitab Taurat kan, mereka sudah tahu bahwa akan ada nabi akhir zaman yang bernama Ahmad atau Muhammad dengan ciri-ciri dijelaskan secara jelas dalam kitab Taurat. Dan mereka berjanji kepada Allah akan menerima. Tapi setelah Al-Quran turun, setelah nabinya hadir di tengah-tengah mereka, lalu nabinya tersebut mengajak kepada mereka untuk beriman kepada Allah, untuk beriman kepada Al-Quran. Mereka teh justru kalah menolak. Al-Quran itu membenarkan apa yang ada pada mereka. Maksudnya, Al-Quran itu membenarkan kitab Taurat. Kalau kitab Taurat menyebutkan bahwa akan ada nabi akhir zaman, iya, nabi Nathan. Ciri-ciri nanti iya, orangnya jujur, amanah, bisa dipercaya, dan lain sebagainya gitu. Tapi mereka itu menolak, tidak mau menerima. Padahal kurang bagaimana ayat-ayat Allah ini sangat jelas, sangat lugas, sangat tegas. Tapi dah ditolak. Nah, gambaran penolakannya itu digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti mereka itu orang yang menyimpan Al-Quran di atas punggung mereka. Ini bahasa kinayah. Sekali lagi, kinayah itu suatu ungkapan yang tidak menyebutkan maksud secara langsung, tetapi menggunakan kata atau kalimat yang menggunakan makna tersebut secara tersirat. Disebutkannya oleh Allah, mereka itu meletakkan Alkitab ini, Al-Quran ini di atas punggung mereka. Padahal maksud sebenarnya bahwa mereka itu betul-betul meninggalkan Al-Quran, mengabaikan Al-Quran, dan tidak mempedulikan Al-Quran. Gambaran orang-orang yang meninggalkan Al-Quran, mengabaikan Al-Quran, dan tidak mempedulikan Al-Quran. Itu seperti orang yang meletakkan kitab ini di atas punggung mereka. itu bahasa itu namanya kinayah. Terpeduli sama sekali. Penari peduli mahnya disuhun gitu, ditangkep, tarimakeun. Hanya kita ketika membawa Al-Quran itu disuhun atau ditangkep di Al-Quran tersebut. Itu bahasa tersebut, ungkapan tersebut dalam ilmu balaghah namanya kinayah. Nah kemudian sifat mereka itu bal aksaruhum la yu'minun. Nah, di sini ada tasbih. Tasbih itu sekali lagi perumpamaan atau penyamaan, yaitu membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain karena memiliki kesamaan sifat. Tuh ayam macan kena euy di kelas. Maksud nama lain macan sebenarnya. Saya macan secara fisik disebut macan teh karena ada orang yang gagah berani di dalam kelas. Nah, mereka itu orang-orang yang sebenarnya kita tahu. Sudah tahu mereka itu isi kandungan Taurat. Tapi digambarkan oleh Allah, ka'annahum la ya'lamun. Mereka itu sama seperti orang-orang yang tidak mengetahui. Mereka itu seperti orang-orang yang bodoh. Maksudnya itu mereka itu saking menolaknya, saking tidak menerimanya Al-Quran, digambarkan oleh Allah, mereka itu sama saja dengan orang-orang yang tidak mengetahui atau orang yang bodoh. Nah ini na'udzubillah ya. Ini pelajaran buat kita. Pelajaran bahwa kepada Al-Quran ini kita menerima. Hari kita banyak karena kita mau beriman sama Al-Quran. Apa yang disampaikan Allah dalam Al-Quran kita dengarkan. Kita terima dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kata Al-Quran A, kita A. Kata Al-Quran B, kita B. Kata Al-Quran C, kita C. Nah, itu orang yang beriman. Tidak sombong. Tidak dengki. Orang-orang Yahudi itu sombong. Mereka itu sengaja menyembunyikan atau mengingkari ayat-ayat Taurat yang menyebutkan tentang ciri-ciri dan kenabian Nabi Muhammad SAW. Nah dengki. Karena inginnya mereka itu, Nabi itu dari kalangan mereka sendiri, Bani Israel. Karena dengki, karena sombong, mereka menolak Nabi Muhammad SAW. Padahal mereka tahu bahwa kitab Taurat itu menyebutkan akan ada Nabi akhir zaman, yaitu Ahmad, Nabi Muhammad SAW, dengan ciri-ciri yang sudah dijelaskan secara rinci. Tapi begitu Nabi Muhammad yang ada, hadir di tengah-tengah mereka, membawa kitab menyempurnakan dan membenarkan kitab sebelumnya, yaitu Taurat, Al-Quran ini. Tapi mereka menolak. Ini dikarenakan kedengkian dan kesombongan. Hal tersebut digambarkan oleh Allah. Wa ra'a bihim seperti orang yang telah meletak Quran ini di atas punggung mereka. Artinya mereka mengabaikan. Mereka tidak menerima, mereka menolak, bahkan mereka meninggalkan isi kandungan ayat tersebut. Nah, alhamdulillah. Itulah warbiya. Alhamdulillah, tiap Senin kita coba untuk menggali tafsir Al-Quran. Dan ditambah lagi dengan hari besok, ya, hari Selasa. Demikian, mohon maaf, Teh Widi mana?
1: Baik, pendengar dan pendengar di kesempatan pagi hari ini telah kita ikuti bersama tausiah dan paparan yang disampaikan oleh Ustadz kita, oleh guru kita berkaitan dengan tafsir surat Al-Baqarah ayat 101. Tentunya bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan kami persilahkan di 0811-220-9760 atau Anda bisa sampaikan juga pertanyaan melalui telepon 7200-996-727-5551 ataupun 7278978 di Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung. Sesaat lagi.

Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi sesiapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 261.

0: Anda tengah mengikuti Mutiara Pagi, RRI Bandung.
1: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung di kesempatan pagi hari ini mengupas tafsir Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 101. Begitu. Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan pendengar, kami persilahkan di 727-5551, WhatsApp di 0811-220-9760 untuk Anda juga yang ingin menyampaikan pertanyaan melalui WhatsApp kami di 727-8978 juga bisa Anda gunakan untuk menyampaikan pertanyaan. Ada Eyang Anom. Nah, ini Pak Ustadz Anom, ini ada Eyang Anom di Tasikmalaya. Tumaros Pak Kiai, katingalina salah sahiji jalmi anu rajin sholatna tapi teterang karena ayat-ayat Al-Quran nu ditaroskeun. Bagaimana kedudukan amalan si orang tersebut begitu, Pak Kiai? Hatur nuhun karena pencerahanana. Wassalam Eyang Anom Sari Mukti Karang Nunggal Tasikmalaya.
2: Baik, rajin sholat tapi tidak tahu isi kandungan Al-Quran. Pertama, sholat bukan kewajiban, bahkan itu rukun Islam, sholat itu. Nah, setelah kita melakukan sholat, kita pun harus tahu bahwa Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, kan gitu. Hudal lil muttaqin. Petunjuk teh manual book-nya. Teh Widi. Manual book. Pedoman. Lamun urang ngil kan sok dipasihan. Manual book-na. Cara mengoperasikan mobil tersebut. Nah, dengan kita mengetahui petunjuk-petunjuk dari manual book, maka sedikitnya kita akan ada gambaran bagaimana cara mengoperasikan mobil tersebut. Kalau tanpa manual book kan kita tidak tahu bagaimana menggunakan remote, bagaimana menyalakan tombol dan lain sebagainya gitu. Tapi dengan adanya manual book kita dituntun. Nah, kita selaku umat Islam bukan hanya sholat yang wajib kita lakukan, tapi kita juga wajib menggali apa yang ada dalam Al-Quran ini. Karena Al-Quran ini sebagai petunjuk buat kita, hudalil muttaqin. Makanya di RRI, di acara Mutiara ini, tiap Senin, bahkan sekarang ditambah dengan Selasa, itu ada pembahasan tentang tafsir. Tafsir itu sebagai alat bantu bagi kita untuk mengetahui Al-Quran kita. Untuk mengetahui apa sih sebenarnya yang ada dalam Al-Quran ini. Walaupun memang Al-Qurannya baru membacanya saja sudah dianggap ibadah gitu kan. Al-Quran beda dengan majalah, beda dengan buku-buku lain, beda dengan Quran dan lain sebagainya. Al-Quran mah baru dibacanya saja, udah bernilai kebaikan. Satu huruf kata Nabi bernilai 10 kebaikan. Bagaimana dengan 2 huruf, bagaimana dengan 3 huruf? Dan Nabi mengatakan iqra'ul Qur'an fa innahu yati yauman qiyamah syafi'an li ashabi. Baca oleh kalian Al-Qur'an, karena Al-Qur'an yang kalian baca hari ini itu jadi syafaat buat nanti di hari kiamat. Jadi walaupun tidak mengerti Al-Qur'an itu, ya kita tetap dapat kebaikan dari Al-Qur'an tersebut. Tapi alangkah lebih baiknya kita selaku umat Islam memahami isi kandungannya. Supaya apa? Supaya hidup kita terarah sesuai dengan tuntunan Allah SWT. Ya demikian ya.
1: Baik, sudah terjawab begitu. Kemudian ada Pak Hobir juga yang ingin menyampaikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hobir.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Widi ya. Yes.
2: Jag-jag, boleh jag?
3: Gore jag.
2: Pak Hobir.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak Kiai, setelah mereka itu mengetahui di dalam kitabnya bahwa akan muncul, akan lahir Nabi besar, bahkan Al-Quran. Nah, reaksi mereka itu memang betul-betul menolak itu atas akan kehadiran Nabi itu. Atau bagaimana? Apakah dia sudah mempersiapkan untuk pengganti Nabi Muhammad itu? Nah, ini mohon ada apa penjelasan dari Pak Kiai. Hatur nuhun Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Kita langsung saja menanggapi pertanyaan dari Pak Khobir, Pak Kiai.
2: Iya, itu sebagian dari mereka ya. Dalam Al-Qur'annya juga dikatakan nabadza fariqum minal ladzina utul kitab. Di sebagian dari mereka yang sudah membaca kitab Taurat, yang sudah mengetahui isi kandungan kitab Taurat, ya, bahwa akan ada nabi akhir zaman setelah Nabi Isa gitu, yaitu namanya Ahmad, Muhammad dengan ciri-ciri, dengan karakter, jelaskan kitab Taurat itu. Tapi mereka itu menolak. Sebagian dari mereka itu menolak. Nah, gambaran penolakannya itu digambarkan oleh Allah dalam kalimat wara'a zuhurihim. Kitaballahi wara'a zuhurihim. Mereka meletakkan kitab Taurat ini di atas punggung mereka. Mereka menolak Al-Quran sama dengan menolak kitab Taurat. Sebetulnya begitu. Nah, digambarkan oleh Allah bentuk penolakan ini dalam bahasa wara'a zuhurihim. Mereka itu telah meletakkan Al-Quran ini, kitab Taurat ini di bawah, di atas punggung mereka. Maksudnya, ungkapan tersebut artinya mereka itu menolak. Mereka itu meninggalkan. Mereka meninggalkan kitab Taurat. Mereka meninggalkan Al-Quran. Mereka mengabaikan. Dan mereka tidak mempedulikan kitab-kitab Allah. Mereka tidak mempedulikan Taurat. Mereka tidak mempedulikan Al-Quran. Ka'annahum la ya'lamun. Sama saja kalau begitu mah. Mereka itu dengan orang-orang yang bodoh. Orang yang tidak mengerti apa-apa. Ya, demikian. Pak Khobir.
1: Sudah terjawab Pak Khobir ya. Kemudian juga ada pertanyaan dari Aki Gazi. Jika masih ada orang yang belum sepenuhnya mempercayai Al-Qur'an dengan tidak mempelajarinya secara mendalam, membaca Al-Qur'an hanya di bulan tertentu saja, apakah termasuk juga sebagaimana dimaksud dalam ayat 101 Al-Baqarah ini Pak Kiai? Lalu bagaimana seharusnya sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Al-Qur'an ini? Hatur nuhun atas pencerahannya Pak Kiai. Hatur nuhun juga Teh Widi beserta orang dapur, ada Teh Rizka yang di dapur sekarang. Enggak ditanggapi langsung Pak. Oke.
2: Iya, Rasulullah pernah mengabarkan bahwa hadirnya Al-Quran ini meninggikan derajat satu kaum dan merendahkan derajat satu kaum. Siapa yang ditinggikan derajatnya dengan hadirnya Al-Quran ini? Mereka orang-orang yang beriman kepada Al-Quran. Nah, orang yang beriman itu bagaimana? Mereka baca Al-Quran. Mereka pelajari isi kandungan Al-Quran. Mereka pahami isi kandungan Al-Quran dan mereka amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau mereka melakukan seperti itu, mereka baca Al-Quran, mereka pelajari kandungan Al-Quran, mereka pahami kandungan Al-Quran, mereka amalkan Al-Quran ini dalam kehidupan sehari-hari. Mereka adalah orang-orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah dengan hadirnya Al-Quran ini. Dan di akhirat akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Al-Quran juga membawa dampak bakal merendahkan derajat seseorang. Siapa saja yang direndahkan derajatnya dengan hadirnya Al-Quran ini? Itu mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Al-Quran. Tidak beriman kepada Al-Quran artinya tidak mau membaca Al-Quran. Tidak mau mempelajari isi kandungan Al-Quran. Tidak mau memahami isi kandungan Al-Quran. Dan mereka tidak mau mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Gazi, ya, terima kasih pertanyaannya. Ya, baik, demikian.
1: Sudah terjawab. Kemudian ada Pak Ahmad Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ahmad.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kirang sehat ya, Widi.
1: Aduh,
4: di saat tanggal yang demo di Jakarta gitu.
1: Allah Akbar. Kirim demo. Mangga, ya, mangga, Pak Ahmad.
4: Assalamualaikum Pak Kiai.
2: Waalaikumsalam.
4: Dua pertanyaan. Kalau siapanya dulu dididik oleh orang tua itu kan suhu belajar baca, bahkan sebelum kelas 6 udah dapat Al-Quran. Itu kan kadang orang tua kan bilang, ayo senang ngaji, kalau nanti udah tamat senang dipengusitkan hayam, semangat Pak itu belajar ngaji teh. Benar. Jadi nah, ketika sudah semakin dewa semakin ini, duh godanya banyak kan seperti itu. Nah, kadang berpikir begini, nah, kok kenapa dulu ketika kecil sekarang, bukan tidak sekarang juga apa, cuman jarang gitu. Kecuali bulan puasa kadang-kadang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kan begini Pak, tadi masalah sholat. Saya kan pengalaman begini Pak, habis sholat duhur lah. Kita istirahat duduk, tiba-tiba ada lewat seorang perempuan yang hamil tua. Itu artinya bawa anak kecil yang kurang lebih 3 tahunan. Kok hati jadi terketuk, aduh ya Allah, dulu juga mungkin saya di oleh orang itu seperti itu ripunya, lalu istri saya juga mungkin seperti itu mengandung-andung anak saya sampai gimana? Saya berpikir begini Pak, udah mengandung 9 bulan, kok melahirkan juga begitu? Saya kan tidak membayangkan. Nah baru tidinya tersentuh Pak, kesadaran saya memang awalnya dari sana. Tapi kenapa sekarang tuh? Apakah itu mungkin petunjuk bagi saya waktu kan, atau memang itu hidayah? Karena waktu itu kan saya berpikirnya begini, saya dikandung oleh ibu saya 9 bulan sampai itu, lalu istri saya mungkin mengandung anak saya, memang ripunya seperti itu. Nah bagaimana menurut Pak Ustadz, apakah itu petunjuk hidayah atau gimana? Nah, dari sana mulai saya sadar. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurusuh Angger.
2: Widi, saya tidak bisa menangkap pertanyaan ini, gimana maksudnya?
1: Iya, artinya ini, ketika memang dari berbagai pengalaman Pak Ahmad Irwan melihat kondisi orang tua yang mengandung, melihat anak, oh sesulit itu begitu dan hal sebagainya, apakah ini kemudian setelah banyak sekali hal-hal yang terjadi yang dialami oleh Pak Ahmad Irwan dalam kehidupannya yang jauh dari ajaran agama, mungkin ini pada akhirnya melihat proses bahwa mengandung, melahirkan, istrinya mengandung, melahirkan anak-anaknya, orang tuanya mengandung dan melahirkan Pak Ahmad Irwan sendiri, apakah baru tuh baru, aduh nyaknya gitu, apakah ini memang petunjuk atau hidayah untuk Pak Irwan sendiri berdasarkan pengalaman yang dilihat begitu, bahwa dulunya itu Pak Ahmad Irwan ini jauh dari agama begitu Pak Kiai?
2: Iya baik, kadang-kadang pelajaran dari Allah buat kita itu ya tidak hanya dalam bentuk bacaan, dalam bentuk perjalanan kehidupan juga itu bisa ya pelajaran dari Allah untuk kita. Makanya ada pepatah bahwa pengalaman adalah guru yang berharga buat kita. Ya betul, itu petunjuk-petunjuk dari Allah. Kita baca, kita teliti, dan kita perbaiki kekurangan-kekurangan kita di masa lalu ya, demikian.
1: Baik, sudah terjawab begitu ya. Kemudian juga ada Abah Sutaryat yang menyampaikan pertanyaan, mau aki-aki letik di Cidaun, nyuhunkeun penjelasan dari Quran surat 27 ayat 7 begitu Pak.
2: Al-Quran
1: surat 27 ayat 7.
2: Surat 7
1: ayat 7.
2: Surat 27.
1: Surat 27 ayat 7.
2: Ayat 7. Surat An-Naml ya.
1: Ya.
2: Surat An-Naml, surat 7, 27 ayat 7. Ini a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idh qala Musa li ahlihi inni mutu. Naron saatikum minha bikhairin au atikum bisihabin kobasin la'allakum taslun. Ini menceritakan ayat ini kisah Nabi Musa saat melihat api di tengah perjalanan malam yang dingin dan gelap, yang kemudian menjadi awal mula beliau diangkat menjadi rasul. Nah, ketika beliau tersesat Nabi Musa dan butuh petunjuk di malam hari yang dingin, Allah membuka tersebut dengan melihat kejadian itu. Nabi Musa berinisiatif mendatangi sumber api untuk mencari informasi arah atau membawa bara api agar keluarganya bisa dihangatkan. Nah, peristiwa melihat api ini adalah mukadimah atau pengantar turunnya wahyu pertama kepada Nabi Musa di Lembah Tua, di mana beliau kemudian mendengar suara Allah Subhanahu wa taala dan diberikan mukjizat. Jadi Nabi Musa itu satu-satunya nabi yang bisa mendengar firman Allah secara langsung dan bisa berbicara dengan Allah, sehingga Nabi Musa ini disebut Kalimullah. Jadi ini ayat ini kisah Nabi Musa ya. Pertama kali beliau jadikan nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi.
1: Baik, sudah terjawab begitu ya, Abah Sutaryat. Kemudian juga pertanyaan-pertanyaan Anda, pendengar kami juga menyapa pendengar kita yang sedang menyimak siaran kami di FM 97,6 MHz Pro 1 RRI Bandung. Ada Ibu Eni di Sindang Laya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz Teh Widya. Alhamdulillah saya siap menyimak Mutiara Pagi. Ibu Isnisa juga hatur nuhun. Ibu Sri Kurniati di Ciwastra, Ibu Retno juga, ada Ibu Lilis di Ciwidey, dan juga pendengar yang tentunya masih menyimak siaran Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung. Kami masih tunggu pertanyaan Anda pendengar di 0811-220-9760 di Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung.
0: Anda tengah mengikuti Mutiara Pagi RRI Bandung.
1: Menyapa juga Pak Saipudin di Dayakolot Kabupaten Bandung, hadir menyimak jag-jag belejak gorejak begitu Pak Kiai. Dan pertanyaan-pertanyaan ini sudah semua terjawab, tidak ada pertanyaan yang jadi PR nih untuk hari ini. Kita sampai saja pada kesimpulan di perjumpaan kita pada Mutiara Pagi ini Pak Kiai.
2: Baik, sikap kita tentu terhadap Al-Quran ini jangan seperti orang Yahudi tadi ya. Mereka mengabaikan Al-Quran, mereka menolak Al-Quran, mereka tidak mempedulikan Al-Quran. Tapi kita terima Al-Quran ini, kita yakini Al-Quran ini, kita imani Al-Quran ini dengan cara kita baca Al-Quran, kita pelajari isi kandungan Al-Quran, kita pahami isi kandungan Al-Quran, lalu kita amalkan Al-Quran ini dalam kehidupan nyata sehari-hari kita. Ya, syukur-syukur kita bisa menyebarkannya kepada yang lain, menyampaikannya kepada yang lain, mensiarkannya kepada yang lain. Supaya kita masuk surganya tidak sendirian ya, bareng-bareng. Demikian Teh Widini, mudah-mudahan sehat semuanya ya, amin, bahagia.
1: Amin,
2: ya. Yes, ya, boleh ya.
1: Gorejak.
2: Yuk. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar dan pemirsa RRI Net, program Mutiara Pagi mengupas tafsir Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 101. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami, menyimak siaran kami melalui FM 97,6 MHz Pro 1 RRI Bandung. Saya Widya Perdani mengakhiri program Mutiara Pagi ini. Terima kasih untuk atensi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Nantikan kami berikutnya.

kami tidak mengutus engkau, wahai Muhammad, melainkan rahmat bagi semesta alam. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107.

0: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui FM 97,6 Bandung, Cianjur FM 107,3, Tasikmalaya FM 98,1, Sumedang FM 96,6, Garut FM 98,2, Subang FM 106,9, Ciamis FM 91,8, serta Karangnunggal FM 97,8 MHz. Sari berita penting, pemerintah kota Tasikmalaya memastikan fokus membangun 13 program prioritas. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon menekankan pentingnya pendidikan karakter bagi siswa sekolah rakyat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Widya Perdani. DPRD Kota Cimahi resmi mengesahkan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 menjadi peraturan daerah. Pengesahan tersebut dilakukan melalui rapat paripurna DPRD Kota Cimahi di gedung DPRD Kota Cimahi Jumat 28 Agustus 2026 lalu. Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kota Cimahi dan dihadiri Wali Kota Cimahi Ngatiana bersama jajaran perangkat daerah. Pengesahan perubahan APBD menjadi bagian penting dalam penyesuaian kebijakan anggaran pemerintah dengan perkembangan kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun anggaran 2026. Wali Kota Cimahi Ngatiana mengatakan, perubahan APBD tidak hanya berkaitan dengan penyesuaian angka pendapatan dan belanja, tetapi harus diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu pelaksanaan anggaran harus dilakukan secara rasional, efisien, terukur, dan tepat sasaran. Ngatiana menegaskan pemerintah daerah akan memberikan perhatian terhadap sejumlah sektor yang memiliki dampak langsung terhadap kehidupan warga, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi sejumlah bidang yang diarahkan mendapat penguatan melalui perubahan APBD 2026. Penyesuaian anggaran juga diharapkan mampu membuat program pemerintah lebih responsif terhadap kondisi di lapangan. Aspirasi masyarakat yang berkembang menjadi salah satu pertimbangan agar belanja daerah benar-benar memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung. Menurut Ngatiana, pengelolaan keuangan daerah harus tetap mengedepankan prinsip efisiensi dan menghindari penggunaan anggaran yang tidak memberikan manfaat jelas. Setiap program dan kegiatan yang dibiayai APBD harus memiliki ukuran keberhasilan serta dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah Kota Tasikmalaya memastikan fokus pembangunan 13 program prioritas terutama infrastruktur, baik jalan, kesehatan, dan pendidikan. Laporan selengkapnya disampaikan Nova Nugraha.
1: Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sobari Alayubi memastikan pihaknya terus fokus membangun 13 program prioritas di wilayahnya. Asep bahkan mengatakan program tersebut akan diselesaikan selama 4 tahun ke depan. Asep juga mengatakan program prioritas yang dilakukan, terutama program pembangunan infrastruktur, baik itu jalan, kesehatan, dan pendidikan. Komitmen ini akan diwujudkan untuk terus meningkatkan indeks pembangunan Kabupaten Tasikmalaya, sehingga ke depan Kabupaten Tasikmalaya semakin maju dan tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat.
2: Dan, tapi kita tetap fokus pada penguatan dan pembangunan infrastruktur, baik infrastruktur jalan, kesehatan, dan pendidikan yang tertuang dalam 13 program prioritas Kabupaten Tasikmalaya. Insya Allah kita jalankan selama 4 tahun ke depan.
1: Sementara itu, Nandar warga Karangnunggal mengatakan meski infrastruktur jalan memang sudah dapat dirasakan oleh masyarakat, terutama di wilayah selatan, namun untuk kesehatan dan pendidikan perlu ditingkatkan. Saat ini warga masih sulit menjangkau fasilitas kesehatan karena masih terbatasnya pusat layanan kesehatan, sehingga warga harus mengakses layanan kesehatan di wilayah kota. Selain itu, infrastruktur pendidikan yang juga saat ini masih banyak yang mengkhawatirkan, di mana masih banyak sekolah yang kondisinya rusak dan tetap digunakan untuk KBM.
3: Kesehatan, pendidikan mungkin perlu ditingkatkan kembali, karena saat ini masih banyak warga yang cukup sulit mengakses pendidikan, kesehatan, gitu.
1: Warga berharap ke depan komitmen membangun infrastruktur yang menyeluruh dapat segera direalisasikan.
0: Ketua DPRD Kabupaten Cirebon menekankan pentingnya pendidikan karakter bagi siswa sekolah rakyat dalam menghadapi tantangan masa depan. Aura Aulia melaporkan.

0: masa depan.
1: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon dinilai tidak hanya memiliki peran dalam memberikan pendidikan akademik kepada siswa, tetapi juga membentuk karakter dan kepribadian sebagai bekal menghadapi tantangan masa depan. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Sofi Julvia, mengatakan pendidikan karakter menjadi bagian penting dalam mempersiapkan generasi muda agar mampu menghadapi perubahan dan tantangan di masa depan. Ia mengatakan pembentukan karakter dapat dilakukan melalui kebiasaan sederhana yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
0: Di sekolah rakyat ini tidak hanya mengajarkan terkait persoalan ilmu pengetahuan saja, tetapi juga mengajarkan untuk membangun karakter kepribadian dalam menjawab tantangan masa depan.
1: Ia juga mendorong agar generasi muda berani untuk memiliki cita-cita besar. Ia menyebut siswa sekolah rakyat dapat bercita-cita menjadi dokter, guru, polisi, bahkan menjadi kepala daerah. Namun cita-cita tersebut menurutnya harus disertai dengan kemauan untuk belajar dan membangun kebiasaan positif sejak dari sekarang. Ia menilai kombinasi antara pendidikan dan pembentukan karakter dapat menjadi bekal penting bagi siswa dalam mempersiapkan masa depan. Ia pun mengapresiasi para guru yang telah mendampingi siswa sekolah rakyat dengan penuh dedikasi dan kesabaran. Menurutnya peran guru tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membantu membentuk kepribadian peserta didik. Aura Aulia melaporkan.
2: Pemerintah Kota Bogor dan Komisi 7 DPR RI perkuat akses KUR dan UMKM pelaku usaha terkendala pembiayaan dengan mendapat akses modal. Sony Agung Saputra melaporkan.
3: Pemerintah Kota Bogor bersama Komisi 7 DPR RI mendorong penguatan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM serta ekonomi kreatif yang masih terkendala memperoleh kredit usaha rakyat KUR. Pembahasan tersebut dilakukan dalam kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI ke Balai Kota Bogor Jumat 28 Agustus 2026. Anggota Komisi 7 DPR RI Ilham Permana menekankan perlunya pendataan pelaku UMKM yang belum memperoleh akses permodalan secara optimal. Data tersebut dinilai penting untuk mengidentifikasi persoalan yang dihadapi pelaku usaha sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembiayaan.
4: Akses permodalan yang selama ini mungkin buat mereka sebuah hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, oleh karenanya kita harus hadir memberikan pendampingan-pendampingan dalam bentuk bagaimana literasi keuangan mereka, bagaimana manajemen usaha mereka, ya sehingga usaha-usaha mereka bankable dan dapat mengakses permodalan maupun pembiayaan yang diberikan oleh bank-bank konvensional maupun bank-bank milik pemerintah daerah. Ada, karena memang mungkin kurangnya informasi ya yang nyampe kepada mereka. Oleh karenanya kita akan mencoba mendorong sinergi dan kolaborasi bukan hanya antar kementerian, tetapi juga bank peminjam, ya pemerintah daerah, kementerian-kementerian terkait, agar target kita para pelaku UMKM, pelaku usaha UMKM dan ekonomi kreatif ini dapat mengakses permodalan dan pembiayaan dengan mudah.
3: Sedangkan Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partonan Daulay menjelaskan, kunjungan tersebut merupakan bagian dari evaluasi panitia kerja mengenai program pembiayaan UMKM dan ekonomi kreatif di Indonesia. Ia menilai sosialisasi serta pelatihan perlu diperkuat agar pelaku usaha memahami skema pembiayaan dan memiliki kesiapan dalam pengembangkan bisnis. Persoalan agunan menjadi salah satu hambatan yang dikeluhkan pelaku usaha dalam memperoleh permodalan. Ia juga menegaskan, KUR dengan nilai di bawah 100 juta rupiah tidak mensyaratkan agunan dan persoalan persyaratan tersebut dapat dilaporkan kepada kementerian maupun Komisi 7 DPR RI.
5: Bahwa untuk bantuan KUR, sekali lagi, bantuan kredit usaha rakyat yang jumlahnya 100 juta atau lebih kecil daripada 100 juta, tidak perlu didampingi dengan agunan. Dan sekali lagi, tidak perlu didampingi dengan agunan. Jadi kalau misalnya ada bank, katakanlah seperti Bank Mandiri, Bank BRI, BNI misalnya, yang mempersyaratkan itu boleh dilaporkan kepada Kementerian UMKM atau juga boleh dilaporkan kepada pihak terkait termasuk diantaranya kepada Komisi 7.

0: memperluas sosialisasi mengenai pembiayaan resmi termasuk KUR melalui Bank BJB dan pembiayaan Bank Kota Bogor agar pelaku usaha terhindar dari skema pinjaman yang dapat menambah beban usaha.
1: Guna menjaga keamanan dokumen, pemerintah Kabupaten Garut memusnahkan belasan ribu keping KTP elektronik dan perubahan data. Berikut informasinya disampaikan Irwan Rudiawan.
2: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Garut memusnahkan sedikitnya 13.849 keping kartu tanda penduduk elektronik atau KTP elektronik hasil penarikan dari masyarakat di halaman kantor di Dukcapil Kabupaten Garut. Pemusnahan itu dilakukan sebagai langkah untuk menjaga keamanan dokumen kependudukan dan mencegah potensi penyalahgunaan identitas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk di Dukcapil Kabupaten Garut, Efran Brando, menjelaskan bahwa seluruh KTP elektronik yang dimusnahkan merupakan dokumen yang ditarik dari masyarakat karena mengalami kerusakan atau adanya perubahan elemen data. Adapun 13.849 keping KTP elektronik yang dimusnahkan terdiri dari 2.316 keping KTP elektronik rusak, yakni dalam kondisi fisik tidak layak pakai atau buram, serta 11.533 keping KTP elektronik akibat perubahan elemen data seperti pembaharuan status, alamat, atau data pribadi lainnya.
3: Hari ini pemusnahan blanko KTPL bekas yang ditarik dari warga masyarakat karena penggantian karena sudah rusak, kemudian karena perubahan elemen data gitu. Jadi sebagian masyarakat tuh ada yang KTP-nya sudah jelek gitu, Pak. Jadi minta diganti yang baru. Jadi KTP yang rusaknya yang lama kita tarik.
4: Itu dari fisiknya mungkin, Pak.
3: Iya, fisik KTP-nya. Jadi ini KTP bekas yang ditarik dari warga.
2: Efran menegaskan bahwa penarikan dan pemusnahan fisik KTP elektronik itu mengacu pada instruksi teknis Kementerian Dalam Negeri dalam rangka menjaga tertib administrasi kependudukan.
1: Warga Trungtum Desa Patimban, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang mendapat pasokan air bersih dari BPBD di tengah kesulitan mendapatkan air bersih dampak dari kemarau panjang. Ruslan Effendi melaporkan selengkapnya.
5: Kemarau panjang yang melanda Kabupaten Subang sejak Juli 2026 berdampak pada krisis air bersih di sejumlah wilayah. Salah satunya di Dusun Trungtum, Desa Patimban, Kecamatan Pusakanagara. Warga mengaku sumur mereka mulai mengering sejak awal Agustus lalu. Asep Ocai, salah seorang warga Trungtum, kepada RRI mengatakan kondisi ini memaksa warga mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli air minum dalam kemasan atau galon setiap harinya.
6: Sumur-sumur di Trungtum sudah mulai mengering. Adapun yang ada airnya sudah airnya itu sudah asin, jadi tidak bisa dipakai untuk minum. Sedangkan air minum di sini kan memakai galon, di mana galon itu kan perlu biaya tiap hari, perlu mengeluarkan uang. Jadi kami mengucapkan terima kasih sekali kepada pemerintahan desa, BPD, BPWS, Citarum, dan PDAM.
5: Menanggapi hal tersebut, BPBD Kabupaten Subang bersama pemerintah desa dan Koramil 0511 Pusakanagara langsung melakukan distribusi air bersih menggunakan mobil tangki bantuan difokuskan ke wilayah yang paling terdampak.
7: Ya, 15 titik sampai pada hari ini. Untuk pengiriman suplai air bersih, ya, kita BPBD Kabupaten Subang telah melaksanakan distribusi air bersih. Kemarin yang terakhir itu kita mengirim ke Desa Cipancar, Kecamatan Serang Panjang. Nah, kemarin yang terakhir itu di wilayah selatan.
5: BPBD mencatat selain Patimban, beberapa desa lain di wilayah utara Subang juga mulai mengalami penurunan debit air sumur. Pemerintah daerah berkomitmen akan terus menyalurkan bantuan hingga musim hujan tiba.
1: Jalan Provinsi Desa Peuteuy Condong Cibeber Cianjur menjadi perhatian desa setempat dikarenakan ada 5 titik rawan terjadi banjir. Ian Sofyan melaporkan.
4: Beberapa titik di wilayah jalur provinsi dan Kabupaten Cianjur.

0: Bila terjadi hujan deras, sering terjadi banjir di wilayah tersebut. Oleh karena itu, menurut Kepala Desa Peuteuy Condong, Muhammad Kosasi, sering terjadi banjir di jalan provinsi ada 5 titik.
1: Di jalan provinsi khususnya ada 5 titik ya. Kampung Babakan, Cisarandi, sama Warung Tiwu, sama Bojong, sama Cijeblok, dan Pasir Kalapa. Itu 5 titik jalan provinsi, juga ada jalan kabupaten di 02.
0: Sedangkan upaya dari pemerintahan desa sendiri, ia menambahkan sebagian sudah ditanggulangi oleh desa, diantaranya perbaikan gorong-gorong.
1: Ada beberapa yang sudah ditanggulangi oleh desa, diantaranya perbaikan gorong-gorong, perbaikan TPT, dan pengerukan sudah ada dari desa. Cuman belum semuanya tertanggulangi.
0: Selain itu, meluapnya air hingga jalanan, kata Kosasi, di setiap hujan besar, jalur provinsi pasti banjir dikarenakan debit air besar untuk pengeluaran air atau pada pembuangan kecil. Ditambah lagi banyaknya yang membuang sampah barang-barang di selokan hingga menjadikan luapan air yang berakibat banjir.
2: Pendengar, mengakhiri warta berita pagi ini, berikut kami sampaikan laporan khusus mengenai Bandung Rapid Transit yang merupakan kemacetan hari ini dan harapan transportasi masa depan. Naskah disusun dan disampaikan Atep Burhanuddin.
3: Keluhan-keluhan macet ini memang sudah kita deteksi sejak 14 Agustus yang lalu. Ya, ada satu konten yang menunjukkan berantakan segala macam.
4: Pembangunan bus rapid transit atau BRT di Kota Bandung memasuki fase yang cukup mendapat sorotan masyarakat. Di tengah harapan menghadirkan sistem transportasi massal yang lebih terintegrasi dan nyaman, proses pembangunan di sejumlah ruas jalan justru memunculkan persoalan baru berupa kemacetan. Pemerintah Kota Bandung pun menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas gangguan lalu lintas yang terjadi selama pengerjaan proyek tersebut. Pemerintah Kota Bandung mengakui kemacetan sejumlah titik telah menjadi keluhan warga dan harus segera ditangani. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan pemerintah telah menerima laporan tertulis mengenai kondisi lalu lintas di sejumlah ruas jalan yang terdampak pembangunan BRT. Menurutnya persoalan tersebut sebenarnya sudah terdeteksi sejak pertengahan Agustus 2026. Farhan tidak menampik bahwa pembangunan BRT saat ini masih mendapatkan persepsi negatif dari sebagian masyarakat. Gangguan lalu lintas, perubahan kondisi jalan, hingga pengerjaan pada sejumlah titik menjadi alasan munculnya keluhan. Karena itu, ia menegaskan pemerintah Kota Bandung tidak ingin sekedar menyelesaikan pembangunan secara fisik. Pemerintah juga harus memastikan proses pembangunan berlangsung dengan memperhatikan kepentingan masyarakat sebagai pengguna jalan.
3: Keluhan-keluhan macet ini memang sudah kita deteksi sejak 14 Agustus yang lalu. Ya, ada satu konten yang menunjukkan berantakan segala macam. Dalih dari para kontraktor adalah karena kerangka besinya dicuri. Tapi buat saya itu bukan alasan. Yang paling penting adalah bagaimanapun juga, BRT itu harus betul-betul membuktikan bersama-sama. Kita buktikan bahwa BRT itu memberikan manfaat untuk warga Bandung.
4: Menurut Farhan, pembangunan transportasi massal tidak boleh hanya dilihat dari kondisi saat proyek berlangsung. Pemerintah harus memastikan manfaat jangka panjang BRT dapat dirasakan setelah sistem tersebut beroperasi secara penuh. Dengan kata lain, kemacetan yang terjadi selama proses pembangunan harus menjadi konsekuensi sementara yang dikelola sebaik mungkin, bukan dibiarkan menjadi persoalan baru bagi masyarakat.
3: Jadi 2027 selesai total semuanya. Dari September 2025 akan operasional full tanpa konstruksi tambahan lagi, itu pada bulan September 2027. Termasuk pengaturan lalu lintas yang khusus, khususnya di jalur yang istilah kita namanya dedicated lane, di mana ada separator khusus.
4: Saat ini Dinas Perhubungan Kota Bandung bersama pihak terkait melakukan pembenahan di sejumlah titik yang menjadi bagian dari koridor BRT. Pekerjaan terus mencakup penataan jalur trotoar maupun median jalan. Aktivitas konstruksi di ruang jalan inilah yang kemudian turut mempengaruhi kemelancaran arus lalu lintas. Farhan pun meminta seluruh pekerjaan dilakukan secara cepat dan rapi. Selain mengurangi dampak kemacetan, aspek keselamatan pengguna jalan juga harus menjadi perhatian utama. Keluhan mengenai kemacetan akibat pembangunan BRT juga dirasakan langsung masyarakat. Salah satu warga Kota Bandung, Epi, mengatakan kepadatan lalu lintas terasa semakin mengganggu pada waktu-waktu tertentu. Menurutnya, kemacetan cukup terasa di sejumlah kawasan, termasuk jalur menuju Antapani.
5: Ya sih bikin macet ya, pembangunan BRT. Apalagi di jam-jam pulang sekolah, berangkat sekolah, pulang sekolah, dan pulang karyawan tuh. Hampir di, terutama yang di jalan.
4: Ia menyebut kepadatan kendaraan bahkan masih terjadi hingga malam hari. Meski memahami bahwa pembangunan BRT tidak dapat dihentikan begitu saja, Epi berharap pemerintah dapat melakukan rekayasa lalu lintas sehingga dampak kemacetan dapat diminimalkan.
5: Ya mudah-mudahan lah ada rekayasa lalu lintas, meskipun maksudnya kan pembangunan nggak bisa berhenti ya, tapi ada rekayasa gitu. Jadi kita nggak terlalu capek di situ harus macet-macetan.
4: Pemerintah Kota Bandung menargetkan pembangunan sistem BRT secara menyeluruh dapat selesai pada tahun 2027. Setelah konstruksi rampung, masyarakat diharapkan dapat menikmati layanan transportasi massal tanpa lagi terganggu pekerjaan konstruksi yang berlangsung di badan jalan. Dengan target pembangunan selesai pada tahun 2027, pekerjaan rumah pemerintah Kota Bandung bukan hanya memastikan konstruksi rampung tepat waktu. Pemerintah juga harus memastikan BRT benar-benar menjadi solusi transportasi, bukan sekedar proyek infrastruktur baru.

Dan pendengar, sekian Warta Berita pagi ini. Warta Berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa Anda baca di portal berita rri.co.id. Saya Widya Perdani, selamat pagi.

0: Bandung pagi ini.
1: Husein Mutahar atau lebih dikenal dengan nama H. Mutahar, lahir di Semarang, Jawa Tengah, 5 Agustus 1916. M. Husein Mutahar meninggal di Jakarta 9 Juni 2004 pada usia 87 tahun, adalah seorang komponis musik Indonesia, terutama untuk kategori lagu kebangsaan dan anak-anak. Lagu ciptaannya yang populer adalah Himne Syukur yang diperkenalkan Januari 1945 dan Mars Hari Merdeka 1946. Karya terakhir dari seorang M. Husein Mutahar yaitu Dirgahayu Indonesiaku yang menjadi lagu resmi ulang tahun ke-50 kemerdekaan Indonesia. Almarhum H. Mutahar juga menciptakan sederet lagu anak-anak, antara lain Gembira, Tepuk Tangan Silang-Silang, Mari Tepuk, Selamatlah, Jangan Putus Asa, Saat Berpisah, dan

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda pagi hari ini? Tentunya semoga saja di hari terakhir di bulan Agustus ada banyak hal harus terselesaikan begitu ya. Waduh, tugas-tugas dan lain hal sebagainya. Bahkan mungkin target kerja Anda di bulan depan harus sudah selesai di setor hari ini. Kami hadirkan mendengar informasi-informasi yang berkenaan dengan situasi lalu lintas dan informasi lainnya di pagi hari ini bersama teman-teman dari Bandung Comment Center di Diskominfo Kota Bandung dan Pro 1 sudah terhubung bersama Teh Anisa.
1: Bandung pagi ini.
0: Teh Anisa, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Teh Widi.
0: Kabar baik pagi hari ini?
2: Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah cerah sekali walaupun akhir bulan sudah macet di mana-mana ya. Enggak di mana-mana juga sih, di jalan di Ponegoro tadi tuh keluar sebentar untuk beli minum itu. Kalau Teh Anisa tahu jalan Melania di depan, di sebelah RRI itu ada jalan kecil, itu padatnya luar biasa. Dan memang ada petugas kepolisian yang sudah bertugas begitu supaya lalu lintas tetap lancar. Karena memang riskan juga, rentan terjadi kecelakaan dari arah Gasibu tuh nyerenteng gitu ya. Wah, betul. Pokoknya sering terjadi kecelakaan di perlintasan Jalan Melania dari arah Gasibu menuju Jalan Supratman. Tapi kita juga pengen tahu nih, kesibukan apakah yang terjadi di beberapa titik lalu lintas di Kota Bandung dari pantauan CCTV di Diskominfo Kota Bandung. Gimana nih Teh, situasi pagi hari ini lalu lintas Kota Bandung?
2: Baik, kondisi lalu lintas yang terpantau di CCTV Diskominfo, ini kita pertama ke Gerlong dulu ya, arah UPI. Ini terpantau, aduh, warga Bandung dari arah Lembang menuju Kota Bandung, ini terpantau padat sekali nih. Warga Bandung dipadati oleh kendaraan roda 4, padat merayap di warga Bandung. Namun dari arah sebaliknya, dari Kota Bandung menuju Lembang, ini terpantau lenggang sekali nih warga Bandung. Selanjutnya, kita beralih ke Soekarno-Hatta Gerebage, ini terpantau juga dari kedua arah, ramai lancar didominasikan oleh kendaraan roda 2. Lalu kita beralih ke jalan PH Mustopa, ini mau arah ke Katamso, terpantau dari kedua arah sudah mulai ramai sekali warga Bandung didominasikan oleh kendaraan roda 2. Nah, lalu kita beralih ke Kebon Kopi. Ini titik yang biasa pagi-pagi suka ramai gitu ya, padat di Kebon Kopi, arah Kebon Kopinya. Dari kedua arah, maupun dari Kota Bandung ke Cimahi, dari Cimahi ke Kota Bandung, ini padat sekali nih warga Bandung di pagi hari ini. Mungkin banyak ya, sekali nih yang mau berangkat kerja gitu ya. Mohon hati-hati di jalan, ini sudah terpantau ada kepadatan didominasikan oleh kendaraan roda 2. Lalu kita beralih ke Gasibu, ini terpantau dari menuju arah Lapang Gasibu, ini terpantau agak sedikit padat juga, didominasikan oleh kendaraan roda 4, namun dari arah sebaliknya, ini terpantau masih agak lenggang, didominasikan juga oleh kendaraan roda 2. Di titik terakhir, kita ke Asia Afrika BRI, ini terpantau ramai lancar juga didominasikan oleh kendaraan roda 2. Nah, untuk warga Bandung nih yang ingin melihat situasi lalu lintas di Kota Bandung, bisa langsung saja mengunjungi di websitenya kami di pelindung.bandung.go.id. Di sana tinggal cari-cari aja gitu, mau jalan kemana, jalan tikus juga ada gitu ya Teh.
0: Itu dia, jadi dijamin mual sasab walaupun memang luar biasa ya, jalan tikus sekarang tuh padat banget, macet karena mungkin banyak pengalihan arus lalu lintas dikarenakan ada beberapa ruas wilayah yang memang sedang dilakukan perbaikan, revitalisasi dan lain hal sebagainya. Itu untuk situasi Kota Bandung lalu lintas pagi hari ini. Kalau cuaca apakah memang akan terang, panas menterang, ereng-erengan begitu di siang nanti, atau mungkin ada potensi hujan, Teh Anisa?
2: Baik, untuk perkiraan cuaca ini terpantau dari jam 7 sampai jam 5 sore nanti, ini akan cerah pergi Bandung, aman ya. Lalu dari jam 6 sampai jam 11 malam nanti ini akan diperkirakan berawan gitu. Nah, jadi warga Bandung yang nanti pulang kerjanya mau nongkrong dulu aman ya. Karena diperkirakan cuaca akan cerah gitu ya Teh.
0: Nongkrong-nongkrong di akhir bulan kayaknya seru ya. Itu dia, untuk harga kebutuhan pokok masyarakat sudah bisa diakses kah untuk pagi ini Teh Anissa?
2: Bisa Teh, untuk harga kebutuhan pokok ini fluktuatif, ada yang naik, ada yang turun. Seperti bawang bombay ini terpantau turun dari harga sebelumnya Rp33.500 menjadi Rp32.000 per kilo. Lalu untuk beras medium ini terpantau naik dari harga sebelumnya Rp12.000 menjadi Rp13.947. Lalu untuk di cabai merah keriting ini terpantau turun dari harga sebelumnya Rp38.700 menjadi Rp37.000 per kilo. Untuk cabai merah ini terpantau naik juga dari harga sebelumnya Rp41.000 menjadi Rp48.000 per kilo. Kita ke perdaging-dagingan, ini daging ayam broiler terpantau turun dari harga sebelumnya Rp42.000 menjadi Rp40.000 per kilo. Lalu untuk daging sapi juga ini terpantau naik dari harga sebelumnya Rp144.500 menjadi Rp145.500. Nah, untuk warga Bandung yang ingin melihat harga kebutuhan pokok lainnya, bisa langsung saja mengunjungi Arindi. Di sana ada Kepokmas, nggak klik semua harga kebutuhan pokok ada di sana. Jadi bisa budgeting kalau ibu-ibu nanti mau belanja gitu ya Teh ya.
0: Itu dia ya, yang pasti tetap selalu di list ya ibu-ibu dan wargi Bandung, karena dengan adanya list belanjaan pun tetap selalu mangkir dari situ. Awap, ya apalagi nggak di list, lain urusan, apalagi awal bulan belanjanya ya. Untuk layanan di Bandung Siaga 11 di Bandung Siaga 112 sudah ada laporan wargi Bandung yang masuk kah Teh Anissa?
2: Kami menerima laporan per hari ini pada pukul 04.09 ini terjadi kecelakaan, korban 2 orang, sudah ada ambulans PMI membutuhkan bantuan dorongan unit ambulans dari PSC 119 Dinkes Kota Bandung dan Gakum gitu. Ini terjadi di lokasi Jalan Dago. Sudah kami koordinasikan dan sudah ditangani oleh PSC 119 Dinkes Kota Bandung, BKO Polrestabes, dan PMI. Info terakhir 0458, laporan sudah dimonitor oleh kepolisian, sudah dilakukan 7 langkah penanganan gitu. Nah, untuk warga Bandung nih yang melihat atau mengalami kejadian kedaruratan, segera hubungi 112 karena layanan ini bebas pulsa dan tersedia 24 jam siaga gitu ya buat warga Bandung.
0: Itu dia ya. Jadi kalau melihat kejadian kegawat daruratan atau bahkan mengalami langsung, jangan olohok, jangan paniknya, jangan terlalu lama gitu, tetap tenang, hubungi layanan 112 untuk mendapatkan bantuan, pertolongan, bahkan pertolongan, bahkan solusi yang disampaikan begitu ya. Terakhir, agenda pimpinan kita sudah keintip belum Teh Anissa, mau kemana aja cenah?
2: Sudah Teh, kita mulai dari jam 8 ini Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota sama Bapak Sekda menjadi Inspektur Upacara dalam rangka peringatan Hari Pramuka ke-65 tahun 2026 di Plaza Balai Kota. Lalu di jam 9 pagi nanti Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota beserta Bapak Sekda menghadiri pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan manajerial di lingkungan pemerintah Kota Bandung. Ini berlokasi di ruang serbaguna Balai Kota. Lalu di jam 10 Bapak Wali Kota akan menghadiri penyerahan bantuan donasi NTT secara simbolis kepada Ketua Basnas RI berlokasi di ruang tengah Balai Kota. Lalu jam 1 siang nanti Bapak Wali Kota akan memberikan sambutan pada kegiatan Ministerial Dialogue pada Festival Layanan AHU Berdampak tahun 2026 berlokasi di Trans Hotel Bandung. Lalu terakhir di jam 15.30 Bapak Wali Kota beserta Bapak Wakil Wali Kota menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Bandung berlokasi di ruang rapat paripurna DPRD Kota Bandung. Seperti itu Teh.
0: Itu dia untuk informasi giatnya wali kota, belum lagi ditambah dengan giat-giat dadakan lainnya. Teh Anissa, hatur nuhun, terima kasih banyak. Waduh, lagi jadi galau nih ya, akhir bulan harga ayam naik turun gitu ya, turun walaupun tetap masih turun ya, sok-sok gimana gitu. Tanisa, hatur nuhun untuk informasinya pagi hari ini, sehat selalu, titip salam juga untuk teman-teman di Bandung Comment Center lainnya. Selamat pagi Tanisa, selamat kembali beraktivitas.
2: Selamat pagi Tewidi.
0: Perbincangan kami pendengar bersama petugas dari Bandung Comment Center di Diskominfo Kota Bandung, Anissa.
1: Bandung pagi ini.

0: dahulu, para pahlawan bertaruh nyawa, mengangkat senjata, mengorbankan segalanya demi satu tujuan, merdeka. Hari ini, kita menikmati hasil dari perjuangan itu. Tapi, bukan berarti kita tinggal duduk diam. Perjuangan tetap harus dilanjutkan. Perjuangan hadir dalam bentuk berbeda, bukan lagi di medan perang, melainkan dalam kontribusi nyata kita di berbagai bidang. Kita tunjukkan bahwa semangat merdeka masih membara, meski wujudnya telah berbeda. Kemerdekaan bukan untuk dirayakan sehari saja, tetapi sejatinya mewarisi kemerdekaan berarti melanjutkan perjuangan dengan meneruskan semangat juang dengan kontribusi nyata. Karena cinta pada negeri ini tak berhenti di kata merdeka, tetapi terus hidup dalam karya dan upaya.
1: Sampurasun RRI Bandung, saya Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Haji Nandang Herawan, MSC, Ketua DPD Legiun Veteran Jawa Barat, mengucapkan Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia. Semoga perjalanan menuju Indonesia Emas 2045 berjalan dengan lancar dan sukses, dan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: Menantikan tanda waktu tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami bergabung dengan Pro 3 RRI guna mengikuti Warta Berita.
1: Menyusul kapal-kapal berikutnya.
2: Presiden Prabowo Subianto meminta agar desa adat Sade di NTB segera dipulihkan. Berbagai pihak terus memberikan bantuan kepada warga NTT yang terdampak bencana gempa. Nota kesepahaman perdamaian Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan semua negara. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto meminta agar desa adat Sade di Nusa Tenggara Barat NTB segera dipulihkan usai sebelumnya mengalami kebakaran. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar desa adat Sade di Nusa Tenggara Barat NTB segera dipulihkan setelah insiden kebakaran yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2026. Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan pemerintah pusat akan melibatkan pemerintah daerah untuk revitalisasi desa adat Sade. Ada 75 unit rumah adat berusia ratusan tahun, kios dan tempat ibadah yang terbakar. Rancangan revitalisasi akan dilengkapi dengan instalasi pemadam kebakaran. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Fadli Zon pada wartawan di Jakarta.
4: Rancangannya ya kita akan pulihkan kembali, kita akan revitalisasi. Ini sedang dirancang, saya juga bicara dengan gubernur juga. Ada 75 kalau tidak salah bangunan adat ya, ada kios-kios juga, ada masjid. Sedang disusun perencanaannya dan memang harus segera kita bangun kembali, revitalisasi.